Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana segi udah diantik-antik kita Batisi Radio. Jadi ke minggu tu aku bisik nerima mayuah remah berita dianjur ke kita. Jadi nanti kita udah bersedia, kita mansang lagi Laman Berita kita ku terubah ke minggu tu. Aku mic kita kian tumu lagi menua India. Jadi bang menua India ada pendengar, aku kenang Siti cerita. Ngasuh kita Sino, ya mega ngasuh kita yang tadi kak ketawa. Lepas nama aku bisi cerita aku masa tu dah kalah dia tusi aku ya. Sebab tu nanti kita bisi mendiang ke program Laman Berita, nanti berdau kin mansa ngage ruai Laman Berita bak Laman YouTube dia dia nak giga kita dia dia mayu cerita dia dia. Jadi ngenang serentang sikut lelaki yang wakak tu tadi dia sama masa ruainya tadi tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akak yang tadi kena ngatur ke utang, kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpul akaun. Tahu cerita ya, lelaki itu bernama Jitu Munda, berumur 50 tahun. Kak pendak tadi peningal ke Tegal ke nak nemu maca, nak nemu nulis, nak nemu teku yang dunia. Nama terguna badunya nak nemu. Laban dia tu tadi, nanti bab menua India dia, sidak Jitu sebilik tu. Orang asli dia dia. Ukainya ngalah orang India ke mamai, tang sidak tu orang asal orang India dia dia. Kau ngujung ke sidak tadi jarang nurun ke pasal. Lebuah kak enyak nadai peningal. Lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sedak terukai main tu no. Main kubur. Dia kubur ke akak itu tadi. Dalam pun tahun 2026 tu tadi. Bulan 1 akak nadai. Ianya tadi kak ngeluar ke duit. Bisik lah utang ke badau dah bayar. Kak berguna ke duit. Mereka dah tuainya. Mansang ngegi bankin. Selamat pagi tuan. Kau yang madah ngegi pegawai bank. Ya, selamat pagi nuan siapa. Kau pegawai bank. Nama aku Jitu. Akak aku tu tadi udah nadai tuan. Jadi kak ngeluar ke duit ya. Nanti udah nadai. Bisi bukti akak nuan ke bisi duit ngau kami di tu. Kok pegawai bank tadi. Jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tu nan mau surat tuan. Minta ampun. Minta tolong nuan ma tuan mutar ke aku. Nanti nadai udah kempoi. Yang tadi nyebab tu sah mayar itu. Ngai nama dah ke nuan. Mayu orang nipu. Mayu orang lakar ke mayar itu. Jadi kami nak dia senekat ting luar ke duit orang. Tunjuk ke bukti akak nuan tu tadi nadai. Nanti nak lihat nadai. Nadai me duitnya. Eh lampu pulai ngagi kami me duitnya. Kok pegawai bank tu tadi tu sati meh haki kita bernama Jitu Munda tu tadi pulai ke rumah peningal ya. Jadi duit kedekat keluar tu ianya RM20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih pihak meh duit kedekat keluar ke. Jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda yang nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi. Tu sati ya kini koto gue nadai siku gorang boleh nulung aku. Kap tanya borang nak ngelala orang. Kap nak mentadi peningau tak boleh di rundi yang tu dah Jitu tu. Dambai ya cangkua, dambai ya sekuap. Dia di kerumah ke bangkai akak ya aku dah ditumbak bulan 1 tu tadi. Ya, sampai lama aku dah kan tadi. Dalam bulan 4 tu tadi, yang rumah bangkai akaknya, dia balut mana-mana dengan kain lalu desan ya. Berjalan kaki yang ngesannya peninggal laban yang ada duit ada semua nak boleh ngambil grab nak boleh ngenak bas nanti cuma grab ngetuk kak ngambil ya pernah menjadi nanti lebuah medak bangkainya kejuang desan. Mansang masa dua ayahnya terpengar kira ya berjalan dalam semak 3 kilometer ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang agai Odisha Garmin Bank tu mansang gakin silak ke pintu kacanya selamat pagi tuan. Ku akik kita bernama Jitu terus nyadi tu aku mai akak aku tuan ku ya lalu de panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang sida ke go ba kaunternya nyo cecapu lari sekena terjun. Terjun dari kerusi lalu belalai ba belakang induk ke ba kaunternya ketar-ketar ke benda bangkai nyo kering nyo tengkering nyo ke juang batas kaunter. Lapai ya deh. Ya, mai pegawai banknya apa nama dia nyumai bangkainya gitu deh. Dah kata dia tuan, aku tu ada cara buka itu, mai bukti ya tuan. Ku akik kita menemui Jitu tu. Pemesai bank yang tadi lalu bertai pawan ngaji polis. Datai dia polis tu tadi, nama tu nyadi tu. Kok ketua polis ba Odisha dia.
Pernah ada tu, bangkai akak ada baik ada ngagai bank kita. Kena yang nguliah ke duit. Nah, dia kalau utai bersetuknya dia tuan. Bertanya, pulih gue ya. Ayak, kau nama dia nyumai bangkai rangkai akak dia tu kita. Ya kata kau nak ada tuan. Aku tunanmu cara akak nguliah ke duit akak tu. Ya ke tuan yang ngasuh mai bukti. Baik aku, mai akak ke tuan. Nyak me pulih bila ada mansia. Oh, kan nama tau ke. Laban ni nak nemu dunia. Nak nemu nama tergeduguna. Lebuah ke ngeluar ke duit orang ke. Udah nada. Nanti kita dituk peningah ya. Tentu kita ngagak surat mati. Lalu kita ngagak probet ni ya. Nyak sepatut digagak laki tu. Tang ya nak nemu nada yang madah ke ya. Pemasai banknya satu. Ke uji ke kita madah amai-amai. Madah mana-mana ngagak tu dah tuai. Nak tu dah tuai nyung rumah. Bangkai akaknya nyung lingkang. Dengkah ke batas kaunter apa ya saya. Ya ya. Jadi kes tu selesai, udah diputar pulih mana, digagak kurang surat memati mana, lalu ya penulis ngeluar ke duit. Hanya tadi kita ke gawa abad ini dini upia sekini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi. Nak leh lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah kurang lebar nan bucara. Jadi lemah berita atau peningat kebenaran mayu orang ngirum ke cerita atau ngagi aku. Sekedar risi datu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita cerita kesama udahnya teri Emma Teresa hari limbang ngopi amaga asiku ke kabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan. Tiga sedak ngirum cerita kesama ngagi aku. Jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih. Kita bansang ngagi lemah berita kita kedua ke sekali tu. Agi meruan bak menua indiau di Rally Madhya Pradesh. Bak menua Rally Madhya Pradesh tu ngenang sedentang orang tumbuh tanduak bak palak. Bisik kalak kunusi. Ini tuai dari menua China sikut subak. Ingat kita? Ia ke tumbuh tanduak bak keniang ya. Ngapai tuai tu bertengah punjung palak. Nah jauh ada ubu buan. Jadi apa tuai itu tadi peningau? Ia tumbuh tanduak. Nak sengaja. Udah bekau ke depan tu. Nak nak berjaga-jaga dah tu. Ngaki kita tadi depan tu. Tentuang bersepelah. Likang kayu kini depan tu. Dini-dini baruah rumah orang. Tau tumbuh tanduak. Atau cerita kenyadi. Nasib kenuntung Shaiman Lal Yadav. Hari Rahli di Madhya Pradesh. Di menua India dadin. Nyadi ya tu gawak bumai berkebun. Berumur 74 tahun. Dalam tahun 2014 subak peningat. Ya, lelaki tu. Pala akik kita bernama Syam tu tadi. Udah tepantuk. Nak nemu dini. Tepantuk berbandir kini. Tepantuk berdan kayu kini. Tepantuk berbaruh rumah orang kita nak nemu. Nada daripada. Ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai ubu-ubuan ni mesti mengkul. Nak ada ya peduli ke nak dengan awak tu. Tak mengkul mimin. Lirik nak tan. Kuakit kita tu. Nyau 2-3 hari dah nyap. Sepik ya bisik kita ngecul. Hari mengkul hanya tarik peningau. Dia pusir-pusir. Nak ada ke pedih. Guntian ya ada buah ya. Nak lama adanya tumbuh ke baru guntin. Nak lama tumbuh ke baru guntin. Nak pemuah-muah nanti. Delak ke. Eh kapak. Eh kalak kajak. Enggak. Ni ku yang ayah ke tumbuh. Tumbuh ke. Kau akik kita tu. Delak ke tumbuh peringat. Nak berasai. Dalam tempoh 5 tahun. Delak ke utainya tadi. Nak ada berasai. Laban buaknya tadi tebal. Tanduaknya tadi tumbuh 10 cm. Tentu kita bertanya. Amai-amai tanduak kininya. Adingah kita tahu cerita ya. Udah bekau ke depan siak ya yang tadi udah ngasai ke tanduak nyonyum majak tinggi setinggi kebenar ya nak kisuak ya nak kiru udah bekau orang bendurnya tadi nyong lara ya apo balak me tanduak dinya ya nyong maka tanduak sitannya kada nak de toilet nya di sitan ya lah korang dia nyok me ditundi orang pu jaga kita sitan manjak korang. Nak nyampe hati dah ki kita tu tarik ke ngujuang ke ya mansang agi spital spital bak yode tet di menua segar de dian mansang dia nya dutur mersa ngambil spesimen ba tanduak ko jaku nya tadi lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin kita ninga iklan shampoo tadi keratin keratin anya ya. Anti keratin kita tu kelalu mayuh nak mana ke? Nak ada keratin, nak tahu ke? Lepas keratin tu guna tadi kena ngasuh buak kita yang ngau kukut kita tu tumbuh. Nak ada keratin, nak ada emang kukut kita. Nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi. Hanya reti keratin tu. Ke ngujuang ke keratin yang nan mungkanya baik tepan tu. Begau keratin bapalaknya. Alu tumbuh dia megang. Ke ngujuang ke
tanduaknya nyadi bak patoi bernama Syam Lalayadaf tu. Tang tanduaknya na dengan suai hepatitis. Alu diputung orang peningat di operate orang di bedah orang di buai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngagai urat-urat yakin tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti ba dalam jakuk perubat. Tu tadi au laba aku bisi nyidik-nyidik, mansik-mansik, medak-medak, nanya-nanya ba orang. Tu berku mai sida aku tenius hon. Ukai tanduak sitan tang nama segi tanduak sitan de ku mai orang. Tang kebenar rukai. Nya tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ujung ke tanduak tau tumbuh. Okey tanduaknya. Ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya. Nyo bakal tanduak. Nya tadi pendengar cerita tu dikirim ke kabanku Kong King Ari Kucing dia ya. Terima kasih yang ingin ya. Kita mansang ngagai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini. Sebuat kejadi melaki bini kiput-kiput hati sekedak bala nganti ari ke betunang nganti ari ke deka melapinang meskedanya tadi ngenatai ke pengagah tinggi kita au di menua Brazil din Rio de Janeiro din nama tak nyadi nanti kawin tau kejadi tentu sama mensia nah tau kebukanya nanti kita mensia jadi mensia induk jadi ngon laki laki jadi ngon induk pihak ya tangnya mentadik peningat di menua Brazil din bulak ganti kunusi tang tau tak nyadi siku induk bernama Merivon Rocha Moraes berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi? Ia jadi ngau anak patung. Okey anak patung, patung palak tut kita tahu punya korang. Okey. Anak patung tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tang yang tadi patung besar, patung mesti ada gagak hari kain. Ada gagak ya hari kain, dia beri nama Marcelo. Bisik penyakit orang pun satu. Nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ia kalak kahwin subah. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki ya, mudi ya, ke ngujuang ke induk tu. Pedih sama hati ke laki ya. Udahnya tadi ya lalu nak percaya lagi ke mensia. Nak percaya lagi ke orang laki. Lalu de gagak ya anak patung de gagak hari kain. Bakal kengagak tampung 1,000. Tang de seguo lah kapuak dalamnya. De gagak bakal mensia. Peninggi-tinggi gari ya. Dia gagak ya bisik mata, bisik mulut, bisik hidung. Dia gagak induk tu nyalai. Nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk ke bernama Merivon tu tadi. Ia jadi anak patuang ke dia gagak ya. Lelaki bernama Marcelo tu. Dalam tahun 2018. Lebuah ke kawiannya peningah Arab nak kita. 250 ikut. Sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Ngenak baju pengantin mana? Ukai tu belum bulat mutong kia masa doa tang utainya tadi tak ada berap aku ruki lek meh di sengkidang aku ruki lek. Lepas utainya na ulang kebuat. Lepas utainya na patong. Degaga hari kain. Hanya ya tak yang pun agak ukainya tak menyana meruan beliau na. Tak maka kainnya mana tadi. Tengah ngermek gamal utainya. Degaga induk tu. Udah yang tadi peningal ya madah ke empat lemak dah kawinnya. Ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningan sama anak patung kedagaga rekayennya lapan unta eh udah nak betul punya kurang tahu dokumen kita juga kini ni unta bangsa tahu kira piak ya jadi diberi nama Marcelino anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit ko ya tadi diberi nama dua ko anak induk bersapit Marcela ngau Amelia induk tu tadi lapan urun diangnya tadi berpikir utai kede sengkidang aku lukiliknya tadi laki ya. Tiga ikut anak patuang ke degagaknya tadi kumai anak ya. Lepas ni kelalunya tadi. Udah kelalu merampau ke tegal orang lelaki. Jadi empat lama aku dah peningal. Ia madah kira bertubuh bisik baru. Anak tik keempat. Nyera dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya. Macam-macam. Inai yang nitiah kaya aja. Lepas ni masih nuk kaya. Udah rundiang ya. Udah nak betul ke tegal dayah ke orang lelaki peningal. Jadi nyak tadi ngujuang ke mayuah orang madah laman Instagram induk tu. Bisik laman Instagram induk tu. Ia ke bernama Merivon Roca Moraes tu tadi. Jadi dalamnya semua pengawal ia bergulai dengan anak patuang kena gagak ya. Laki ia ke bernama Marcelonya. Semua dia. Seduai ia berkebun. Seduai ia ke pasar. Seduai berbeli barang. Berapi. Semua dia megang. Berkini kau yang ngintu anak ia tinggi ikutnya. Sikut laki dua ikut sapit. Semua dalam videonya. Dengkah ya. Nyak muka kau tadi. Bisik penanggua. Jadi
orang kelandia bab perkara psikologi, perkara kebekawa nguntak runding mensia tu, madah ke Mary Von tu, indah tu, bisik dituntung penanggul ke dukumbai agal matofilia. Ianya sebangsa penanggul dalam runding mensia. Kira nak, kita tahu ngumainya gila. Nah, ianya terjukat, nak betul runding ya. Dukumbai sida objektofilia. Jadi orang kengembuan penanggul objektofilia tu tarik pininga semina bisik pengingin nanti ba anak patuang aja. Nah ada utau bukai mensia yang gay. Nanti indo kena penanggul objektofilia tu ya rindu ke laki tang laki ke baka patuangnya. Beda kita nanti ngagi supermarketnya bisik anak patuang ke kalau borak norang rasuak ke baju. Ah utau bangsanya ada keingin orangnya. Nah ada ku ngau nyak mutai kenyadi badunya kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peninga kita berperindang dulu ngau lagu. Ah udah lagu tu lagi kita bisik duitik leman berita nanti kita. Nama leman beritanya kita buku lai. Udah tu lagi.

kita mansang lagi round ke dua program laman berita kita ke minggu tu peringat. Jadi laman berita kita ke sekali tu, laman berita kita ke empat tu, nyadi di benua China. Merti tang agi di saman, nama tak nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya betul agi ke polis nyaman nama ke buah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut dari sekaban. Sida tu gawak nyadi pumin. Bisik sebuah kereta rusak. Nak jawa hari workshop sida. Telepon mu rekampu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi ambil kita, repair kita. Nantu boleh hidup kereta tu. Kunci si tinggal aku ke dia. Mansang, me tiga ikut pemain tu. Tang sidak ke mansangnya tadi. Maya udah habis kerja, udah kan tutup workshop. Baru sidaknya ada kangau korang. Mansang, sidak tiga tu kian tadi. Datang dia din, yo. Uji kita itu ngirup dulu. Mak kita kedua ketuk. Nyudah biar tayam nak kita gawa. Jadi ngirup dulu kita. Ngirup mesti ada tiga antara ngirup. Makai kacang, makai mie semua. Kau ngujung ketiga-tiga nyubural, nyumabua. Lebuh sidak ke mabuak tadi apa? Nama, apa penyadi kita tahu? Udah mabuak. Aku mabuak nuan, mabuak sanuknya mabuak. Berkeni kita main kereta terpulang lagi. Kau pumin ke sikuknya? Nah dai, aku tu nemu dia kai pedih napa lah aku tu deh apa ai. Ku si kau kan berjaku. Nimbal ya tadi. Jadi si kau ke nemu tiga tadi mada. Jadi ketua aja meh. Nanti kita tiga tu nguji mai cerita mansang agak workshop. Amai nak jawab dia tang. Pama diri nanti pulih nyaman kita. Pedih kita lagi. Ko ya ke nemu tiga tu tadi. Nanti punya. Nuan, magai setiri yang hari ruang lau. Lagi kami dua yang suara belakang. Jadi, mesti tak peninggal kereta orang kerusaknya tadi. Jadi, siku ke nombor tiga yang kebiaknya tadi. Makanya, setiri yang lari luar. Jadi, yang berjalan berwal, setiri yang dipegai. Nggak ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh. Dua ikut tu ngasur dari belakang. Guyap-guyap, mesti rakin mansang lagi workshop sedap. Nyuka datai ber workshop dia. Datai, dia polis mansa. Polis peronda. Oh, ngetuh. Kok polis? Nama pengawal kita tu nyobom pangau. Kau pulihnya pada hello tuan, minta ampun tuan. Kami tu pedih nafalak tu tuan. Tuan, kami tu dah suah bos kami ngamik kereta rusak. Kau ia ke mabuaknya tak ketuai sedak tadi. Ketuai pumennya. Au, betul pengawal kita tu. Lepas kita nak deriba, nanti kita deriba sikit saman kau kita. Tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Bukan kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita. Berapa panjai baris belakangnya. Laban kita ke basuh-asuh ke kereta. Jadi aku nyaman kita. Ketegal kita ngasuh jalan alun skut. Nyekat jalan alun. Hanya tadi peringat nasib. Sidak ya disaman laban ngasuh jalan alun yang tadi berdedak ngau kereta. Nanti sida disaman main kereta, maya mabua, oh berat hukum bab benua China dia dien. Okay, sebenarnya hukum mata duit, hukum jil lagi dia dien. Bab benua China dia cukup berat hukum ya. Hanya mata di, utai kenyadi di benua China dien. Bekini kati sida nyatari merti, nemu takut kuna undang, asua kereta tang tetap kena saman. Laban nyupa nyai baria seorang dia dien, laban sida kebasu-asua ke keritanya. Jadi, laman berita tu dikirim ke Frankie, dari kampung gawa. Wang Jalai Simpang Pundak. Terima kasih yang ingin Frankie aku dah ngirim ke laman berita tu. Bahkan dalam messenger aku tertemu ke laman berita ya tu. Jadi laman berita kita ke penudi sekali tu nyadi di Menua Beijing di China. Lagi kita di Menua Beijing kena nutup program laman berita kita ke minggu tu. Ngenang sebuah ruang bilik kaya di Menua China dan ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya. Saya tak tahu peturun Yin orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apai ke dek rindu, apai ke dek sayau sidak. Jadi apai sidak tu peninggal, rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nasi gitu saya dekat dulu ya. Hanya ke dek rindu apai sidak tu. Jadi lebuah apai sidak kenadai, lebuah ngubur kapai sidak peninggal. Dia deh bala anak ya, bala menantu tadi. Sinuk medak ya, keberai, siwah nyaya air mata. Medak apai sidak kat dek kubur. Bala nak pun beli sebuah kereta bangsa Mercedes. Wah, Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tau ke 640 ribu duit kita ini. Taunya
apa keritanya tadi dengar kita. Keritanya pendengar ditumbak ke begulai ngah paempo. Ke bobula de kerumak sedak lubang besar lubang nak piko sedak ngerumak lubang yang tadi. Tepuk sedak ya lungun apa ya dalam lubangnya. Alus pia nyak tadi kereta mesti dia sagi baru. Kalau celua magi baru perincing gamal keritanya tadi. Tumbak ke sedak dalamnya bedau de kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedak ya ngau apa-apa sedak dalamnya. Jadi perkara atau peninggal di viral korang bandua ke dokumen liau yang di Beijing din ngujung ke upis terpekuasa nurun bertemu ke sedak nama ke buah kita berketuk numbak ke kereta dalam tanah berketuk nak tahu bukannya kita numbak atau satu lapan elak tahu ngerusak nampak menua bandur tahu. Jadi sidak peturun yin sebiliak tu tadi tentara ke kaya di mana China tu minta ampun tuan kami saya kapai kami nyak kebuah kami tu tadi numbak ke ngonya tang nak dengan awak nanti nak tahu tadi ulih ke kami baru keritanya tang bangkai apa kami tumbak kami di tu mana-mana hanya tahu kupis ke berkuasa nama agak peningah lalu dadu ke sidak ya meh nurnya de kerumak sedar baru lubangnya keritanya de keluar sidak lalu tutup sedar mana-mana persi sedar mana-mana kandang nurnya hanya tadi laman berita tu dikirim ke Elvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu ya agak bisik laman berita dikirim ke kita jadi banyak bukai aku macam terima kasih ya bertemu baru kita eba maya kebukai dalam mau program laman berita aku ada melangi mumpu are studio ke sekali tu bye bye ngege kita pendengar semua bye bye.

Ya, lagu baru di Baik Wat Rock pagi tu meninggang kau lagu Kaban Sampai Mati. Jadi itu gerah rupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 9 dari bulan 5 berengkah dari pukul 9 da pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak lubu antu nyabak sebangki pandak sebangki panjai sebangki baru serta kanan dur ke besemak bak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya ke bukai nyemak sarinya ari ndak manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilet. Jadi penerang ke siliak atau ditanya ke bak lumur telefon 1300 883 1111. Ya, jadi kita lagi bergulai bak pengerak pagi kita 18 minit dagi awak no kita bergulai bak pengerak pagi kita pagi hari 6 hari itu 9 dari bulan 5 2026. Jadi untuk bala kita ke nyangka jam ke dia tu benung gereja pengawak diri nangira nama bagi pengawak ke benung di gereja kita jam ke dia tu aku harap ke semua atau pengawaknya tadi muju lancar magang di gereja kita ungkup sarito ya. Nya lagi terus merindang bala peninggal kita itu sitil lagu ke di Baik Bangkai ya. Ngau lagu Bisik Undang Selepak Batu.

Iya, jadi ia bagi nyamai lagu ke di Baya Bangga Kaya. Pagi tu meninggal biasa undang ke selepas batu nyalainya. Siti lagu megak ke dia pilih aku. Hak kena merindang kita kaki terus bergulai ngau kami bawa WFM pagi tu. Jadi sehari tu kita berarti hari bulan sudah 9 dari bulan 5 2026. Jadi Siti hari utai ke patut dia perhati ke kita. Lebih lagi bertanggung pengawak kita ke nyadi anak tu peninggal. Nanti kita minta pergilah 10 hari bulan 5 2026. Ianya hari indah kita yang tadi gitu, hari indah serata dunia untuk tahun 2026. Mana anda ingat tau, pergilah 10 hari bulan 5 2026, hari indah serata dunia. Nyalai nama utai ke dekat di break kita, nama utai ke disedia ke kita ngekai indah kita berserima yang hari indah. Pergilah tau perundian-perundian ke sarito ya. Nyalai terima kasih peninggal kita sudah segulai sejalan dengan kami. Akhirnya hari 6 pagi ngagai 9 pagi. Jadi kita hanya datai buat pengujung penggerak pagi kita ke pagi tu. Aku tinggal ke kita engkau dua titik lagu sebelum kita berserarak pagi tu. Lagu ke di baik Idi Kunsi Putus Setunang, lalu sebelumnya tu lagu Ari Heli Baduk Kiruah. Bertemu baru bak awak kebukai.

0: culiak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Bye. Tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 hingga 9 pagi. 2 pagi.
1: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai. Biar mega lagu-lagu ting rindu kami. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Okey, sebelum mai pendengar manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah guna RTM Klik atau ke channel My TV. Ke lemai itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Aramansang ungkup ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan kunci kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tak kemai ya ti ti agingan.
3: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencoba keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja nyak di penolong jurutera DJK Aras Rawak.
2: Iya.
3: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo ciri ke nyadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
2: Iya.
3: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah. Hari Bawi ulu
2: menak. Semua ya.
3: Nah, semua ya.
2: 15.
3: 15.
2: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu Pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu. Tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita ba
3: kira nak jawab iga. Aku ngepun hari pengari dun. Dun N34 batang air.
2: Iya. Yeah.
3: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kede atau lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
2: yeah.
3: Aku udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkwe. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu
2: yeah.
3: Lalu dia tu tuan DO kami nya akui hijau.
2: Ya ke Benung Bangku Pengawal
3: itu ni.
2: Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemai tu kita kepada kami live.

0: enggak. Okey, Benung beranda engkau penghulu pagi anak wau, bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik, ketika dibaik, ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di lubuk antu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu penghulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu neh. Tau. Jadi anu biak ba pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah. Ya sida ke sekolah primary. Pedaya nak buang guys sekolah primary buat ini.
1: Jadi ba kuasaan batang kari di tu bisi do itu sekolah primary.
0: Ya.
1: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
0: Awa.
1: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary,
0: secondary
1: tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahun terus ngagai 5 bukannya kemayuh ya ngai SMK Lubuk Hantu. Lalu bisi sekedar kata pilih ya. Ngagai MRSM Betong. Pompat 45.
0: Iya.
1: Bisi sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
0: Iya.
1: Berapa tahun tu bisi dicurum ke pembuan.
0: Anu biar kita bak pilih
1: dulu tu ni. Lalu amai yang kagai pom 6. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili.
0: Iya.
1: SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisi ya bukai keterus dari pom 5
0: yeah.
1: Masuk politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG. Institute Perguruan membuka de Kucing de Batu Lintang Batu Lintang ngau de Bentanggor. Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk agak tanya universiti Unimas, UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai. Nau sekedar kebukai ke ngambil technical, mayuh maka buat simpan kebukai.
0: Nau sidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi aginya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
1: Negeri kin. Semua ke negeri kin.
0: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke penghulu pagi ke kita senentang ba perkara pelajar dan biak ba pilihan menua itu di menua engkari lebuan tu

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak didingan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Hmm. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi ngau orang bertanam tupi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya ke kurang ba ke datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyangge secondary.
0: Lebanya nyu pulang ngage negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar.
0: Oh.
1: Teng nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa.
1: Sekali
0: trip ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Dan nyap pulai. Bukannya muka ngah. Jalai bala ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu ke keliling 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 nanti kunci lepuh lagi nanti apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu bala nembiak pulai
0: dua minggu sekali
1: Siti penanggul ke besai dikira maya namanya masuk agai form 6. Tidak perlu ke komputer.
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000.
0: Ya, ya.
1: Gulang pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Lebanyak nyu mungkal
1: baru rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita ada mula benua tungak ke ulu engkari lubuan tu sehingga benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan demoi gitu kira-kira ubas jaga pa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari tu neh atau genang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudu dengan kita ngau bala kemenung kita kita live penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan dengan manyuah awak berkendi cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut ngagai menteri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan lorong mudik kira 3 jam ongkos sudah aku sebut tadi dia tu mana mimit bisa jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala jadi penanggul ya tu jalai bala konsesi bala 60 tahun orang kan kerja bala 2-3 tahun habis lama nunggu dah pulai baru 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minten jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai mana bergempuang kin kita begitu ruyung tapi jalan 50 kilometer nadai daya kami
0: betul
1: ruyung
0: hati
1: ka tulang ka sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalan majak rusak hari sari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadi ingat dengan usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenang serentang pemansang ba menua kita di tu atau bengulu hau bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke ngau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimit kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia bab menua ulu itu
1: ubah namanya ubah. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas
0: ya
1: pedih pedih mimit lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari tusah nare bagi kenya lalu ngarap kenya data ge kami menua ulu bisi tusah mimin nyalai coba bisi ninga cerita aja kadang-kadang ada daripada data ba kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke kenya dulu mai ubah laban perintah nyoda bisi ge peruntukan yeah, yeah. Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidak akan ngambil alih jalai bala yang ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu apa kes ya beka dulu bukan nge kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak tanda itu jalai kancur bangsa kita sadar ya amanya lalu 800 meter udah ada semen JKR lalu ngena peruntukan maris lebih harinya perintah dia tuh udah bisi peruntukan nengah ya ke neng itu jalai kok aku nengah jalan perhubungan desa maris semua tuh hari JKR lalu nambahnya bisi RTP ke debre YB melalui YB
0: dan
1: lalu dia tuh megang baru debre YB Datuk Malcolm bisi 100.000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke Tuna nanti kan agak ada lalu lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun. Kena jangka pendek. Udah merek 5.000. Kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya,
1: nih? Nanti RTP nyen ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB, dua ikonnya. Udah, ningat sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kita tadi nambal tang nanti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: jadi pinggang manjuah balik kita ke di bedak kami live bisa juga dikongsi ke sekedar hari klip video lebih kami sebuat ke data yang kami menua ulu hari itu video tak dibedak balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pastor lebuh antudin nyentuk kami melihat data yang kami menua ulu hari itu tua bengal dulu program kita akhiran tahu pemansang tu engkau citik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita akan dengar kami terima kasih pemanyuah dengar kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV terima kasih ya lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke uliah nemuai dengan game nua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau enggak temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak pengulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua itu pengulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkam projek ke udah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan eh nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek udah dan beri YB kami dua ikutnya Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, bekal atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari Sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kerja pinta tadi nih. Otak kebenar kerja pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, nanti baik barang, berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, beli baja, beli terbuka,
0: itu sana. Berangkut di pedias.
1: Ngalai, ngarap ke, peminta jembatan ke Sungai Engkari, rantau ke Manis itu, boleh ada pujur ke, tu udah ada taiba MP, lalu udah ada bayang, ngajak Pak. Ngagai parlimen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau berkini ke pengujung, ngarap kata oke mah.
0: Awak.
1: Lawan. Pedih senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Awak bisa diperkunci ke video megat sentang kami sebuat ke data iba. Menurut tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya. Ya, segi. Awak. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggu barang segi pedih sini. Awak. Okey, tu nyuruh nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tunggak ke Ulu Engkari itu pengulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam atau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak benda lada ne kan oleh pekusi ke bimit
1: how jadi ia ke dia tu utai kepala de kerja kami itu hanya berkebun lada Beka bertanam ke padi udah kurang.
0: Oh.
1: Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agai pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas tidak sudah mesti nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun, sudah habis ke dulu.
0: Yeah.
1: Tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu, benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai, beka hasil Siti nyari ikan tagang kami sistem tagang sistem tagang kami nya panjang cerita kami ngagak ke diri suah udah minta ngagai jabatan pertanian ngagai jabatan perikanan darat duri itu bisa meminta ngagai forestry medah ngora dulu dia forestry kayak gitu udah yang mereka tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau tulung hari ikannya. Ayo, ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mandah harga.
0: Tahun semua ya, nubuh ke sistem tagang. Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyuh udah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Nggak leban lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari itu saya tanam tadi penggulu, enggau ikan kena tupik kita sistem tegang tu engkau hari pengelandik jari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita dah bisa internet keduanya engkau tuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online bisa kini?
1: Oh jadi utai ke gagak kena pengelandik jari itu amat. Hari dulu, dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Itu tiap pintu orang agaknya. Agak buat kumbu, lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu.
0: Oh.
1: Agak skim gemporo ada hidro dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga buat sungkit. Hanya mal ke. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengalami maya kata tay tiap ke laki, tiap ke Indo hanya baju sungkit, serap sungkit, kain sungkit. Jangan kemari ada kena. Kain kebat sekedar.
0: Sedang ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya. Sedang belajar di bala tua di tubuh. Pernah naik tubuh lah.
1: Nang belajar dari orang ketua ini lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri, ngau mayo tu bukai, nya sedai berjual kediri kiri, nada pedanya orang online orang kaya utai, nada ada peda, dan sumpah ada peda, bayar berapa itu, nurun pulai nada lagi, udah beli
0: laku punya, kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana, nyim kaum kami sebuah tadi lepas sangkai ba pendai tadi, ba jematan tadi pun lain dari segi udah kira kita kembali kita cukup. Dok kita yang datai ke berita ngagai benda luar, kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadian. Okey. Berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temuai ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di engkari lubuk antu itu untuk pihak hari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6. Atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan. Okey, nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Tiap ikut tuai tidak enak mesti berniat. Niat ke pemujur. Niat ke pemansang. Tiap-tiap menua kada pegawai. Jadi bukan pengaku tak ke aus sending dia tu. Jembatan. Jalai. Seminak ba jalai. Mesti laban buka jalai simpang kami nya 6 km. Kedia tu nya 100 meter kada kerja RTP. 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dengan nanti dah dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ngambil udah mujur udah meruan lalu kelebih harinya sekolah Kula kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Diau, aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah. Ya. Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba doela sekolah udah ada. Udah ada duk baru. Sekolah baru. Nah, kebesar lagi, keselamatan lagi. Lalu kenyamai lagi, no nembiak belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana, kemujur. Sekolah apa mana.
0: Iya. Tu kenang tentang sebana ngau peminta peranak badi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke Penanggul tau ke Serana ke Diratai ke Balai Rakyat peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan UPS Menteri tau ke bagaimana ni. Tau ke berkongsi mimpin?
1: Jadi abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Mbak UPS aku kerja Mbak UPS pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat dahulu tu tidak bisa peluang nurun ke nya. Labannya maya sida yang ngambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup tuai-tuai rumah Batang Kari. Bisa semua bala tuai rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari. Yang tadi tuai-tuai rumah Batang Kari. Kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya saya dah tahu kontak aku mbu. Kena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat diayan aku ba screen itu bala kita engkau yang selesai ke dekat di kena tai ke gai pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lembur habis ayat ba screen TV kita itu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat dipengusi ke nuan. Engkau mesti sekedar tanya yang ada di ditanya aku. Kira-kira dipengusi ke nuan.
1: Mana kayaknya. Laban itu kami 15 buah rumah. Nang mayu Penanggul. Sida ikak mansa aku udah dengar pendiang aku sida melalui wari WhatsApp grup tadi. Hari minit mitu yang sida kedanyuang 6 kali setahun agi opis. Harinya aku meda nama Penanggul nama kada bincang sida. Kelebih-lebih agi maka dia tu semua rumah panjai malah dan kari itu udah berumah baru magang. Tinggal 2 buah rumah agi. Enya rumah nangga mengka ngau rumah nangga hukum kuda ngos tu. Tegal tabak. Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nangga mengka tahun tu tadi sudah ada sungkur orang semena nembok ke dam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu ngau YB, YB mana magang. Tidak enang bekerja ke pengawas tidak. Terima kasih akhirnya tahun lalu kami aku muka selalu berwhatsapp selalu nganjung peminta hari bala rakyat kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak asu anjung ke pusat khidmat hanya selalu anjung. Lalu nya bidang otak kerja kerja aku lama tu muji nolong bala rakyat. Ngambil pemujur. Sida pemujur aku punya. Ngambil kagak-kagak kece-kece. Udah ngatur. Yeah. Udah minta. Nanti nyak bisa udah kerja orang. Nyalai. Hari nyak aja hari aku. ngarap ke kita yang tumbuh baru nyamai kerai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lembah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk antu atau debegak kita nya berasai gagati laba kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah ke bagaimana kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat ke bagaimana kita hari cita dun lalu hari cita parlimen. Jadi program ke lemah itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching dan juga pengurus YFM ini Cik Monica Midi enggak bala kukai sama kita ulu kari gitu rumah ngindang rantau ke Memanis berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemu ngagai menua di tok di Ulu Kari Lebuan tu. Beribu bagi kita ba awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa awak bukai ngau kami seminat di YFM sebulai sejalai. Terima kasih.

Okey, jadi tadi ya, kita baru nanya ke tanduk program Rantau Pemansang YFM, Kenang Pemansang ba Rantau Kemayu Manis di Engkari sebenarnya, di Engkari Lebuh Antu. Okey, bergulai dengan Matthew Abu, pihak menggap bergulai dengan temuannya tadi, pengulu pergi anak wow. Okey, jadi Rantau Pemansang YFM, Kenang Pemansang ba Engkari Lubu Antu. Okey. Terima kasih dengar bagi terus segelas jalan dengan kami YFM. Jam kita ke dia tu 10.48 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi. Selamat kita mulai dalam segmen Y912 dalam penglamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi untuk hari pukul 12 tengah hari. Okey, kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz. Lalu kita ke benar dengar ke kami ngena cara online, ngena RTM klik pemegia ngena portal radio radio.rtm.jovi.my pemegia boleh dengar ke kami ngena my preview ngau mega website RTM klik. Okey, terima kasih dengar. Laban lagi terus segulai sejalan kami Y912 YFM.

0: berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Dini agi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia mega dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission. Kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tak jawab Tuan Awal udah ngetu gawak,

Dunia Tik Kedua, Nyadi Berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang yang ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau sebe Semanggang, nyukat tanah compound mission. Berini hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Okey, berengkar pukul 9 pagi tadi. Jadi pendengar, tu ngenang berkau ngau gerah hari upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 9 hari bulan 5 sehari tu. Berengkar pukul 9 pagi nyentuk ngakai 5 lemai ba lubuan tu sebangki pandak. Sebangki panjai, sebangki baru serta kerendur ti semak bak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat dinsur bak mai kebukai nyema ari nak manah lalu dekat daripada kebaru nangkan ketua ilak. Jadi penanggul kesil ya tau ditanya bak lumur telefon 1-388-31111. Okey, 1-300-88-3111. Ya, nak berasa jam kita ke dia tu dengar pukul 11.13 minit pagi. Kita ke baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey. Aku maca komen ke BC Danjong bala kaban kita, bala dengar kita buat Facebook kami YFM Iban. Salesha Ganyun, good morning DJRB, selamat berjalan ke pengawak. Nama tu minta main ke lagu Utai Orang. Okey. Pemega pesan dituju ngage semua ke ngelalang, harap kata perindang kok ya. Okey. Cecilia Kumit, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Panas hari kami Mbak Miri pagi tu minta nuan main ke lagu Gwen Sanggup. Dikena merina semua pendengar YFM ke pagi tu. Selamat hujung minggu ngagai semua. Okey, komen ke sekali tu. Komen Ari Lina Bugis, selamat pagi di Jarbi, selamat berjalan ke pengawak genuan. Madah ke diri Ari Kota Masai Johor, minta nuan main ke lagu Angela Lata Jua, Ingat-ingat Lalat. Okey, dikena merinang Sidas Rumah di Nanya Ulin Sungai Poi Kenawit. Balakaban Facebook, balakaban WhatsApp ngah semua ke ngalah. Pemegat nuju Pangkas Unggung, Wellington Imai, James Anyau, Ripin Nyandang, Zilahani Dawa Tengoling, Mary Bumatin, Sindun Edi, menantu Ngau Ucuk ya di Sepujaya. Pemegat Sidas Biliak di Johor Megat, nyajak terima kasih DJ ko ya. Benar, aku macam dah ditulis sudah bala peninggal kita itu nih. Okey. Caroline Nia, selamat pagi DJ. Beberis gari kami di Undup Semanggang tu ya, minta main ke lagu Alvarez Sandai, Udah Kalak Sangkai Bati. Kena merindah semua belinya YFM. Sebarang alai sedia dia aku yang harap ke semua semampai gerai nuju DJ Megat, selamat berjalan ke pengawak bak ujung minggu tu kena hari 6 tu ya. Terima kasih. Okey. Alin Empanit, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Panas kami di Miri tu. Minta main ke lagu Dexter Ngabuang. Dikena merina balakaban Facebook, ngau balakaban WhatsApp, bak sebaran dur sida diau. Capuak Kira, selamat pagi DJ. Mana Gamal tak kegaya hari kami di Sebu Jaya pagi tu ko ya. Minta nuan main ke lagu Maya Pemisi Bertemu Baru. Okey. Dikena merina semua balakaban di Sungai Durin, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp. Okey. Siapa gitu XSMK Julau, pemegat kami sebilik di Sebu Jaya. Terima kasih DJ ku ya, sama-sama. Okey. Petrus Agustin J, selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengawak pagi tu. Minta nuan bermain ke sebarang lagu gawai meh hari Ricky L. Dikena merina bala berinya ke menuang ngambi mood gawai sehari tu ku ya. Bisa menyiak nih ngambi mood gawai ku ya. Okey, Monica Jack Ika, hai DJ, selamat pagi, minta nuan bermain ke lagu Giga Ambai Maya Gawai di bayi Angela Latangga Wilson. Dikena merindang semua balakaban Facebook, ngau balakaban WhatsApp. Okey, lagi aku macam baru komen ke bukai ke bisi dan jom balakaban kita bala peringat bak Facebook kami YFM Iban. Kita ingat ke dulu lagu lagu The Crew featuring Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengrindu.

Okay, sempekat pengrindu lagu kena baik Raban The Crew featuring Felice. Lalu jam kita ke itu 11.21 minit pagi. Jadi mendingnya bak ujung minggu tu kena sehari tu yang tadi 9.05.2006 hari 6. Nyema kita yang tadi nak mu kini ke berjalai. Mike dari sebiak tu tadi rawun kini ngelantak hati. Nada salah, kita yang tadi datangnya gai Bazar Gawai Stutung Kibunuh Datur jam ke dia tu berengkar pukul 10 pagi nyentuh ngagai 11 malam Bazar Gawai Stutung bak semengkih apalan dur membeli ke barang tu ngak ke Stutung. Jadi program tu program ke dia tu Kelab Seni Budaya Anak Sarawak atau ke Kesra. Kita tu ngelawak sedampu Facebook type aja Kelab Seni Budaya Anak Sarawak lah banyak mayuh penerang ke pemandu baru update berkawan gawai Bazar Gawai Stutung tu benya. Okey, jadi Bazar Gawai Stutung tu dur nyual mayu macam utah pakai, terdempa, airup bisa pergi jual local product, pergi hasil pengguna jaring utah kebuka ini, okay? Jadi sama-sama kita nyukung bala orang dagang kita di Sarawak itu, kebisi sama-sama berjual bak Bazar Gawai Stutung ke diatur, berengkah 2 hari bulan tu tadi, nyentuh ngagai 10 hari bulan tu ilah, okay? Bak semengkah palan beri ke barang tungak ke Stutung Kuching. Okey. Awaknya di komen bak Facebook ke sekali tu Monica Jack Ika. Selamat pagi DJ, mada kedira resibu minta nuan main ke lagu Ngiga Ambai Maya Gawai di Bay Angela Latejua. Engga Wilson meringai. Saya kuda baca aku. Rico Johnny, selamat pagi ngeran DJ, selamat juminggu. Minta nuan main ke lagu Remjana. Lagu Nikal Pulain TBC nanti nadai lagu Utai Urang gak ku ya lagu Ari Idi dituju ngage bala kaban dini alai sediau ngau jakusan selamat uji minggu nyaja selamat jadi pengawa ngagai kita semua ari aku Rico Johnny madah kediri ari batu nia ku ya. Okey, Lengunai Nice, selamat pagi DJ, madah kediri ari Subang Jaya Selangor, minta main ke lagu sebarang lagu dikena merindam bala Kenglala, Bakai Sida Indai Wini, Eni Baduang, Saga Endawi, Jang Kelibai, Dami Ngau Muris, Apai Boy, Sudin Yui, Muni Enggang, Cigu Gelayan, Jang Balai, Indai Senai, Ngau Balai Kebukai, Benun Ningan Nuan Tuti J Panas, Gayari kami di Tuku ya, di Subang, Jaya Selangor, okey. Any Tinggi, selamat pagi DJ RB, selamat jalan ke penyawa panas, gaya kami di Betuang tu minta nuan main ke lagu Richard Lee Terpada Mimpi, terima kasih DJ RB sama-sama, Indai Meling selamat ngerja penyawa pagi tu DJ RB serta ngarap kemuju dalam semua penyawa ku ya, terima kasih Indai Meling. Monica Giman, selamat pagi DJ, selamat jalan ke penyawa mana gaya hari kami di Nanga Kakup Entabai itu minta nuan main ke lagu Lin CK Abur Dalam Pengrindu di kena merindang balas da Dominic Dasi David Salesha Ganyun ngagai Akitia ngau ini tia bala menyadi di Sibu ngau Kuching ngarap ke sidaya gerai-gerai selalu rindu-rindu me selalu ko ya. Luat Sabli, selamat berjalan ke penyawa nganuan bakonti DJ gayari di Sibu manah mai pagi tu. Selamat pagi, selamat hujung minggu ngagai semua pendengar WFM. Minta main ke separa lagu gawai meh di kena merindang bala semua pendengar. Ngau jakusan selamat hari gawai tidak kedatai ngagai DJ ngau semua orang ke Ninga Meh Radio jam ke itu ko ya. Okey, luat Sabli komen kita ibak Facebook YFM Iban. Terima kasih semua. Kita ko dengan jong komen pesan lagu peminta ibak Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like tak follow fanpage kami, kita tahu follow dulu tak like Facebook YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Lagu kena baik Heli ngau lagu kena beri nama Pelakon. Siti ari lagu baru dalam sistem kami ba YFM RTM Kuching. Kita dengar ke lagu Pelakon di baik Heli.

Iya, hanya dari lagu gawai di kita perindang kita semua kebenarannya ke kami jam ke dia. Oke, nanti kita tanya tadi kaknya di menantu asi pulai mengagai rumah. Rumah siapa dan menemu kita. Oke, terima kasih. Habisnya lah pagi terus segulas jalan dengan kami YFM. Anda merasa jam kita dia itu pukul 11.37 menit pagi. Jadi terima kasih dengan bala kaban kita. Bala peningnya YFM. Kami sing anjung komen about Facebook YFM Iban. David Alua, good morning kuya. Selamat pagi. Happy duty. Cikro putih ini. Abak Wan tu pada kediri air Simunjan. Simunjan Hall ringin. Okay. Oh, utenya atau ne? Komen tu direct translate translate nya mbak. Aku nyo salah tersebut. Aw Facebook tu nemu translate utenya atau ne? Aw patut sedanya biar kor putih nyo kaku. minta tuan main ke lagu gawai. Okay, lagu menantu gawai di kena merina balakaban kemenuninya. Apa mega? Bala kesuah berpesan yang lama tu meh kuya. Terima kasih kepada kita semua. Aku baik ku sedaya nulis dalam jakur putih tadi nemunya Facebook tu nemu translate utek ditulis dia tu dalam jakur putih ne. Okey. Patut jakur putih akan ditulis nanti berapa banyak direct translate dari Facebook. Okey, Petrus Agustin J. Soagi DJ selamat jelai ke penyawa pagi tu minta nuan bermain ke sebarang lagu gawai Ari Ricky L baru dan main. James Nuyang, selamat pagi DJ hari betul panas gari kami di toko ya. Selamat jalan ke penyawa dengan Wan. Nama tu benar-benarnya YFM. Okay, Monica Jack hari sibu minta main ke lagu Ngega Ambai Maya Gawai kau ya. Oh, jadinya tadi pesan atau ke komen ke BC dan jom bala peningat kita bala kaban kita bawa Facebook kami YFM Iban bawa kita ke pagi tu Y912. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Tebak Ensiban di baik Federlin Leo siku hari penyanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Kita dengar ke lagu kedua nama Tebak Ensiban.

Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlaku hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan bandua rengkah kereta Bolivet Miri. Mayu aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyeraku bansa, randau penyeraku bansa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekil sukan rakyat serta mayu lagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyeraku Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagang, Menteri Penyeraku Bansa Malaysia.

0: Okey, berikutnya kita sudah datang bab mengujung segmen Y912 kena sehari itu hari 6/9/2025. Okey. Terima kasih berikutnya. Alaman segera sejalan hingga waktu Raja Sebuking untuk ke RB dalam pengalaman 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi untuk hingga pukul 12 tengah hari. Okey, 12 tengah hari lagi bulan hingga penghari kami kebukai dalam segmen Ngelah tengah hari. Terima kasih semua kita ke udang anjung komen bab Facebook kami YFM Iban. Okey, nanti bisik komen kita yang tadi anda sempat dibaca aku abang maya kebuka gak kita tahu nganjung komen kita ngambil ke dibaca aku. Okey. Okey, ngarap kita yang sudah terperinang dengan lagu-lagu kita main aku tadi. Kalau bagi kita terindu atau ke mayuh minta lagu gawai, bisik gak di tempat aku sini dua lagu gawai dikena munyi ke kaban kita tadi ngambil mood gawai ku ya. Lagu bakal lagu pemisi gawai tadi tahun tu pulai kini kita gawai pulai rumah terimpu tak ke pulai rumah bini kita atau ke laki kita kini tak ke pegawai bandar negeri kini. Okey, nyampe tadi nak kita gulai ke pagi tu ke sekolah itu dalam segmen kita Y912. Okey, bertemu baru pagilah pagilah aku bergulai dengan kita dalam segmen pengerap pagi. Okey, pergilah pengerap pagi 6 pagi nyentuk ngagai 12 katikingan 6 pagi nyentuk ngagai 9 pagi pengerap pagi YFM. Okey, pagilah kita bertemu baru out. Jadi ke sehari itu nah kat tu aja bertemu baru kita bawa ke bukai. Bye bye semua, selamat hujung minggu semua.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

jam kita tutup pukul 12 tengah hari. Dia tu menabur ke berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching kena ke hari 6, 9, hari bulan 5 tahun 2026. Konsep segulai sejalan ukai semina rambang jaku ajak tang nyadi kelai penyerakup ngau pengelantang di negeri itu. Sapit Premier Sarawak ke Dulu Subak Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu madah kerjasama antara rakyat ngau perintah negeri jadi batang perkara dalam penegak politik ngau penyulut ke diasai ke Sarawak diatu nilai penyerakup ke udah ditampung hari turun temurun menyak mesti terus dijaga kelebihagi rebak baru dikena nentu ke pengelantang komuniti Pupu Bangsa Meruan Tegap. Kuih yang nambah Sarawak berasai terbegahati laban leka jaku segulai sejalai. Dia tu majak dikelala serta diterima. Nyadi

Sri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah Penyelai Kraft Menua Tu Berguna Amat dalam mengangkat ke prestij bangsa Ngau Negeri Ngari Tikas ke tinggi agi. Tiap kraft ti dihasil ke mandang ke pengaya budaya Sarawak dipatut ditahan serta ditegak ke. Ia maksud ke jagunya berpengerami nerima pengabang Aidilfitri Ngau Pragawai Kaunsel Asil Pengelandia Jari Sarawak di Kuching. Teks jagunya dibaca Sapitia Datuk Snowden Lawan. Berbangunnya ia menatai ke pengagati ngagai raban artisan ketegal komitmen sidak ngasil ke produk kraft berkualiti tinggi tiudah mujur rembus ngagai market antarabangsa. Kuya raban tukang tu ukai seminang meran ke pengawal nyadi aktivis seni dan bagai nyadi duta budaya tibalanya mandang ke penyelai pesaka asal Sarawak ngagai tikas dunia. Tengok ngatur pengerami main asal Kenawit KCF 2026 ulih diangkat ke jadi produk dagang temuai budaya baru ungkup Sarawak. Menteri Penyerakut Menua Datuk Seri Aaron Ago Dagang Madah, pengerami tu kai seminat bempu tanggung pengawal ngetan ke adat ngau main asal komuniti Kenawit dan megak bisi penau mata temuai ari dalam ngau luar menua datai ngagai pelilih menua tu. Berbangunnya tu nyadi pelasar dikena ngelaku ke penyelai budaya munua tu baka pengawal berjalan berbalah manyuh niti tahun ngagai komuniti luar. Ia mantai ke jakutu pengudah berjadi ke Karnival Budaya Kenawit KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawit. Urung 1,000 ikut raban penyerta tingari ke 35 kontinjen ngami bagi bak pengawal niti daun berserimbai engkau KCF 2026. Pengurami ti berengkah kemarinya nyentuk 31 hari bulan 5 misi mantai ke macam aktiviti nyengkaum bazar gawai program niti daun pekit bertabuh engkau ngajat serta pekit kumang. Pengawal berjalan berbalah manyuh gawai bau 2026 ngempur ke 102 kontinjen ti dipasu urung 3,000 ikut raban penyerta. Pemesai UPIS pelilih menua bau Eddie Naroi madah pengawal berjalan berbalah manyuhnya ukai seminatnya di pelasar dikena mantai ke penyelai budaya komuniti Bidayuh tamaganya di pengerandang ngagai penubuh industri kreatif ngau dagang temuai budaya di pelilih menuanya. Temuga mantu ngerembai ke ekonomi komoditi dimungkur raban orang dagang pemakai asal hasil ari pengelandia jari ngau pengawak mandang ke main asal. Edi mansir ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak berjalan berbala manyuhnya diatur kena ke 23 hari bulan 5 pukul 5 lemai. Nyak mungkur penyawah urung 2 kilometer diberengkah serta dekat tembuk Bapalan main asal Bidayuh BCC Bau. Nanya ujung ke berita tengah hari kita hari kami di YFM Iban Kuching. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Saritu 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netap ke atur pengelikun keterit agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelikun nam guna benar sedau ngepun ke projek besai. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndang guna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah ngujuang ke 40 korang pebadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bakilang-kilang kemit tina ibuah ke atur pengelikun bakanya mekak di Bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit nang besai benar ruti bukai semina dikena nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuah kenguan menuanya ngau mekak nyaga pemberuan pemansang pengawak industri. Nenang pengawak kebukai berbapak pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 hari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin gerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: kita jatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambah stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelau, tenhari.
2: Ya, munyi motosikal dah derut-derut. Jadi kita berengkah hengau ngelang tengah hari kami di Kuching. Hengau DJ MA tau ke ti undak ke diri. Ya, bulan gau lima bekas stesen ke bukai. Pengeluar program kita di Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, hengau Miri. Ya, jam ke rumah ya. Tentu ya, randau minggu tu sepeda nyingkang ngagai carta kenyalang. Bak jam ke dua lagi. Ya, terus ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
3: Ya, Nana di Sibu.
2: Okey, nasib jari dah standby nih. Okey, kira.
3: Udah ngenyet-ngenyet
2: deh. Iya, kira lengkapnya udah intro ketawa deh.
3: Oh ya, main pada minta
2: ketawa. Gari di Sibu, Nana.
3: Asar itu panas kami di Sibu.
2: Awas.
3: Hari ya, bisa hujan.
2: Nggak lama?
3: Nggak lama.
2: Asal saya ada berapa minit?
3: Lepas hujan tu, nampak pagi ya. Bisa sekedar hujan, bisa sekedar antarin. Nak nyakunan mu ya bapa mini.
2: Awak tu sah kan? Hujan ni pengalaman apa dihitung ni? Nah dari petan.
3: Aneh, nggak sok tanya nali aku jauh milih jam mama hujan.
2: Iya, kita ngagabin dulu.
4: Kita ngagabin dulu.
2: Hello. Oh, Bintulu.
4: Oh, Bintulu.
2: Oh, double bunyi.
4: Oh, double bunyi.
5: Double. Nama dia saya. Okay, double kini.
2: Okay, dah.
5: Okay,
2: Oh, bisa korang mimik Yun. Nama berita Yun.
5: Mana gerai?
2: Awak. Gaya di Bintulu dah.
5: Cukup panas kami di Bintulu tu tiu.
2: Awak nak korang ngirup air nih?
5: Ya, betul.
2: Awak.
5: Air nama.
2: Air pandu amai, air mati, korang tuai.
5: Ya, kakak gawai tu layan teh.
2: Awak. Udu kan ngabas bubu nih.
3: Oh, benar ya tu.
2: Ya. Keduanya kan ngabas bubu aja nyebum buas bubu kedak. Nyom bias.
3: Lek kan ngawa pernah ada ge.
2: Iya.
3: Lu bucu tu.
2: Serius. Okey, Dom, nemu retinya lagi Dom. Hello Dom. Oh, nama Dom tu. Pergi belakang. Pergi karaoke saya dua. Okay, patut tadi signalnya Ayan belama. Kembali ku ya standby. Okay, saya dengar jika aku ngarak ke sila MCR ladian. Mutar kena. Okay, dom kita. Lagi dom awak. Okay, kita ke Miri dulu. Hello Miri.
6: Hello me.
2: Ui, nama berita me.
6: Mana me?
2: Awak. Gary di Miri me.
6: Gari kami di Miri cukup manah tu me. Di pagi tadi perincing. Mantap panas kita di Miri.
2: Awak ngarak kenyangkong lah pengawak di kerja kita hujung minggu ni.
6: Amin.
2: Okey, kita ngagai menua Seri Aman. Hello Seri Aman.
7: Hello, selamat tengah hari Matthew.
2: Nama berita Insin.
7: Oh, mana berita dari Puto mana gerai berita dari kami pas Aman tu pa mana sarito panas. Tajak panas tu tak nyala panas nal deh alaban kadang-kadang tu tadi bemuagar itu. Suahnya muak kelemai segi hujan kami pas manggang itu.
2: Kira-kira kaya lah gari jembi kita sarito nih.
7: Ya.
2: Okay. Nguji ngangau baru Dom, tang signal Dom tu lain macam bedak kota ni. Okay, nguji baru, ngak kebenung karaoke baru. Hello Dom.
8: Iten tau banget Josin ni.
2: Ya, lapar deh.
3: Nama tak ya?
2: Ada nemu. Lagi stesen bukai Dom tu, input deh. Okay, lagi aku nguji hangiga berkeni cara kita mutar tu lagi, ngangau sida MCR. Okay, Dom bersabar dulu Dom, okay. Sorry aku ngangau nuan dengan ketua lagi. Aku kira ke nginjau nuan tu nana laban randau minggu tu pulai ngagai idar kita buat Sibu. Ngau topik ke disidi aku ungkup ya. Sorry duk terus lagi nuan eh.
7: Okay, terima kasih Hemei. Jadi ungkup randau minggu tu kita idar kamari Sibu. Jadi kami milih topik cari tu laban kita sampai nemu nak lama lagi kena ke 16 hari bulan dia kita dekat menyukuran nyambut hari pengada hari pegajal.
2: Hari pengada apa pengada lah. Jadi ketawa dulu Dom, balik Limbang lagi baru ketawa on air Dom.
6: Hari kemana ni?
2: Awal.
3: Nanti salah.
6: Benda tu nama lama.
5: Ada benda.
2: Okay, nama nyembel laban kabel minyak ya dah ganti ya bela. Pula seminyak lalu pakai minyak nyelanjur.
6: Aruhiau.
3: Okay, jadi sudah kita nama tadi. Terus ngah topik kita minggu tu. Kita peperinan dulu ni ya. Aku berinang kita ngasih lagu hari sepatu tadi kuen sanggup aku ngatuh tadi ngarapkan tuan pada kroke
6: tadi kemana udah.

0: Okey, nyata adalah gua Riguen, sanggup aku dikenal merindang bala pendengar kita bawa ke terubaharan minggu tu kita hari pengajar 2026. Okey, sekitar sama nemu pengrami hari pengajar disambut ni tiang tahun kena ke 16 hari bulan 5 ya di Menua Malaysia. Jadi tahun tu di hari pengajar dekat disambut bareng kat Menua Malaysia kena ke 16 hari bulan 5 tahun 2026 ba negeri Perak. Ngau ramai jakuk kita pilih tahun tu enyak guru Bitara Nadi Negara te mai rete serta empas kebesai ngagai pemansang ngau penglikun ba Menua Malaysia. Jadi reti ramai jakuk tu enyak guru Bitara guru te bisik kualiti apa benar berjalan ke tanggung pengawak atau ke dikumai kita tadi dedikasi serta beri impak kebesai ngagai pengawak ke di kerja. Lalu reti Nadi Negara tadi enyak reti ya pengajar nyari pukul dalam ngemansang ngau penglikun menua anti nadai pengajar siapa mah kita ini ya. Okey, hanya tadi topik kita kemingi itu hari pengajar jadi kita amai bala pengari kami hari station kebukai dengan nama dua minta dulu dia bulan kita
1: ya dah pun bunyi bangku dua
0: bisik dia tanya bangku ini ya
1: pun bunyi bangku ada ginsi ada dengar aku tadi
2: udah temu udah bangku
1: bisik
2: ya.
0: Okey. Jadi lawan nu anda bisa tadi dos berdaun nomor bangku nancar pinje. Ngai kenal lenyau jadi ida ke terubah tu agen nuan kia mak kita deh ngenang ke nama tengok pengawak bala pengajar kelimpah tinggi rek pemandai ngagai nemi malam.
1: Bunyi bangku, bunyi pintunya dom.
0: Bisa mai budak.
2: Bisa bala budak ngau kulit laban pengari sike kula datang ngau budak-budak nada orang ngibun.
1: Tumbai ku bunyi bangku aku nyuruh ngambil air kudu sebab mijan nenden.
2: Ala kelalu.
0: Okey. Kumeh dena lan
2: siap. Tadi buji ke tadi nada tinggal lalu ne.
1: Oh,
2: andai. Tunya bala budak ngai kedai salah. Ngai ke MA lagi nya kenyet nama dua punya bising mai munye nama ba konti
1: ya ija okey nasib ke mana tu munye dom
2: okey oh ngai ke kenyet deh
1: halo halo ai dua sebe MA kai babi ja gebi dia lagi setengah botol besar ai kudu sebai
0: sekali gebi datang hari satu dah ai
2: datang ai kudu siapa ngirup
0: pada konti jempu.
1: Okey, dia pesik air kuda saja kuntinya. Enggak aku mandi. Berusaha sabun lah kunti.
0: Okey.
1: Okey, dem. Tampung, dem.
2: Okey, terima kasih. MA engkau Nana di Sibu. Engkau topik kita ke saritonya hari pengajar ni. Jadi, kita ini enggak lekak ke dulu me. Sun effect ku hari lima ni. Bala muda. Kasih ke alaban itu. Okey, lagi miat deh. Jadi, tanggung pengawak. Bala pengajar kelimpah tinggiri pemandai kelimpah hari ngajar minyak ngagai nembi ya ianya kelimpah tinggajar bak kelas dia pengajar bising atau ke pramu atau ke perancangan ngajar sidak ngambil kelebih lagi terjaku kita ianya tersusun ngau teratur erti tadi kelimpah hari nembiak alamat tu cigo tu tadi ngajar mai orang ke tangguh penguak cigo tu ne ukai ngajar aja jadi pian mega medak pengurang ba siko-siko nembiak kelebih lagi ba pelajar sekolah lalu ngiga cara ngau jalai bekeni mutar ke penanggol nembiak ba pengawas sekolah jadi pian mega tentu ke siko-siko nembiak ngembuan ulah ke mana serta merti lalu ngajar nembiaknya di mensia berguna ngagai mensia ke berguna ngau ke mana ke dunia hari jadi merangsang demiak ngambil kemeruan percaya ngau diri empu ambil oleh bersemekih ngau pangan diri ba pengawak sekolah. Jadi munyi aku tadi kelimpah hari ngajar mayuh bala cikgu tu tadi ba luar kelas pun sedaya lagi nama terbisik tangguh pengawak bakal pengawak kurikulum ngatu tai macam-macam tai dia ada sedaya ya. Lalu pian mega pengajar mega olehnya dindo nembiak mantai ke sebanati ke diasai ke sidak sekali bab penanggul bab pengasai hati tusuk rundi yang setanya dibakih ngagai nembiak Awaknya tadi tangguh pengawak bela pengajar kelimpah hari ngiri pemandai dengan gaya nembiak sidak yang megak. Boleh nampak nembiak tu jadi jadi orang ti berguna, jadi orang ti merti. Laban kelimpah hari bar rumah tu tadi bar sekolah tu mengajar meh orang ke bertanggungjawab nama tu ngatur ulah-ulah ulah siko-siko nama tu nembiak sekolah bar sekolah neh. Jadi awaknya tadi sekedar tanggung pengawak pengajar mayo ke benar ya tanggung pengawak pengajar tu tadi leban era ke dia tu nya tadi nak bakal kelia leban mayo pengawak ke besai bala pengajar munyi ke kita itu tadi tajak pan sila yang ngajar maya nama tu dalam kelas saja nak semestinya dalam kelas saja sila yang ngajar tang ba udah habis sinyanya habis nama tu habis pengawak ngajar tu tadi sila ya ngecek nama tu utai ke dia aja cikgu nembiak ba sekolah ni.
0: Okey nama tadi sekedar manis ya.
2: Mengingat manis tu tadi mayun dah tu sebut kebenar ya. Laban bunyi kaku tadi laban cikgu tu tadi nanti berluar pun selalu namanya kelimpah hari ngajar tu tadi cikgu tu tadi nanti berluar jadi ke baki lah banyak kadang-kadang nanti dibanding ke ngal subak deh nanti kita kita ikut sekolah sebab takut nak ke cikgu dia tu bala nembiak atau ke bala nembiak sekolah atau ke anak-anak kita itu tadi tentu mendiang dah ke cikgu nah hanya sitik dari pengingat manis banyak reti tadi tajak pan cikgunya tadi nanti bakal kita itu tadi nanti cikgu nyorau-rauun berjalan-jalan berkelas tadi.
0: Nakap pengesal
2: tadi. Nakap pengesalnya nanti ngemai nama rutan sebab
1: rutan dia tu. Ya. Mamannya. Dia jauh waktu
0: nama dah lari. Nak dia tapi nama bas gua kelia.
1: Kumai dia bala laki tu.
2: Yang lain bimbian rutannya bisa sampai belebat dia nya ba baka babtias ba. Kala. Udiri atas kerusi kala. Ya sigi munyi ku ta munyi ku kita sigi mainannya. Pengingat manis banyak nak kenya payat leban ti kita ngingat ni tadi. Leban dia tahu. Nanti cigo nya ngerutan nembiak pelabak ku.
0: Bangi sida ado tiga tegang
2: rutan. Sigi bisi me bala apa indai tu tadi. Komplain. Nanti kita subahlah tai ke ngerutan semua.
0: Kita subahlah dom. Apa ada dawa pelak rumah saya ku nama.
2: Oh, nama.
1: Nama pula ke rumah.
0: Oh, nama agaknya.
2: Awalnya bagi aku lah, okay. Pengingat payatnya, nyak pengingat manis. Nanti istainya dibanding ke kita subak, ngau ke dia tu. Laban dia tu. Nyak aku tadi, nanti cikgu nyak berani ngerutan nama dia. Nyak takut ke bala cikgu tu tadi, ngai ke bala pindah nyak agak sekolah.
0: Lain
2: komplain
0: orang lagi.
2: Ya,
0: nyak meh. Amat jatuh kuasa viral. Kuasa viral. Okay,
2: jadi, apa kena awak? Mulai baru gen mana nak?
0: Okay, terima kasih doh. Nyak tadi kenal tau ke Sarah Ari Sida Limbang, nyak Domine, nyak Mas Nentang, nama tanggung pengawal bala pengajar kelimpah tinggiri pemandangan gaya ini. Jadi udah tau kita ke Kuching, nyak Mas Nentang, nama penanggul ke di tapik bala pengajar ke Mayang Ari. Agen tu agen wan tu MN, gue mandi. Aku doh.
1: Okay doh. Adum. Ni dum tadi.
2: Tok ko.
1: Oh, maya nuan ke berdiri ba mejanya dum. Maya girlfriend lah mansa dum. Kenia saya.
2: Girlfriend
1: bawa.
2: Maya nya semua. Bedau nemu urte girlfriend lagi pas sekolah rendah bedau.
1: Oh, manca girlfriend dum. Bedau berselit ke surat cinta ba buku teks lah.
2: Bedau.
1: Bedau.
2: Bila nombor reti bercinta banyak.
0: Kira dia main jak sedaya.
1: Awak. Okey, terima kasih.
2: MA.
1: Ni.
2: Awak dek katanya sebab
0: lagi apa konsep kita?
2: Lagi nusi ke awak lagi?
1: Tapi tanya aku.
2: Laban hukum kita kelihat jangka aku sebelah kita berdiri atas meja berdiri berluar kelas.
0: Asal
2: berjumpa cikgu
1: jumpi berluar.
2: Jumpi berluar.
1: Mek berapa aku bagi kita kelaki itu sikit berdiri atas meja sikit suah.
2: Ya.
1: Aku kena sifat sikit suah.
2: Semampainya.
1: Semampainya.
2: Ya kelihatan yang ada cikgu kan ketua kelasnya berdiri bermuah nulis nama sedaka inggarnya deh. Tulis sebab dia. Ama kita nyendang kerti anda ingat padam nama kita nya udah selamat dan kebun baru tulis baru kan nama. Masa yang mai gak kuasa guru kelas eh ketua kelas mai nya sebab nih.
1: Ketua kelas nana, ya. Nana ketua kelas
0: dia. Mesti bang ya ketua kelas nana jaga ketua kelas.
1: Ya. Nana.
0: Lama ya dah nyebut bisa nyebut rumput tadi dah.
2: Tanya pengingat kelihat lah. Anu biar dia tu yang memimpin hukumnya. Alu kak ngeriput dengan gaya pindai kita kelihatan kena lunsin pas sekolah datang ke rumah terima baru gaya pindai kita ni
0: banyak
2: kita tak berdawa sekali ya ke mata sedap pindai kita ni sikit tajam dah bekau jari dah kena kena sifat cikgu tanya ya nama kebuah kini tu akannya kependak padahal sifat cikgu nyasai
1: nyasai
2: nyasai
0: nyasai nyasai
2: lalu tambah baru terima baru ke lemahnya nyalapa dah 34 ringgit tunai. Aku nak puan baru out. Okay, di YFM Kuching kita kenang senentang sekedari penanggul ke ditapi bala pengajar kemayar itu jaman now ke kita jadi pengajar manyuh ngagak pengawak pentabiran keliak kita berunding ke cikgunya nanti ngajar paginya ngajar pagi je nanti ngajar lemai je nanti manyuh tangguh pengawak tang ke dia tu manyuh pengawak ke dikerja tebal lagi sidak ya nyung ngadu file data ngagak report program sekolah harinya dia masa bala pengajar ngagak utai dia kena ngajar ngau cara kreatif nyau kira ke nyau kurang git masa ya jadi sidak kebuka lain ngau pala nembiam gak kurang ya kedua tu bekal ngau jangkaan pelbagai pihak reti ya semua raban bakari upis pelajar pihak pentadbiran ngau PIBG dekat semua utai kini gagak tau ke disedia ke bala pengajarnya bisi maksud ke hasil ke jampat ketiga penanggul bak pelajar empu ngau teknologi ke dikemisi kita jam ke dia tu nembiak kurang fokus ngau pengak belajar laban sidak tu tadi kira kenyau rindang lagi ngau smartphone manyuh muai masa limpang meda utai ba media media ramah bala pengajar nyau bersemekiah ngau konten ba TikTok serta ba YouTube dia kena sidak ya mata pengrindu bala nembiak belajar dalam kelas tebal lagi cara bersemuka ke kita gaya tau ke cara belajar kemayar itu jauh udah berbeda nanti dibandingkan kau keliak laban kreatifnya sekedar hari bala pengajar kita tapi engkau balan biak ke tapi engkau visual kinesthetic bisa biak kengebuan penyakit pakai ADHD autisme engkau manyogi penanggul kebukai ngujung ke bala pengajarnya nyau nguna manyo strategi maya ngajar dalam siti-siti kelas kita demu siti kelas 35 ikut biak kelas A mindah ngagai kelas B lagi bertemu baru engkau 35 karakter ke patut ya ditapi bala pengajarnya siti hari pemar ke ditapi sidaya ninti hari kelima akses maklumat cara mulih ke info kelalu jampat jadi pelajar berkena ke Google nyaut kerja sekolah tinggu jongkan biak kurang ngena pengelebih sidak berpikir tau ke berunding serta ngingat tau utai ke di pelajar ke sidaya dalam kelas ambil ke banding dia tu lepas semuanya ba ujung jari magang tekan utai ke pansel ba Google tau ke search engine nya bagi magang jadi sidak ya kira ke copy paste saja nada itu berunding nada itu bertanya engkau bala kaban atau ke bala senior dia kena ngulih ke penerang jadi mesti ditanya hari nana tu berkongsi ke nama kini pemerik ke kalau diberi ngagai pengajar sekolah menyangin tu hari pengajar ke liak menyak keliak menyak nada itu menyuh pilihan amaya cigunya lalu beri ke pen mirahnya pen biru ya ya
1: ana meri pem merah pem biru je beri
2: au ah
1: ati pem merah kena ya ngeraitnya dah
2: ya
0: ma kena
2: sisa lah mana kena kecil au ah tang okey gak beri pem merah nanti puan nyala lang 39 engkah ya pem biru 40 selamat
1: aman
2: laban keliama ya 40 ke baruhnya fail dah.
1: Awal
2: 40 katanya baru ing biru kena cikgu Mamaya Mirah terima baru pulai ke rumah.
1: Terima baru
2: di nemu
1: pakai pil
2: guru besar engkau penolong guru besar baru rumahnya besar lagi pangkat ni. Ya. Aw ripukannya akai. Tiu kai top 5 belia sigi terima belama.
0: Kita ajarinya
2: akai. Ya gap minta sayang cigo ngumbak gap sikai saya na pain dai juga tidak pelah. Kamu sayang sendiri uji kenyak kita belum yang geli.
1: Sayang sendiri itu sah ku bilang.
3: Kada nak sayang kediri tiu.
2: Nada nada kala sigi abak engau sigi abak nya yang tahu.
1: Bucu warusi ya.
3: Malah dia pula.
2: Ya.
3: Sebab namanya kita bisa bertemu bala pengajar.
2: Betul dia tu dah.
3: Kita kelihat.
0: Asyik ada yang muafakat.
2: Minggu minggu muafakat dia tu dah.
0: Dia tak bisa minggu muafakat.
2: Aw cikgu belum ada. Aw kelihat dia pun nganjuang nih.
1: Repulkan.
2: Ya.
0: Ente ente kelihat sebakat kan nuna sayangnya dia pun dia mat sayang.
2: Oh, ngabak aku. Ngabak aku nyalban dan menyuli kau nyamai.
0: Oh, tu siang kami kalau mayung lekau itu wang lekau ngai nyadi
2: nasa. Ngabak aku jadi tiga lekau aja bunga ya ABU nyamai.
1: Bayarnya.
2: Oh. Adeh, adeh, adeh. Kenangan kali ane buku repokat kita kali acor abirum kami.
1: Sama, sama.
2: Sama megang neh.
1: Sama.
3: Sama.
2: Tahu. Okey.
0: Nah, mangga kak ngelalai kayaknya. Ya, menyulas deh kak nganjo baru nyua.
2: Iya. Meda angin bos dulu baru mah. Angin GB ngau penolong GB. Itu angin sedoai mana asur.
1: Asur.
2: Oh, asur.
0: Tanya ke tanya anak gua asur. Sikit terima.
2: Iya. Ama boleh nombor-nombor ke uncu-unciannya. Lalu terima ninga ceramah agama dan nyesel mai lemai lemai lemainya.
0: Lalu ninga tazkirah.
2: Okey. Pengingat menyane. Okey, boleh berugen nonton ana.
0: Okey, thank you MA. Jadi kita kemiri, jadi sudah miri tadi bekeni cara siko-siko kita itu tadi ngayan ke diri. Berterima kasih ngagai pengajar. Bagian mantau tanya Made.
1: Okey, terima kasih Amani dan di Sibu. Jadi ungkup kami di Beri itu bagaimana cara siku-siku kita ngayan ke diri berterima kasih ngagai pengajar. Jadi cara keterubah tu mari jaku terima kasih tanda kita itu berterima kasih ngau pengajar sudah ngajar kita ya contoh ya nanti bertemu ngasida ya. Terima kasih ya pengajar jasa nuan menuan ku kenang api ya nyamai jawabnya. Lalu kedua atau beri kad atau surat atau mesej dengan pengajar kita ukai semina mayari pengajar pengajar aja baka kad atau surat nuan tu tadi ditulis contoh ya pengajar nuan udah ngubah penghidup aku. Laban ke dia tu beri kekat ngai pengajar makin kurang cara beri kad serta surat dia pengajar ngasai ke utai tu uliah mulai ke pengingan sidak maya sidak ya keliak suba bakal kita ke kalaknya di bakal ku kalaknya di pengajar nanti sidak ke demiak tu merdekat berasa gegati aku kira sidak ya merdek gegati ngai aku lapak aku dah ngajar sidak ya ya lalu ketiga tu nanti bisi akaun media lama contoh ya baka Facebook belan demiak atau ke painai nada salah tag nama sidak ya nama pengajar tu lalu bercerita ke perkara kemana tentang sidak ya ngambil ke sidak ya dihargai bak mua orang mayuah ya lalu keempat tu anang ngau anang ngai mantu bala pengajar lebu sidak guna ke bantu au ke lima sukuang program di ti digagak pelajar bak sekolah nanti pengajar ngatur program sukong seria bantu seria nanti ngelempung ke pengawas seria ya lalu ke enam ke beria berbahasa ke seria seria ya apai ngau inai kita bak sekolah laban dalam 12 jam atau ke 12 jam kita sari kira ya 6 jam separuh hari hari kita nya kita diau pak sekolah jadi sidak yang mata kita
4: Sida ia jaga kita baka painai kita. Jadi berbahasa ke dia baka kita berbahasa ke painai kita ya. Lalu pengingat maya sekolah suba. Jadi besi siku-siku tu nah. Ya sudah nandai tapi ya tu guru katiku mai guru disiplin. Menyiko dom gau Tio tadi ada jauh berbaik ke rutan tadi lari separ kami lari kuding. Tajak ya bujong bunan dian kami bas tak tahu lari kami turun takut kena palau. Jadi namanya mendiang Cikgu Chua Hui Liang. Jadi cikgu tu mengajar matematik. Ngai aku belajar bintik-bintik lia. Jadi Siti tai pemberi ya ngagi aku suba laban aku tahu belajar ba semenanjung. Jadi kira ya selalu nombor satu encet lah ba kelas tadi beri ya pensil. Pensil nanti nuan belajar menti-menti aku ya anang ngena pen ku ya. Pedes ka depadam kita ai. Kena pensil nyamai badam kita. Jadi berengkah rinya tadi aku lalu nguji ke lalu aku rinduk ke menti-menti nyentuk ke aku batikas ketinggi lah belajar mujur aku danya yang pengingat aku ngau mendiang Cikgu Chua tu ia tu maya aku pum lima pun lima dah habis pun lima ia ia lalu nandai mainnya lepas ke stroke lalu berengkah rinya kira pesan ia ngai kelas anang ngai belajar matematik baka matematik tu sikit bisi bapa hidup kita aku ya nyak ingat aku sedih lah mimin lepas ngenang ke ia tu mengubah aku hari ke benci ke mimpi untuk hari itu aku ingat ke cara-cara mimpi tambahan untuk tikas tinggi kalkulus satu kalkulus dua untuk hari itu aku ingat hanya ingat ngau pengajar aku lah.
0: Okey, terima kasih Madai. Jadi kita ke Sri Rahman. Tidak Sri Rahman tadi nama tadi berkunci ke nama pemberik tadi asai kenuan. Patut diberik dengan pengajar nyuruh mari pengajar tidak ada datai yang kata tadi hari utai ke dikunci nuan tadi uliah beri idea ngagai bala peinai ngau bala nembia. Kenuan tu darah.
5: Okey, terima kasih darah. Hanya daripada aku gamal ku kamu musuh-musuh baskula pemberi sobat darah.
2: Menyuahkan dengan aneh, Insin.
5: Ya, masuk sekolah secondary kena ukuan pengajar. Hanya daripada magang. Abang sah ukuan bukan diberi.
2: Kelihat bala induk kan nyonya pisian buat ni, Insin. Tucang dua.
5: Oh, rancang dua, belah dua. Tanya sesuai mimit.
2: Ya, kedua hanya buat kalau kerunya. Disugupi aja.
5: Okay, mahu take dikingat kena yang asuh ketawa maka aku ngai nama tu ngai menyampuk kita tadi. Awalnya bakal ketawa deh darang. Awalnya ngawak mah kita ya berkenang ke pengingat lamanya. Kadang-kadang utai ngasuh kita berhati lebih banyak tes sekolahnya. Nyetuai tu semua utai kena sagi pengajarnya nama tu tadi mana magang dia tu nih pulai ke mana? Sopa sikit mai kang ngelaban-laban mayanya darah muda munyi kurang deh. Makanya mau bala anak kita dia tu deh. Nanti anak manca nang anu tio ne tio.
2: Iya.
5: Nanti akan ngerjap nyalah ke beberannya tahu kada anu nah. Awah. Okay, jadi apa pemerik tu tadi tu kai kita merangsang bala nembia tu nak tahu namre utai ngagai bala pengajar laban nama tu tadi pengajar penantu Arab nantu mengharap ke anak kita merik utai ngagai sidak ya de tang nama tu tadi laban kita itu ama-ama menghargai bala pengajar jadi nada salah ke bala anak kita nya tadi merik nama tu prayes ko kita ngagai bala pengajar sidak ya lebuh maya hari pengajar tu jadi ketubah ya hadiah praktikal ianya kita tahu ga mereka tamato prayes sang pengajar kita bakal pen udahnya buat nota atau bukan buat nota atau ngake pelah pengajar kita ini udahnya tamle nama tuang ai utai ke kena bebaik kae nya tahu ke kita pantau mereka hemper ngake pengajar ne
1: tuang ai betul ai ya
5: betul ai
1: kembali ke tuang biru tuang ai
5: tong jebolnya jebol ya lapa
1: sambung
5: itu tadi nomor dua tu tadi ente uliahnya seliah ke mereka utai ke mar laba pengajar ukai kak medak nilai atau kerja site-site pemereknya tadi tang ya medak cara atau keusaha kita itu nama tu tadi menghargai sedak ya lah tang ente kita itu mampu nada ega salah ni ya lalu piam gabre utai kuliah di pedak lama ambil ke contoh ya tadi bungai udahnya lukisan tulis lekat jako baka puisi bak kertas atau ke nama-nama utai kuliah di kena pengajar ingat ke kita ini jadi tau nyu ingat ke lukisan tu nama hari guru keliak tu tadi asuh cikgu agak kan. Udahnya asuh yang lukis lilin tadi ne.
1: Iya, kelihatan guru membakar diri dah.
5: Tu asuh cikgu tulis buat dia, bukan cikgu nulis dia lama kita nemu ke kita erti udahnya tadi ne. Umpama lilin membakar diri kok kita engkah di baru. Aku gekat aku nyane. lalu ya keempat tu tadi kat ke digagak dirempu serta ditulis jari tu cara tu boleh nego hati pengajar tu nah hanya di laban ukai nama tu utai ke ditulis kita nyana utai ke data hari hati kita ke pemadu ya dalam nah lalu ya kelima tu tadi nyemak kita itu tadi udah bekerja tu apalah pengajar-pengajar aku nemu aku tu si kau orang yang miak ke kak mat tag bala pengajarku apa Facebook. contoh ya, jadi ya nanti semak lah bakal kita itu tadi udah jadi pengajar nak atau bala nak atau nanti kita udah jadi ya pengajar atau ke apa nama ke atau kita tag cikgu kita semua madah ke drempunya tadi kita udah jadi pengajar lalu yang enggak nanti udah jadi dutur tadi tahu ke tag tahu kau WhatsApp cikgu kita angka bisa nomor tidak madah ke drempu udah jadi cikgu jadi polis jadi DJ enggak pengawak kita kebuka ya meh. Awah, nada salah ga kita itu tadi sama begiga ke pengajar kita lu tag sedak ya ba Facebook, ba IG atau ke ba TikTok ambil ke pengajar kita yang meruan ngasai kerimpo dikingat ke kita belama ne. Lalu sedak ya nemu, sedak ya semampai mati kita belama. Lalu ya ke penudi ma pemadu ya besai pemerik atau ke prayes kita yang pengajar kita ne. Nyemak nuan tu dah nada utai ke dekat di break maya datai ri pengajar pemadu ya buna tu tadi mansang agai pengajar kita lalu bersampi ke pengajar kita itu tadi kami ke sidaya mujur buat pengawak nyari pengajar lalu bersampi ke sidaya gerai kering hati putus lalu nak putus mengharap lah buat pengawak ke dikerja ya lalu minta Tuhan berkat ke yang ngau sidaya sepiliak ne. Jadi lama tu tadi sibu tu ngasuh ko berkongsi ke Safa kini pengajar ke pemadu emang ngau pemadu enelap bas sekolah nua. Aku asai ku nadai pengajar kala mangah to dang ya kenelap to semua cikgu asai ku cikgu ingat mek aku. Semina aku subah nak aku belalai ke dalam pusi kan memancar ke sekolah mancal semancal-mancalnya punya kerja ke orang dia tahu nuci pariat kalau medah suah cikgu pukul 9 malam badok pukul 12 malam pum 5 nya udah darah nak memalu pay ketawa telki aku membawa pariat darah jawah kepada hati
1: aku gak suah anda lagi ini nyemelangkan pariat sedang bersih-bersih pariat
4: bersih lalu mandi minya
1: tang pari kelihatan ada itu kamar dah bersih tak bekal dia tu
5: Oh, okay, ngajar lah daran.
0: Kena malu banyak nah. Kita ketawa.
2: Ya. Yeah. Oh, kelihatan lain kalau kisahan ke di daro kita ini insian mimimetnya lilian mimet lilian ngai mengelukis harang batu nih harang batu nyanunu dari punggungnya. Tahu oh, kayu getah ini aku darang kaya. Tahu oh, tahu metu nung.
0: Oh, pekok getah.
2: Tahu ah, nyak semam yang membakar diri.
1: Lain ngerti ya. Orang nyemak ke sikit lilian membakar diri ente ya. Nyebuat sebab mau nunuar lain
0: bunyinya. Okay, terima kasih ya Dara. Okay, singin ke ngetop kempu bunyinya. Okay, jadi ya kita ke Bintulu. Jadi sudah Bintulu tadi dekat nyarak ke nama kini tanggung pengawal pengajar ngagai menua ke Dudiari. Agai nanti Yon.
3: Okay, terima kasih Nana. Jadi tanggung pengawal pengajar ngagai menua ke Dudiari itu ialah Nana yang ngiri

0: pimpinan ianya jadi ketua itu ngau kemahiran hidup, cara kita ingin hidup ke diri. Lalu ketiga jadi inspirasi ngagai nembia ngambil ulih mujur bakal pengajar nyempu. Lalu kepenudi ngempuang mesia mayuah nengah nembia. Lalu nembia tu tadi mayuah pandai menua pun mansang serta berkunci nama kini hadiah tok ke pemerintah nah ke kalak di berkunci lebuah kita igit sekolah subak. Laban subak kita badan tu nombor reti utai berketuk subaknya badan tu nombor reti berberik-berik ke utai. Bakunya tadi jadi cara kena kita merik pemerik ngagai bala pengajar subak nanti bakal contoh bakal aku ngau orang berpikir tu tadi nanti boleh boleh top 3 pama amainya ama price beri ngagai bala pengajar laban kita mai nama sida yang megat eh nyak sitik lalu nanti dikingat ke pengajar ke pemaduk dikingat aku munyi ke namanya siapa namanya tadi madik kita rimiri tadi dia cikgu matematik pelabak ku ura zaman kami subak SRK Green Road nada yang nak lala mistan nanti siapa kita ke benung mendiang tu kita kesama di SRK Green Road nada kala nak madah bala nembiak tu tadi ke diajar mistan tu tadi orang ke pemaduk yang nak nemu namanya darab pandai main matematik labannya laban titik salah 10 kali palau lagi ingat kunya yang kami tu subak ku deh sikit pandai matematik sampai datuk mah sampai lebuh aku ke ngajar anak aku maya yang salinya ya ke exam seminggu ngai aku tu ngajar ya aku madah kia mami subak kaku matematik pemaduk di kerinduk mami cara penyelesaiannya cukup senang baku laban nama laban takut ke mistan tu tadi sampai ke datuk mah kami semua antik belah Facebook untuk kami ngenang cikgu ke pemaduk ke takut keliak mistan cikgu matematiknya agi gerai ke ya datuk yang merik diri ngagai SRK Green Road pada aku namanya ngau orang bak koperasi tajak peda pincin hanya mah pengingat ya tadi kelabak ku cikgu matematik sikit mangah mana
1: mangah macam
2: keliak mah cikgu matematik tamat kelas ya tamat kelas saya sebut nama contohlah Edward okey sifar 8 ke kia ni nak lu angkat macam sifar 8 keliak kan
0: sikit takut
2: belakang belakang buku tulis kan sifar dah
1: busi
2: sigi dia hafal lamanya nak sifir 10 paling nyama sifir 10 lah au tunggu yang boleh menyebutnya amaya gi 4 5 6 7 8 9 nya 9 lah dah double nya mengingat ingat au
1: sifir 11 nya mai making
2: au
1: sifir 1 busi kini
2: 1 kali 1 1 1 busi nya ngai cikgu rasa tu nyebut tak muntah-muntah
1: belajar baru kita itu ama
2: kami sebab tiba sekolah Puan Yo laban yang ngajar geografi yang macam utai babuk pada ya siapa ke ngantuk-ngantuknya lenyau-lenyaunya lalu asuhan nampuan baru peringgan ku dah dibaca ya, ya. Kawan ku cikgu kenama Bun Kim Kiu Cina nya gawa Singapura dia tu Bun Kim Kiu sambung ni nak aku baca tadi siku nya bengap-bengap dah datang berbulan dia nasa baca au nawe kita yang ngasa madah ni peringgan kita ni kat berkompromi cuma kita berdiri bawah meja pergi bulan saja tidak apa tak perlu belajar kau kira dah mesti kau asal tinduk baru ni kat tinduk kita dah lu cikgu kelihatan macam-macam
3: Okay, jadi hanya tadi asara awal pengari kita dari station-station. Jadi terima kasih yang guys asara hari semua balap pengari kita dari genap bengkas station betul deh. Jadi tau bisa kena denda aku tu tadi. Nggak sempun sih ke sapa guru kelas primary 1 lalu sapa pengajar ketungkah ngajar nuan ilmu macam ngong ngejar aku ya tadi aku katanya amat nak ingat sapa
1: nak ingat induk lagi
3: lapan aku primary 1 nak ingat ke aku sapa guru kelas aku lapan mayuh tadi Cina ada guru kelas kami hanya mayuh nak ingat aku tadi bapa tahun dia ninggal ke sekolah
1: tapi aku nana tu kliok mancal
3: cuma aku ingat ke guru ke ngajar kami lukisan
1: lukisan
3: Cikgu Amri ngajar lukisan tadi nyinok kami dajal ya deh lapan cara yang ngajar di tadi ulih narik arti di ngau ngelukis aku tu teramat aku tu munyi kurang ukai kepandai nang lukis lah yang tadi rindu menak cara yang ngajar tadi ulih ngelukis dan nyinok aku nak nemu mewana

0: tahu. Nero dia nu dia.
1: Nak nu nyampo nyampo kalanya. Okey, nak mu kalau nak lah, tapi kita tadi nak mu kene nyampo arke kene kembali aset ya kene kene deh. Antek ngelukis sebuah hipu hanya sek sebuah hipu aku dah cai.
0: Jadi
1: ya tu deh.
0: Jadi buat riannya.
1: Rotan apple. Nyari pengajar ketungkah ngajar anu-anu macam ngau ngajar atau tadi. Lepas na asal ku ketungkah kita anu macam ngajar terimanya kita ketadikan ya. Nya kita tadi nyapa tadi cikgu ke ngajar komentarnya cikgu Cina lepas ku suba tadika ba Methodist Student Home. So pada sila bisa tadika aku join dia semua. Ukai aku tu orang cukup tanya deh tapi belajar ba tadikanya. Nya tadi mayo pengajar Cina aku nyon ingat kenama sila. Jadi nyak tadi sarah kita ya bersenang hari pengajian. Jadi terima kasih agak pengarah kita Lucia Thomas Kasau. Kudah nyedi kita topik randau minggu tu. Ya segi guduk kau mendarah kau ya pedak kau. Okay nyak tadi ngujang ke randau kita minggu tu Matthew. Pulai baru kan wanjus dekat.
2: Panjai randau kita sebuat nih. Terima kasih lah okay, bala-bala peninggal kita, bala kita ke udah jadi pengajar. Ia ke udah pincin, ia ke benda mengajar jam itu atau ke benda belajar bapalan pengatih pengajar sehingga program kita. Okay, nyaya. Terima kasih
1: manyu. Ayuh macam hukum ku deh terima kita ni kena borong buat ni kena uci pariat ni kena uci jamban.
2: Mendau ke kena pemadam papan hitam ke terbaik.
1: Oh ketika oh.
2: Cun-cun. Ketika oh. Ngenang ke jari bala cikgu menyacu namai kan eh.
1: Pai sipat orang membetis nya lah kita betis kena gaun tadi nantu ratai.
2: Angin ja kena ne. Kami lelaki nyampau ndak. Diri ya kena kulit.
1: Kena kulit gaman. Paling lucu maya seorang berdiri luar kelas nyokai luar kelas dan nyub jagau ke muka. Tapi harap baru ini. Tapi harap baru aku lucu jaman.
2: Awak. Ia akan nulis dendanya dah ke siti bukunya 500 perkataan. Bergembar pian duit pian lain nulis.
1: Apa kelas kan nulis nama pelewat ke pantai kejari buku ini.
2: Anam biar itu nada saya enggak hukumannya gini aja enggak aku ya ke 500 patah perkataan nada gini
3: nada aja dia tahu
4: berani nada
3: aja berani aku tu berani
2: bina sida ya diutai kesalahannya sida enggak pembetulan nakanya aja kita kelihatan nada aja bergembar pian kah kesalut tiap enggak getah enggak nulis punya penat jari
4: saya budak nakal saya budak lewat ya
2: saya tidak akan buat saya berjanji tidak akan buat lagi ya.
3: Bantai magang.
2: Nasib ini beda si penyakit darah tinggi ini. Tenda kayaknya petang utai peda.
1: Asal aku malah cikgu penyakit darah tinggi lama malah biar semua kalau mancar. Tanya mancar dan saya takut ke cikgu nak kalah
2: malam cikgu. Hormat kita sebabnya agi tinggi ngaji balik cikgu. Ama nak yang laban cikgu dia nu cikgu tuan mutua salah.
1: Dia macam mana? Lama dalam mati.
4: Dia tahu umur dah tua dia tahu. Bertemu dengan cikgu, okay malu, orang linso aman. Tapi cikgu nak nanya, aku malu. Dah nanya tadi, tapi cikgu dah nanya. Nemu dia melayan cikgu.
2: Okay, kita bersedia enggau cerita kenyalang nih. Aku nyedia ke Siti Lagu dulu. Kena kita bersedia ayan ba FB kita. Udah tu lagi Siti Lagu ke di sada Todi tu. Aku dah sempat giga ke lagu ke bisik berkait dengan bala pengajar tentang tu lagu dikena berindang hati diri. Lagu hari Todi Canda Lawa nadai kaitan tu dom bawa. Kena berindang hati diri aja dom.
3: Nama gede mesan nama aku
0: on aja.
2: Okay ba. Udah lagi cerita kenyalang.

0: Ya, kita sebut bertemu carta kenyalang minggu ke-19 sungguh biasa itu 9 hari bulan 5 neh. Okey, sudah hayan ba TV kita ni. Bila kita akan mendak kami live, okey, di Seriaman Insin, di Miri Leo, Nana di Cebu, Yun Takasharan di Bintulu hingga Dum di Limbang. Okey, di Kuching ngau DJ MA tau ke tiu ne nyak ya. Okey Dom.
1: Okey.
0: Awa. Ni budak mia tadi Dom.
1: Di top mia.
0: Awa lagi kesolah kamu dah. Kamu dah enam mia kita ini.
2: Okey. Oh,
1: Ketin doa ya ya. Ni celap ba wa kunti.
2: Oh kasihan. Awa.
0: Keninya lagi Dom dulu non lagi ne.
1: Oh, dulu melawan kasih ke lagi oh,
0: kasih ke budak kedai celap. Kami ke
1: laban au sari tu aku ngumai dua pengari
0: yeah.
1: Siko okay. Indo siko laki.
0: Au kasih ke budak dua kedai celap nang awak aku nak ingat mai jaket sari tu. Au ya agak baju mipis.
1: Ni buat jaket pan.
0: Ngan jadi nya bengak tenumpu ubun aji ikun pasang saja dia.
1: Sama sama kita awa. Itu. Ya, di sini sengaja deh. Neng mai jikit.
0: Okey, sudah kita berkelala. Berantau kau juri, aku mai kita semua mendiang ke pemutus cerita minggunya kemarin nih. Minggu 18 ya. Ya, panjai tucum nana mendak pemutus baru dah ada pos kita deh.
1: Ya mau.
0: Okey, tak sebenarnya kita mending ke promo dulu. Okey, promo bayar kita dan mending ke pemutus carta minggu 18 minggu nian kemari.
3: CSP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dime. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah wun.
3: Nyamai amai menti pia.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
3: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak pay ni mek.
1: Lagi berenang setua ya.
5: Kita ngai-ngai ya. Kami bawa pantai. Kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
6: Perina yo.
7: Rugi nanti. Aku mengantai nama beri tangan.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awak. Tukar ni.
8: Kalau minta orang bau.
7: Isai balat tu. Tukar ni awak.
8: Sama pak.
9: Awak jadi kira ke duit ni bocornya kira bisa orang bau mah.
5: Kita. Sirap Nora.
10: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban nanti hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
11: Carta Kenyalang
12: Nomor 4.

0: Carta Kenyalang.
1: Okey, pemutus minggu 18 minggunya kemari 2 hari, bulan 5 tahun 2026. Tadi Maya Miri nombor 2, nadai di ayan ke Mua Leo laban terubah tadi ayan Mua Sharon ba TV nuan dia ninda aku juga kesal. Udahnya ayan ga Mua Dum. Oh, dia tunyo ayan Mua Nuan Leo. Be.
2: Sige ka sabotas na yo.
3: Okey ka. Bye bye boleh ko.
1: Ni nak kesal meda yun new double yun ba penjan baru ah penjan atas yun dia tekan ke baru mua dum ke kali ke kiba ngok kanan
3: nah ni tiga gaya nya
1: au kini kita tu
2: pusing wai kudus
4: nya macam ke dia
3: au bocah dia
1: nama tekan dibaca berita udah gading up ke 12
3: au
1: ana berita sike
3: cetak nyala
1: oh berita sike. Oh, okay, berita pukul 12. Jolip, jolipah dah jam. Cara mudah kasih.
5: Si gaya, si gaya, si tak ya ke ngepias lah kaban. Tapi mayu wah dah liah.
2: Alasan ya.
3: Nombe, nombe, ambil be.
5: Nombe ya, ya, sambutnya.
4: Sambut, sambutnya.
1: Okay, rong kita be, aku ngebe dengan gue lo.
3: Okay,
1: ambil gue. Aku buka pintu dari mulut ke dulu.
3: Okay, dah.
1: Dah ni berapa?
3: Dah.
1: Hanya ya, dah datai. Hei, datai berkucing.
3: Lawo.
1: Tadi orang skill macam pemutus ya, tunsang secara kabar.
5: Jimat kita balik.
1: Ya, si gaya ya. Lawan orang pedih hati, tunsang macam secara kabar.
5: Ngai ke surat surat kabar Cina macam ada lagi.
1: Okay.
4: Lawo kata surat kabar Cina.
1: Iya, jadi pendengar manyuh kita ini yang gagai pemutus cerita minggu yang kemari ini tiah ke ripiah tusun dia, okay? Tiah ke nombor nombor
5: cia. Kalau manyuh, amaya bungai macam
1: ya? Ya ke nombor cia atau ke nombor ke penudian. Jadi minggu yang kemari mesti empat ikut pembekit. Jadi mesti 1, 2, 3, 4 dipulang gagai penduduk ke penudi nombor 4. Nah dia terbuka punya lepas 4 ikut ke petandian minggunya kemari. Jadi nombor 4
5: kabarnya
1: ya. Ya nombor 4 pulang gagai kami bak kucing. Ya ke kena telefon. Okey.
5: Lebih cepat mencari kan nombor 4 ya.
1: Ya.
4: Harus.
1: Ya. Aku nemu siapa ke meri tempi ajarinya. Lida, okey, tajak ia telefon ngagai konti, nanti boleh limpang ke konti mana lagi nih, okey. Ia main lagu pengrindu nadai penyangkai hari semarahan tangan hari ke kucing. Bapak penduduk ketiga ianya Rose, dia asal hari miri hari ke Bintulu. Lagu ia ketegal tidak tua berserara. Nombor tiga, nombor dua Asraf kena telefon megat telefon ngagai miri. Ia main lagu petang versi akustik. Okey, terima kasih juara minggu tu inya lagu kedebai Shirley ngari ke Limbang dan lagu ya berai ngenang apai minggu nyen kemari.
5: Yeah. Ya. Ada apa jari mo satu ya?
3: Aman.
5: Nomor 4 bisa kembali atau?
1: Aku ngai-ngai kucing ngepit suruh kabar minggu baru ke pendak tu diterbaik aku membek ya, mulai baru ya.
3: Nungai.
1: Siapa tekan ngambil tu ngambil mentoknya minggu barunya. Empu kita berbintulunya minggu baru lapar.
2: Lu kenyak. Pulai kaku.
5: Simpan dia dulu punya.
1: Yeah, confident.
2: Ila pas button.
5: Betul ke petanda yang berpikir lu. Suruh kabar.
2: Lu pas button.
3: Sika sama dia macam suruh kabar dia ni.
1: Laki kementas bawa mata nuan lain sian kelimpah nyumai nemu nyembi gari nama lagi kategori ya.
2: Nama ne?
5: Soalan cepum mas.
2: Soalan cepum masnya.
5: Nemu ngerti mata.
2: Okay, tanya lah. Okay, arti ya mentas atau ya siga nak. Ya kemarin berguna tadi lakinya tadi mendiang kebini meh.
0: Boleh baca inisiatif ini ne.
3: Betul.
1: Okey nama.
2: Ya nama lah, nama kediri lah.
1: Minta nama Zen.
2: Nak minta duit ke, minta beli ke barang ke, minta beli kemas ke.
1: Engkau tak benda muda TV, menawi kaki lain dar signal.
2: Kadang, nawi oke okay, nak minta ke kakak Milo ke.
1: Ya, betul habis je aku dah. Okey nama ada insian lah bah pagi lah nyari indah ya dah ini nemu engkau sida bidayuh Singapurnya bisi ruati beri hadiah pagi lah. Pengetua laki laki Yun
3: bersai ati no be
1: au
3: dengan tu asai ke api asai
2: ke Ana le mai daya Singapore nya makanya made.
1: Iya.
2: Sida nanya kita kino nana sida tiganya. Dom ya, dom nak cancel lah cancel dom.
3: Apo lu cancel dom?
2: Sudah ya Leo, nama ada pemeraga.
3: Cancel
2: yang suaya.
0: Ngau je cari bodak cancel.
5: Oke, enggak pada namanya ikut cancel.
1: Yang ngombai dia lelaki badunya tu nadai perasaan dia dom. Asal cancel dia dom.
2: Dom, antai kamu mau pakai dek dua kameranya. Sige, tutup aku, pihak aku. Tutup aku, kameraman aku.
1: Ya.
2: Halo, uas tu.
1: Angat dalam.
5: Angat dalam.
2: Cuma
5: kena pinsel orang.
2: Ketegak kena pinsel ke, tau ke nama dua. Ngasuh dalam banget.
5: Moyong.
2: Adam.
3: Oh, ini yang wood ya.
1: Bedau ke serius madam ni. Relax dulu lah.
5: Orang ada kinsia tu, enggak bunyi enggak.
2: Orang laki tu, antek ya kelalu sigat bakal sedap dom tu. Pedih kami lihat lapak kalau mayu ada.
1: Ayah
2: mayu.
5: Tusah kami lihat. Mana di bawah milih sekali ne?
1: Ya.
2: Nggak nyadi, nggak kasih aku orang ngantek kita milihannya tadi, deh dom.
0: Dengan dia
3: dom. Iya, kayak
2: ngantek sih kau orang kada kirim petara. Karena ada benua dijaga oleh jodohnya dom.
1: Ya, amin.
5: Nggak kengai kau.
2: Nyaga jodoh orang bukai.
5: Oh. Menjaga jodoh orang lain.
1: Iya.
2: Deh nyambahnya.
5: Mbahnya
1: yang kau
5: mungkin salah kau
1: minggu baru enggak hidup enggak wasi kege yang kau aku hati ya cukup terlihat minggu itu
3: ni enggak dekin sial
1: ya
5: enggak jadi enggak jadi enggak lagi anu pengurus
3: dan kau mulai kudom kisil lah nama kau
1: jari yang insil dom dan bakal ke insil calum nantu enggak nerima calum nantu pulai deh enggak nerima ada jam kan
5: raya amat terlalu walau besar lah banyak
1: iya. Anam biak kita ingat celap anam biak kita berkontinya dom. Dua ikut ya.
2: Dulu ya. Dulu.
1: Miri, anam gua nanya berapa ikut kita tengah.
3: Gua amat.
1: Okay Miri, be.
3: Miri nak kereta agi kusuang.
1: Oh kusuang ne.
3: Puang ne.
1: Okay. Panjai main jawapan tadi. Nemu nyok kusuang belakang.
5: Kusuang.
1: Ayun.
0: Nadai.
1: Okay.
5: Sampai beratnya, sawatnya.
1: Sibu.
5: Nadai.
0: Siko.
1: Siko. Nana.
5: Siko.
2: Siko.
1: Siko nih. Insian, Sulaiman Insian.
2: Kusuang.
5: Benda jeliang.
2: Insial.
5: Pukusuang.
2: Insial.
5: Kau lu insial. Apa benar saya tukang nginsel orang
2: minta ngat dom siko malagi
1: kucing siko nanti ya nyadi datai lagi nanti ngapa meti kau aman adai laban kita tu hari penlebak tahun yang kemarin bulan 5 dah ya minggu ketiga nyelak nyukurangi orang sikil orang nyu ngeluluan dah anang
5: ya, kena betul, amalnya.
1: Anang kena ke cuncun dari bulan kegawainya jaga
5: segi mainnya
2: agak biskuit orang betul cuan ke jala
1: laban keduanya benar bergawa enggak balai ipar baru ipar lama laban ke sama pulai ke menua dah
5: Ipa rumbau. Ya, ipa rumbau ne dom.
3: Ya. Oh iya dom.
1: Nada yang salah dah lah kita medut ke kawal ti ya mat.
2: Nalar kinci orang lagi dom. Ya.
1: Okey dom, nuan dulu dom. Eh, anak gue dulu dom. Duri kita ya, agi baru magus.
5: Sekejap. Amat tu saya tu.
2: Tanya dulu lah kita itu nih merancang balap ninga datang ke konti.
1: Agi sempat ni sen panjang jam.
2: Okey sempat. Agi sempat. Agi cak kesinainya bisa datang lah tengah hari tu. Dua minggu tu. Nada pengari hari ya Sri Aman nama Ros Sri Aman tu nada nemu lagu pia. Wah.
1: Jago. Sekarang nanti juri kita mending ke bakal selamalah minggu kedua nanti bulan kita mending ke juara bulanan kita ini boleh ya?
2: Boleh.
1: Kita sebut mending ke juara bulan 4 ianya bisi 4 minggu kita ianya minggu berapa nih? Ni tu lihat ayat kita tu. Minggu 14, 15, 16 hingga minggu 17. Kita mending ke pemutus tu dulu. Ungkap ia 4 minggu bulan 4 nyen kemari.
6: Carta
2: Kenyalang.
7: Luar 4.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, minggu kedua nintia bulan kita mantai ke juara bulanan kita minggu empat minggu yang kemari, okay, bulan empat nginjau nuan tu mek dimilih ngenatai ke pemutus kita ngau penyampau poin bala pemekit kita sike bulan empat yang kemari ne, okay, ngaga milih tu.
2: Aw ni pemutus ne.
1: Aw udah ada puas aku nombor dua.
2: Aw aman baru muka tu tembek, okay. Jadi nombor tiga.
1: Nombor empat.
2: Nombor empat ne. Nombor empat Daniel Aribin dulu. Amai lagu beri pemutus hati nuan. Poin ya 76.3. Nombor tiga JJ Arisibu. Mai lagu aku di tempaya 77.1 poin ya. Nombor dua Tristinia Ari Limbang, mai lagu Ari Atinuan ati aku poin dia 80.1 poin. Ngau juara Ari Miri Tristian Ari Miri mai lagu Midang Belalai 82.0 poin ya. Baginya pemutus bulanan-bulan empat tu kemari catatnya langkitai.
1: Iya, terima kasih ngagai madik kita Leo di Miri. Okey, Dom. Kasih ke budak kita celap Dom. Terus ngau nuan dulu di Limbang, ngau pengari ke terumpah.
3: Okey, okey. Jap.
4: Ni juri.
1: Okey, nya ya. Besi juri, agi beseluap penengguai.
2: Au, lagi berselop.
1: Au.
4: Okey, kak.
2: Faham, faham.
1: Ya.
3: Yeah. Okey, awak ke kita berkelala ngau pengari keterubah Limbang ne.
4: Okey, siapa nama mau? Cecilia nama aku.
2: Cecilia.
4: Cecilia orang Limbang po. Bukai aku rim dulu tapi jadi orang Limbang itu.
3: Ya, jadi orang Limbang.
2: Orang Limbang.
4: Oh, biar.
3: Nama lagu
4: Cecilia Timpeng Pengerindu dari Alex Wan.
2: Ya.
3: Okey. Okey. Jadi kita terus ngau pengari kita ni. Juri dah sedia nah, okey. Menzelop ke begini?
1: Udah bersedia.
3: Udah sedia. Okey, okey, kita. Okey, kita terus nah, terus ngau peserta keterubah hari lima tu juri nah. Okey.
5: Klik. Tak.

0: Okey.
1: Malah mengah Cecilia ni.
2: Ya. Feeling dengar.
0: Kena ikut tu. Agak jauh dulu lah. Lalu terus ke peserta kedua lagi nah.
2: Ya, agak jauh dulu lah. Okey, nyak ya.
1: Okey. Cecilia. Cecilia. Okey. Ba pun koras tadi bisik kalari mimiat yang engkau labannya lagi nervous tadi ya. Tapi udah nyak tadi okey megang kebukai semua okey. Sebutan jelas, vokal terang didinga, udah nyak teknik no ngalun suara pun maneh kipi dapau.
3: Okey, thank you.
0: Okey, terima kasih juri. Terima kasih megagai Cecilia. Kita terus peserta kedua ni.
2: Ni. Ia kan rupa budak kecil tadi Cecilia dom.
0: Ya.
2: Okey. Terima kasih laban kenyukung cerita penyelam. Sanggup berbaikkan anak ni.
4: Au ni.
2: Au au.
4: Berapa makan beri meh?
5: Kebedah-bedah.
4: Engkau meh?
2: Ha? Dah
4: bedah. Berapa makan beri ya?
2: Oh, dah tulis aku dia ambil.
4: Berapa?
2: Ni tau pada. Au au.
4: Berapa makan random?
1: Awak yo wah budak
0: dah. Beri enak lah, beri main wah lah.
4: Beri main mana?
0: Kas labang ku mai budak dah.
4: Amat. Okey okey. Okey gak.
0: Laban dia tu tadi sigi nyukung si ke bubai ke budaknya tadi ora buan ku ya.
4: Aman redanya.
0: Ini gak ke bala budaknya di rumah deh.
2: Oh ya ketuanya baju celupnya nih. Baju jersey nya.
4: Ya.
2: Okey bye bye Cecilia. Bye budak tuan. Okey. Nya ya, tancum ya lah kena orang pu. Hadeh hadeh hadeh.
1: Ini dah ni ya dengan mak ya belakang.
2: Okey, pembukit kedua tu dom.
5: Tok ya deh, nunggu ay.
2: Okey.
5: Berdiri di Jang.
4: Jang nama ya. Berdiri Jang.
1: Okey, siapa nama Jang?
6: Sama lemai.
4: Sama lemai.
6: Nama aku Emmanuel Johelmi. Hari Limbang. Ya.
1: Ada limang pun eh.
2: Limang. Au, keterubah enggak catat kenyalang teh manual?
6: Au, tu keterubah ya tu.
2: Au.
1: Okay. Nama lagu
6: baik cerita. Pun au Siti sumpah Siti janji dari Dominic Christy.
2: Au. Nama hal minta ampun deh, Emmanuel.
6: Minta ampun teh nyawa nak tain ke.
2: Au. Nego ai bedo mari ka berandau.
6: Au.
0: Lah. Kembali ku dah pause ni tadi.
2: Au.
4: Jang nuan limbang di ni.
6: Jang limbang hari Bukit Timpas.
4: Bukit Timpas.
6: Bukit Timpas limbang.
4: Au.
1: Ya lah pa lu petok doang.
2: Iya bakal sisi bi baru rumah ada habis hotel ke screening baru ai.
1: 360 lah.
2: Pau ni medium kamera. Okey, nya ya.
4: Ngam.
1: Dah ready nuan?
6: Okay, dah.
1: Kau berpegai nak kau nanya orang cari tahu?
0: Pegai. Kau boleh pegai tahu? Untuk pegai.
4: Pegai tahu.
1: Kak tahu.
4: Anang kesal tau jangan tau. Anang kesal.
1: Okay.
2: Siapa?
1: Kalau bayu dah kelalu gaget kenapa sayangnya tadi?
4: Anang kesal jangan. Anang takut ke nano. No, dan nama kaya orang dah.
1: Nah, berarti aku nanya orang kereta mana? Kau ayo lu naik, aku nanya.
4: Berarti ya, sehari itu nih.
2: Okey, kita start nih.
1: Anda kesal, besar namanya.

0: Okay, Emmanuel, dengar lagu ya. Siti Sumpah, Siti Janji. Lagu terbaik ni yang demi Christine eh. Kita kan kan juri sudah bersedia di konti kita ni. Okay, Isnin lah minggu kedua kau kita ni.
1: Okay, Emmanuel.
2: Okay, ya.
1: Kesal nanti ni.
2: Kesal mat.
1: Tempas ya.
3: Mua ke kesal.
1: Perlu mayo, perlu mayo pretes tu, Emmanuel.
2: Ya.
1: Flatkin kita ya tadi ya. Tapi anak mantu lati lah tak nguji baru lah jemah ne. Aku merik non tips lah nanti non gay kesal. Mayo kaki berlatih depan cermin belagu.
2: Ya.
1: Berlatih depan cermin. Mayo kaki tanya dia ambik ke membiasakan diri mendak rimpu cara rimpu belagu ambik ke nolak kesal. Okay.
2: Okay, thank you.
1: Alright, anak mantu lati. Cuba lagi lain kali ya. Terima kasih ada limpang ke cetaknya lang.
0: Ya, kira percubaan berani hari ya lah. Okey, laban dia ke terbah ngayan ke dirimpu bak konti.
4: Kau. Laban serinya ya bisik kat kau karaoke bak laban ke bisik pengawak bak farm fair di Limbang. Labannya tutup serinya. Aku mai lagi sike. Kak ya.
2: Okay, punya.
3: Itu macam.
0: Agak boleh diajar senyawanya, Emmanuel. Ya, bisa alunan ibu dah.
3: Okay. Kesibuk kita?
0: Udah ada tayar bed nana.
3: Spa tadi dah jaga.
0: Spa jaga nih.
3: Cun ko satu ya datai. Kemudian ko satu cun ko satu ya. Bahu disiplin. Okay, kita kelalangap ngari-ngari ke Sibu nya bujan sikat kami.
0: Siapa nama tu?
5: Dominic.
3: Semak ke gede?
5: Semanggi jang. Nama lu ke nanawanya.
3: Peda nangkat.
0: Patutnya wah ya apa sedengar.
3: Okay, apa kelalangan kita?
0: Okay, Dominic.
6: Okay.
0: Terubah kau cerita?
6: Keterubah ha.
0: Okay, si asal dari Sibu ni.
6: Aku asal ya dari Kapi, tapi dia ubah Sibu lah.
3: Orang Kepit.
5: Kepit.
3: Okay, nama lagu kita dari tu ne?
6: Sebana ngenak lagu.
3: Ruak sih dah
0: esok. Ya, lagu
3: Rizky. Ruak tulisku. Ayo.
0: Sebana ngenak lagu Steven Sun ne?
3: Okay.
0: Satu, dua. Kena lagunya nak berdiri duduk.
5: Berdiri.
6: Test.

0: Okay, hanya tadi Dominic Dion dengan lagu ya sebana ngena lagu.
1: Oh, lagu Rhys Johnson eh. Oh, aku tak sempat nulis kat klinik tadi lepas pansut dalam mak ngagai bilik NCR kita ini. Ya. Nyala lang tadi. Oh, terima kasih Dominic ya. Balam manyuh nanti semua bisi audio kita yang ada di dinga atau kasi penanggul ba FB kita live tahu kena tai ke komen kita di FB kami nih. Terima kasih semua. Nya ya. Jogi kita.
2: Okey, Dominic. So far semua okey. Vokal terang di dinga. Sebutan penjelas mina harmoni perlu kat belajar ya. Andang ketimbang eh pengujung-pengujung kita lagu kita ngal mesti kat isi alun ni mimet au andang ngengkeh ke. Okey, nya ajaklah yang di perlu diperbaiki kebukainya okey magang.
3: Okey.
2: Teruskan, okey.
0: Alright,
2: ya tempat jari.
4: Saya awak mai orang ngau.
1: Balas apa tu ni, Mbak?
4: Ya, Mbak.
1: Okey, Dominic, ila lusa tahu tujuan barulah dalam catatan kita ni. Tamak ke
4: kan. Au minggu baru ngari ke Meri ke? Dan jang. Awak.
1: Tak kas minggu lah.
5: Nama
4: neh dulu sih datang. Ukai nama mana? Kita tolong menolong dah.
6: Tolong menolong.
5: Aku dah suai macam surat kabar dah.
4: Nane nggak jauh je dah.
1: Ada aku berdau gaya.
4: Sekali tiga
1: kawan. Baru tiga. Jadi sedap bak kucing jangka aku kan tak lawan kucing maps kita mirah cerita ya. Bisa program kita terbaik pada mereka ngasih ke jalan ibu sekut mimit kelimpah bala kita ke keluar. Dah sempat kapan kita ngagai konti?
6: Bala MCR tangkap deh.
1: Kasih sedaya ya udah gemutar ke penanggul technical tadi asal ke lagu.
6: Dengar wah.
4: Memang kelihatan waktu awal lihat nampai. Pemasang lagu muta ke sini lagu muta wah.
1: Lagu. Bukannya pedihan nampai. Kita lagi bisi pemukit kita di konti.
4: Kami beri nandai bisi berjanji kepada yang tadi noleh menantai diri lapan bisi pengawak bahawa sambutan hari perpaduan de Meri de Boleh Badian.
1: Okey, tahu nguji nak telefon ke kita ni?
4: Tahu nguji nak telefon, telefon kami dia YFM Meri 0854236 34. Terus boleh tu you.
1: Lalu nangkap ni.
4: Okey, lalu nangkap. Hello YFM Meri. Hello, siapa tu?
7: Hello.
4: Siapa tu?
7: Daniel Brody.
4: Daniel Brody. Saya kenal lah. Daniel Brody.
7: Nama tu nuan tu wat.
4: Aku untuk.
7: Okey. Nama tu ngau catatnya lang.
4: Ngau catatnya lama.
5: Kenapa tidak percaya?
7: Ya.
4: Okey, lagu nama
7: nama tu macam yang nak sertai live ni.
1: Ni ya. Mesti lubang ni ada delay.
4: Delay.
7: Okey.
6: Apa tengah telefon?
4: Okey. Nuan ke lagu nama kini?
7: Reda 1000.
4: Atunya ya boleh. Reda 1000. Boleh boleh boleh. Seribu.
5: Seribu aja reda anang kalau mayu ah.
4: Okey, nanti kau buka lepon dulu.
6: Buka dia ape.
4: Lepon kau tu lama ndak buka ke petang ya. Nah baik sudah ambek de kucing.
5: Kau ke salah ape?
4: Ni ya okey kan
1: okey nanti penanggul
4: ni penanggul
1: TV jaga enjin api jaga semua jaga megang
4: semua dia megang okey jadi kita bergulai ngau Daniel Brody ngau lagu ya Reda 1000.

0: Okey, terima kasih awak beri Daniel. Okey, terima kasih. Okey, sama.
1: Ya, dengan komen dari telefon lagi nih, hari radio nih. Bisa kawan kita bertanya ke lumur telefon Pak Konti sudah ditampi aku dia ya. Okey, kita ke dekat nguji telefon dengan Konti atau telefon dengan nombor aku dah hayan Pak FB kita. Kawan mesti madahkan dan tunya hari dia tuan ke kia. Dah pun boleh mbak handphone tang Pak Konti kita laban ke monitornya cun magang gak yang pun label. Enggak jadi nak kami rah pecah bunyi lagi.
2: Aku terus enggak komen dulu lah.
1: Awak.
2: Lama sudah terlama dengan teh. Okay lah.
1: Oh iya, kamu lagu Injen?
2: Iya, iya.
1: Nina telepon.
2: Kenapa lama deh? Awak telepon.
1: Oh, boleh nanti sekejap nih.
2: Boleh ya, boleh, boleh.
1: Okay, komen dari juri kita.
3: Okay, okay, Daniel Brudi tadi ya. Sebutannya semua jelas, terang didinga. Tajak pengena radio ya oleh kontrol tempo ya tadi. Jadi keseluruhan yang mana nanti oleh datang ke konti lain kali. Ngambil kenyamai game. Bisa ruak mimik nyawa seserak bahasa.
0: Enggak malu saya.
3: Ya. Okay, ngajar komenku.
0: Okay, terima kasih ya juri kita. Tak apa cari. Mayu balau dia itu.
1: Okay, nyak ya. Ni insen tak insen?
2: Kita harap kenal penanggol atau madek ne. Kita terus boleh ngapeningat atau halo, selamat hari. Halo.
4: Halo.
2: Siapa tu tadi ne? Ujuang.
4: Ujuang.
2: Hari ini to?
4: Hari Sri Aman.
2: Hari Sri Aman. Okay, nama lagu kak baik nuan Ujuang.
4: Sanggup aku.
2: Sanggup aku ne. Udah sedia nuan dia?
4: Okay, udah.
2: Udah ne. Ngarap ke terang madi dinga atau Ujuang ne?
4: Ngarap ne.
2: Toh ya. Okay, lagu mana hal?
4: Okay.
2: Okay, boleh dinga nuan?
4: Boleh.
2: Okay.

0: Oke, Unjung, terima kasih. Lagian waninga, lagian waninga ke komen juri hari radio. Kira selamat kita dia.
1: Oke.
0: Oke. Ya, jadi nyak ke pengari kami hari Siaman to Matthew, Unjung, mai lagu sanggup aku.
2: Nama kangau bab menua kena ya Unjung deh.
0: Iya, angka kini Unjung nama.
2: Dari ngomong gak klasik namanya deh. Boleh gak guys, juri jemputan kita Isnin Alam.
3: Oke, Lester Unjung nama trena saya ko Lester Unjung. Unjung meh gak ngau ke? Okay, Unjung yang tadi vokal ya okay. Seminat tempo kak lari. Kayak kalau lari umpas ya lari kan lah. Tak apa kita faham kena radio tu bisik delay mimet bunyi ya. Tambah ke Daniel Brudi yang tarik ulih gaya catch up temponya. Mina ari segi tempo lah bisik lari ngo Unjung tu tarik neh. Adanya ari segi sebutannya semua okey magang. Jadi nanti bisik awak elak tau ke konti belagu Unjung au engkan mana ge didengar nanti ba konti ya saiko.
2: Iya.
3: Jadinya ajak komen ku.
2: Dengan kita bermah panjai din. Okay. Terima kasih. Ya boleh limpang telefon ke kita di konti. Kita ke dekat nguji ngeradak ke nyawa hungkap ya ngari ke Kuching 082-258-6344. Nombor kebuka sudah diayan ku ba FB kami megak ya. Okey. Seriaman nombor nada berubah nih sen.
0: Anadaya berubah nanti lo ne 083-3254-36 nya lumut telefon kami Basri Aman itu.
2: Ni nemu kat telefon ke Nana Dian Tangari ke Kuching. Nombor telefon kita Nana di Sibu
4: 084-353-224.
2: Melaju
4: banyak stay by tumu stay
2: by Mek di biari mek
5: 085-423-6-34.
2: Kira kebetulan mah tulis aku ba FB je ni.
5: Betul.
2: Nyak ya di Kuching nguji beranda dulu engkau pendengar kita tu ngarap kena naik nanggul lagi. Hello.
6: Hello DJ.
2: Oi, siapa tu?
6: Jimmy tau hari Kuching.
2: Jimmy hari Kuching. Okey. Dekat engkau sikit ni.
6: Ya DJ.
2: Okey. Kuching. Lagu nama Jimmy.
6: Aku kan uji dengan lagu Edmund Lim dan DJ.
2: Kelenja sayau.
6: Betul. Kelenja sayau tu pak.
2: Okey, aku ngigap by YouTube dulu sekejap. Okey, nak ada gawak sehari tu?
6: Hujung minggu tu nak ada DJ. Santai-santai je.
2: Okey, kelenja sayau Subah. Edmund. Karaoke. Nyak ya. Sekejap tuan tau, aku standby yang buat audio dulu.
6: Okey.
2: Nyak ya. Okey, sudah bersedia?
6: Sudah saja.
2: Okey, nyak ya. 1, 2, 3.

0: Okey, terima kasih Jimmy.
1: Sama-sama DJ.
0: Nasib lain kata Icun eh.
1: Ya,
0: nak putus. Iya, lagi nak dengar komen dari telefon atau dari radio. Okay. Okay, terima kasih Nyak ya Jimmy ngari ke kucing ya mai lagu kelanjur saya Subari bujanggap kita Edmund Lim Nyak ya komen juri kita.
2: Okay, okay Jimmy tarik tahun ngau vokal yang mana didengar nyak teknik alunan suara yang pen mana nyak lagi segi tempo ya tarik kita faham nanti tengah telefon tu bisik delay deh vokal nyak tarik mai tang ya boleh catch up. Tanya pun telepon, tengah telepon ya lagu. Udahnya pitching ya buat chorus kedua terbisik ke lari. Ya ajaklah buka jaga ya. Perlu jaga ya kebukanya okey magang mana magang keep it up Jimmy.
0: Okey, ni mula lalu sang kaya free habisi lantang tau nuai nikik ke konti ne.
2: Betul.
0: Tau nyamai gitu kita ngerada ke nyawa di konti. Okey. Pergamanyo komen tau ke puan bala kita juri kita di konti 40 bala penyampai radio 40% 20 nya di kau kami hari bala kita kena pi ke puan di FB nya ya semua ya 100% pak ya kaliannya mana
3: ya di sini pak
0: aduh lanjut ya pak
3: bisa ya pak
0: iya kita lanjut saja
4: iya
5: Dom, nama ada petian dia, Dom.
4: Aman
3: ya, Dom. Ya, aku black out kami tahu. Nasihat dah maya balagu tadi. Apa? Oi, mau lawa limbang. Nasib misi spotlight je tadi. Hidup aku.
0: Aku nak berhati ke ruai di petang, Dom.
3: Ya tu kenyat ku tadi. Nanti orang si penyakit L segi nyerawa tadi
0: nah. Nanti jauh nanya mana, Dom.
4: Nah jauhnya diannya kucian diannya
0: tangti ya pada
5: lagi tangti dom kunangi ngek kelu mai air kudus lagi tu
0: nanti lah tawa serinda ya
3: yang mai kata dia rempoh kenyak mak kita
0: nama takut isna bisa di tu aku nangkap barang kibak ya isna nangkap barang kanan
3: aku irau setelah ini lah pansut hari kunti
0: ok lagi bisik kapan kita ke dekat telefon ada salah kena kita kisi awak tu lagi bisik 25 minit nah. Kita dalam cerita kenyalang hanya ya
6: awak bisa kita buka bisa kan telefon kotak klik klik ngari siapa tu lagi dah
5: ngari kaku
6: okay ngarap kia
0: okay dulu benda
6: okay ngaji dulu mulai ngah peringat
0: lagi bisa awak kita dekat ngari ke Bintulu tali alau ngagai nombor di konti kita kucing kusul berdewan 258634 ya bapaknya mana pak
4: okay, ngacau mite. Kebetang ya. Laman nanti bisa pasal petang tu. Engkau bisa pengingat tu nah, nani yo.
0: Awa. Sing bisa pengingat. Sudah lah.
4: Bisa.
0: Sekarang nanti telefon kita berapi ya tahu kan nasi. Mbak.
4: Ngai nasi.
6: Tak, nguji boleh ngau peningat tak, neh.
0: Okay.
6: Harap penarap nanggol matau. Halo. Neh, mesti lo tau nundai aku neh. Ni buah jawab ada aku yang buat telefon yang.
4: Anak ringan nanti. Okay, di meri telefon kami 0854236334. Au, tanguji. Desibu muka rumah telefon na.
6: 0843532244. Tak uji baru tak madek ne?
0: Awak.
6: Okay, halo.
4: Ne? Mana? Tiga kali.
0: Engkau jadi mana dulu?
5: Yang uji kesibu.
6: Ijo.
4: Okay.
5: Ya, sudah tua sudah telefon saya. Oh,
0: sibu nak kamu uji ne?
5: Uji. Sudah ada keruasannya. Tanya.
0: Uji mukul tali alau ke kucing enggak? 082-258-634. Nyak ya. Oh, lumbu Siti yang nyadi lah banyak di konsi kita yang kau YouTube. Mana 082-258-634 meh. Bisa kaban kita ke telefon tadi. Ngalih agak 634. Barulah diangkat kita. Laban alur Siti nya kena kita bermain ke lagu hari YouTube.
6: Bisa? Bisa?
0: Engkau ya benar.
6: Tena dai, metio umpo mau berlaku lagi.
0: Saya kali kita pernah baku cium.
3: Amat, lama nengah ya berlaku.
6: Ya, berlaku sebanyak nak berlaku. Tanya sikit laku ya, nya. Orang laku durian ke, orang laku dua ya imun.
0: Orang benar setting audio bak pada mereka nya hujan lagi anang.
6: Kami beri tahu. Ya, sikit laku ya, nya.
5: Okay, kita tengok dia resipu baru.
0: Aau,
4: aau.
5: Hello. Halo, Nida. Di mana kamu? Nanainya?
6: Mau beli apa? Remai angin dia. Ayu.
5: Kok konin sih?
0: Kasih
6: aduh. Aku kena nama. Atik bakal madat doam dah aku bernian. Aku nemu siapa orang paling buya antara kita tujuh ikut tau.
4: Nemu-nemu lah kau faham.
6: Doam tau nak buya, doam tau. Siko mensia paling buya antara kita tujuh tau. Dia termasuk engkau juri.
0: Juri engkau ke?
6: Aku rasa nak ada yang bergelapnya ni ya. Bukti ke petangnya. Sikit rari ya saya.
0: Kena dia nemu doam yang ada buyan.
6: Nadai dom buyan.
4: Dan mau kami. Dan mau.
0: Kita sebagai lelaki mali kita buyan dom. Aku nasihat dia lah dom.
6: Ya, betul.
0: Okey. Okey, faham.
6: Ya, senang. Dengar ya ke buyan. Ngarap ke wadah buyan lagi.
4: Buah pisang, buah lengkik.
0: Aku. Nanti kawan malam. Nanti temu dengan si Daya. Pawat kupa ya.
3: Isin dah ya aku.
0: Kita mendak cerita talent kan sedap berpaut berpaut kita. Itu aku mau paut sedap ya. Rasa jerak saya.
5: MC ke museum ni jual.
0: Au alusan gua nyong ke museum dia.
3: Ya. MC angai madam kelampau kunti sedua.
0: Iya nah kita. Okey, kucing 082-28-6-3-4 lagi sempat. Untuk kita tahu ngari ke Bintulu lagi. Okey.
6: Okey. Okey, kita nguji baru tu ngarap kena penanggul tu Iwan eh. Halo.
7: Hello.
6: Nya Iwan. Beranau nuan Iwan ngau.
5: Okay. Siapa tu dah?
7: Hello, aku tu Unil.
0: Unil. Hari ni Unil.
5: Betul. Okay, nama lagu nuan ngari ke Bintulu aw.
6: Aw. Lagu nama mana Unil?
7: Hujan keganti air mata.
0: Okey gak.
6: Aku nampak hari tu Yon te tanya awak ya ke awak ya nyamai ge tanya ne Arab ke bisetnya lah hujan ganti air mata. Nah ini utai to eh ini utai to.
0: Hujan utai.
6: Okey ngante dulu. To ya ngante dulu nunia to ya nunia. Aw, okay. Udah setia no, Neil?
7: Udah.
6: Aw, tau lagu nuan eh? Bisa dengar nuan? Terang?
7: Bisa.
6: Okay.

0: Oke, Unil, terima kasih.
1: Terima kasih, DJ.
0: Asa keninga kumpo, aku ninga na Unil. Oke.
2: Nama hal dia nana, dia ketawa-ketawa lah nana.
3: Udah itu lo bahasnya. Oke.
2: Unil ninga komen hari jori kita lah. Baru dia nih.
0: Ya,
4: Okay. Jadi Unil, keseluruhan tadi perlu kau berlatih lagi lah Unil lau. Leban tempo lari, pitching pelari tadi Unil. Flat, mayo flat ni gitu nih. Tapi apa pun, terima kasih lah Unil. Leban dah ngelimpang ke terimpu tripuan. Boleh kami baca tak kenyalang ke kelemah itu Unil lau. Apa pun berlatih lagi, okay?
2: Ya, untuk kedua ialah ketiga ialah yang menang juga tempo ini. Lepas tu ia kena telefon setiapkan anggul ya. Okey. Awak balam menyuah bila kita akan nguji bakani asai ya berlagu bacata kenyalang. Okey, tahu datang ke konti kita dalam 480 ikut kita ke live dia tu nya jangka-jangka aku tentu menyuah kita ke bisi bakat berlagu. Tahu datang ke konti. Sama ngericah ke konti kita lah cerita kenyalang ni. Ya bapaknya di mana ya bapaknya?
5: Bapaknya masih gelap.
2: Iya, yang satu itu tak ada lampu. Kasihan bah dia.
5: Dia punya generator dia tidak ada itu minyak gas.
2: Okay, kira ke lengkaplah kota kita minggu tu nih. 6 stesen bisi pengari magang tajak pen kedua tadi kena telefon. Garuk ke nada yang nanggul. Bak minggu-minggu kerja data ya aku ya roundar bak minggu gawai ni lah. Tak pernah bala DJ meh belagu ni lah.
5: Nasib aku kemisi mainnya lebihnya dah.
2: Kemisi ni meh.
5: Kemisi.
3: Kemisi tu
2: ah. Okey, selamat lah.
5: Nana anda gawai dah. Kemisi meh.
0: Pemisi harus itu.
3: Kemisi pak.
2: Iya.
0: Kita pemisi pak.
2: Permisi pak. Dom gawai dom.
5: Gawa ya.
3: Gawa ya.
0: Ya nandinga kita ka.
2: Udah dibuka FN ko pendiam.
5: Gawa ya.
0: Angkatnya dah putus sekarang terus ngeduamnya.
2: Iya.
0: Besok sekejap.
2: Mulut ya benung kumat kami macam mentera. Mulai ke kuasa sekarang. Oh dom. Oh betul dengan kita ya.
0: Ya.
2: Oh, mai kita.
0: Mawat mai ulah sama.
3: Ha, ngir aus ya.
2: Angat baru dada ya, ya. Aduh. 12 minit lagi nih.
0: Okey.
2: Oh, okey dah kelengkap.
0: Ya, mungkin kita do apa kita nak dengar ni kurang mungkin kita.
5: Aman.
2: Ya, dada kita berasa hangat. Irup kai dom. Mana dulu ke orang. Oh. Kini tu baik belagu baik.
5: Ngelak korang ke senyanyinya belagu. Ni buah tu.
2: Senyanyi minggunya kemarin dah belagu dah.
0: Belagu baru wah.
5: Nah inya senyanyi hari sibo boleh belagu. Yo nak boleh belagu.
2: Saya ke bakat ni bek.
5: Tahu Krishna Aguilera Nana.
2: Ya.
0: No.
5: Lagu mana? Lalu saat kemisi tu ilat ke?
0: Nah, boleh belagu hujan lagi. Kata kahai panas. Masih
5: sudah kena kotas dia lagi. Bapak Muni, ku tanya tadi Unil dah hujan kengerti air mata ku.
2: Padahal di dom, nanti masalah lalu dom. Dia akan ngiru-ngiru kau makai-makai.
0: Ada yang ngiru-ngiru.
3: Kau ngomong tenggelap ya kini, ya. Kelabak
2: rumah.
5: Ini Zoom berada.
2: Aku berkongsi ke kebahagiaan Dom ngagai peninggalan manyo aku ke Zoom dulu. Pada dia nada pengirawati ya gawa sari tu. Dia
0: ikat. Mana kunya?
2: Benar makai kapan?
0: Dan naskenya ada dua makai kita itu sama lapar tu tu.
5: Okay.
2: Oh, amai tak ada amai mixer ni. Oh, iya macam komen Pak Ebi ya. Oh, nak lihat Dom? Kenapa saya syarat dah?
3: Nggak pengujung, kenapa bahasa syarat?
0: Tahu.
3: Ya.
2: Ya. Nah, dari mulut ni aku ngedom. Peninggal manjuh, kena kepada ngedom.
5: Ngapak kau?
2: Nama teh padah ya. Berarti iklan tulang lain begitu. Okey, kita ngerap dulu lah cerita kenyalang ngari ke dua lagi laban kemeri peluang gaya 34 serang nyawa atau lagi dah kena TV yang sama apa itu lagi. Laban datul lagi ibu kita gebi ngeluan ke 34 serang nyawa. Oh, tunggu yang ada padam dulu. Padam dulu TV kita okay, ke ngidup ke injen api ya 34 lagi.
5: Anak ingat aku 2 sepuluh ya.
2: Oh ya sikit pembekal utamanya aku 2 sepuluh. Ada kirau deh. Okay. Anggak Isna nala dulu. Minggu kedua ya. Dan kita catat kenyalang Isna. Aw. Aw. Jaku harapan.
4: Jaku harapan. Ugenya ngenyet MA tu nanya aku kata. Benar bersantai mana ya tu aku tekinya kenyet ke MA tu.
5: Aku main MA.
4: Mak aku jadi besar terima kasih lagi kita DJ 6 pintu. Kita sudah ngeluar ke kita cerita kenyalang minggu te ke berapa tu?
2: Kedua.
4: Jadi terima kasih lah Banu dan ngawaku aku untuk minggu kedua tu. Kita mulai baru untuk minggu yang akan datang.
2: Minggu ketiga
4: minggu keempat nunggu cuti kita. Kukak mendingan kita lagu. Anak kau pengen direk pula cuti kita.
1: Manah na sawat si bo na.
5: Oh dah. Kami ku ya.
2: Udah hidup.
5: Udah bisa.
2: Akau.
1: Ya ya. Susana baru hidupnya api kami limbang.
2: Nanti di dengar tadi dong.
1: Tadi tinggal lepas langsung boleh out deh. Lepas tadi kena sedap baru pasang generita
2: genset tadi. Padu
5: hidup baru. Patut punya
1: katanya. Lepas kita kena. Aku lalu nemu kita kena zoom aku MA tu amat tu saya.
2: Sedap yang minta dom.
0: Sedap.
5: Aku minta tadi.
1: Aku berjakuk tadi, dah boleh agak leban sistemnya down tadi dah.
2: Jangan buah nanti bunyi monitor.
1: Nanti pansut lalu semua cakuk kita semua tutup di tomaga tadi, leban shut down tadi.
2: Mana agak ya padam kena dom leban nanti nunda ya sistem counting kita nanti ya blackout genset kita otomatik hidup. Kena hidup ke mixer di konti dah. Bakat tu ia mesti penanggul. Jadi awak kita hanya semua bersedia lah. Kita di bagian teknikal. Ni lah kita hanya nganti utai nyut kelap. Baru kita ngabasin jen api kita si minyak akan ada ini. Kasih ke dia berdua. Tidak pernah ada dengar rantau kami sebuat. Nana bentar nganu di nyukunya.
1: Nah kita masuk tadi dengar ke.
2: Ya.
1: Dan nemu diri kena zoom. Ya.
0: Rupanya stone tau.
2: Ya.
5: Lagi PMTP Raban Jaku dan apa banyak Jaku dan Nana tadi.
0: Ya. Rupanya seberapa kasut kena seruai dah.
2: Gak kan Nuan Insel?
5: Insel
0: kini aku asuh dah nutup ya.
2: Nutup eh.
0: Terima kasih ya guys. Semua pendengar aku dah boleh ngau kita sebuat nih bertemu baru pagi lah. Kiranya aja terima kasih angkat nala.
4: Sama-sama. Ilap
0: tung baru nala nih. Ilap lagu nua minggu tau.
4: Hah? Minggu ame?
2: Minggu baru kok okay, ya.
4: Minggu baru galau dulu nyawa. Kapan di jinan nana nih aku lagu minggu baru.
5: aman.
2: Okay. Gak nuan tuh nana.
0: Okay, sama jo minggu. Guys semua para pendengar kita terima kasih agak penghari kami tadi Dominic Dion sudah ngari ke Sibu biar agak ukai kena dengar radio tadi belago. sama makin saya tadi gelap baru kita pergi lah dalam awalnya sewak ngelagu peminta.
2: Okay, nama dia Miri Bek.
5: Ada aku terima kasih ngai pengadi aku tadi dia Daniel Rudy.
0: Umbah, kena zoom dom.
2: Amai muat dom Ian. Ade.
5: Saya dom.
2: Sorry dom.
1: Sabar aja lah aku, sabar aja.
2: Okay, nade ingat dom. Nya ya muat kita baru Ian bang.
1: Sengaja ya ngezoom aku. Lepas pergi lah aku nak gulai kita nya ngezoom aku.
0: Dia mesti kena mu dia duam.
5: Nah, dengar
1: nemu namanya.
0: Orang bukannya.
5: PM TPP
2: jaga. Okey, baik. Tanpa baru baik.
5: Okey, terima kasih yang guys penanya kita Abadi Isna lepas sudah jadi juri kita kedua minggu ngau begak pergi lah pulang wata apa
2: Oh ya, ngelah tengah hari ini.
1: Ya, sudah di Sarawak. Lama nanti di tengah hari.
2: Au. Oke.
1: Oke. Nondom.
2: Give it.
5: Oke, ini jarak ko.
2: Oke. Okay. Nondom.
0: Mana kabar nak ke kau jaga dari putuan.
2: Dah.
5: Saya ayahnya.
1: Aku ni buah kalau laban dari hari tadi dengan semua aku. Udah mesti subtitle memuang punya tadi.
0: Udah kemakai dan suap.
1: Mas gak jaga kau.
2: Awak. Dah dengar maknya tu dah. Nih. Okey, hari ke kita sebuat untuk kita catat nyalang minggu 19, minggu kedua Isnin alang kita di konti. Terima kasih ya. Gak peringat menyuah ke bising natai ke komen kita ke sama nyapuh ke ruai kita carta ke nyalang untuk bala induk-induk kita di serata dunia nyengkam bala induk kita di Uganda dan kita ke ngintu hari indai pagi lah ya. Nyengkam Isnin ala. Okey, Gabby kita dah buat konti. DJ ke petugas sehari itu. Gak semualah. Araban induk Malaysia
1: jari, selamat hari kita tahu jari.
2: Kapan dengan cuai hidung Gabby-nya, Gabby dah dia standby. Ia akan hidup ke 34 Seranyau. Ya aku kira akan nutup cotak nyalang kita minggu.
1: Katal pala.
2: Okey, dengan zoa aku tadi.
5: Takut okay. Kain kudus ya.
2: Ngangkat ke dirimpu kita sebuat ungkap ya. Sari tu hari 6 gaul lagu ke dibaik si kemega penyanyi ke angkat dari carta kenyalang enya tuan rumah Wee John gaul lagu yang dak diperbasa. Terima kasih semua. Bye bye kita neh.
0: Bye bye.
2: Laban aku ke nutup TV kita ungkap 34 Seranyau. Udah tu lagi. Terima kasih semua. Bye bye. Sampai hujung minggu. Bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegah hujan ke
2: Tanjung Baru. Berita pemandu baru serta keamanan.
3: Dimulai.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Selamat ngel hari ini, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan. Jadi ke sekali itu, aku Raja Spooking, gulanggau bala kru YFM Iban RTM Kebukai, nemuai ngagai menua rantau ke mayau manis engkari lubu antu. Okey, jadi ngambil ke semua kita demu, pejalai kami Ari Kucing ngagai rantau ke mayau manis engkari lubu antu. Lebih kurang 6 jam nanti Ari Kucing ngagai engkari di tu. Jadi tang tanya pihak pejalan yang tadi atau pengelamak yang tadi nitih pejalan siku-siku nanti nuanya tadi dari Balaju jampak genuan datai nanti nuanya tadi dari Balubah lubah genuan datai. Okey, jadi terus segulas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan YFM segulai sejalai. Jalai kami kena 17 hari bulan 4 tahun 2026 apa yang lama tu tadi hari pasar Lubu Hantu ngagai rantau ke Mayu Manis Sengkari kira-kira 6 jam penglama mengenak kereta besai atau ke kereta 4-wheel drive. Jadi benar kami betul benar laban sepemanjai pejalai kami gayari cukup mana seminak lebuh bala kami datai, lebuh bala kami sangkai bak rantau ke Mayu Manis, penatai kami itu tadi disambut hujan nyala. Jadi hingga awak temuka, aku dekat merik terima kasih yang akai DJ Melati, Siko Ari pengeluar program YFM Iban, pemegak Yatuk Peranak Menua Engkari Lubantu, dengan Mr. Romy, driver UPS kami, sudah jadi driver kami melaban jalai ke Agik Bebatu hari pasar Lubantu tu tadi nyentuk ngakai rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubantu. Tajapan pedis isi tu tadi bergosak dalam kereta peningah laban jalai ke Agik Bebatu tang lebuh mendak rampak benua ke cukup mana bukit ngapun kayu ke cukup tinggi utanya tadi ngerindang hati kami sepemanjai jalai dari pasal Lubu Hantu nyentuk ngagai rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubu Hantu. Okey, beringat terima kasih lebang lagi terus segulai segala dengan kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan. Jadi kebenarnya dia tu, aku dah datai ba rantau ke Mayau Manis Engkari Lubu Hantu. Jadi nanti kita medak ba sepiat tu, aku dah datai ba rumah ngindang anak labang rantau ke Mayau Manis Lubu Hantu. Okey, jadi udah tu lagi aku ke berandau tau ke dekat bertemu ngau tuai rumah empu laban mayuh utaika ditanya aku ngau ya. Okey, jadi tentu ke kita terus segulas jalan ngau kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan YFM segulai sejalai.

Nyari beringas sebab tu sudah serumah rantau ke Mayu Manis agi kena perahu. Tang dia tu semudah bisa jematan gantung untuk tembuk di layang Sungai Ingkari. Nah, utai tu tadi udah ngemuntang ke pecalai sudah serumah. Kelu lagi nebu Maya berangkut atau ke buai ke barang tip berat. Jadi Maya ke pecalai ngena jematan tu punya. Aku berasai gaget mati. Okay, nama? Laban aku bisa terpedak ke air sungai. Tak sabar kan rejun ke diri mandi baik sungai ti ciru. Semak jaga oleh pedak ikan semah. Benung nyemerai dalam air sungai.

0: Okey, pendengar, terima kasih lama lagi terus segelas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawan Nemban Badan. Jadi munyi kira semaya aku tadi, dia tu aku Kak Mai kita ingat ke randau aku bulan gal tuai rumah ngindang. Okey, rantau kemayu manis, engkari lubu antu, okey? Selamat lari.
1: Selamat datang, yes.
0: Terima kasih.
1: Kayu guru beraja mai tu aku lihat kamu.
0: Nama peritanuan?
1: Mana?
0: Itu tu, kian tu. Buat disikin. Gak hati lu ketemu kenuan tu. Atau rumah.
1: Ya. Jadi aku beri selamat.
0: Itu tu.
1: Selamat tahun baru dengan tahun 2026. Berarti itu. Terima kasih. Lepas sudah interview aku untuk mengenal aku pasal doa aku.
0: Jadi sudahnya aku juga beri terima kasih ngari ke kami hari WFM itu ke rumah. Beri terima kasih dengan Wan Leban dan terima pengatai kami ngagai mengkari kebuan itu. Okey, jadi ke rumah, nanti kita nyebut berkawan ke rumah panjai atau ke menua kita itu. Rantau ke Mayo Manis. Nanti bapak ni aku, kau di rumah aku yang tadi nyelai namanya hari menua bukan.
1: Ya, ya.
0: Minta tuan Nusi, Nusi. Begini asal pengatai nama menua
1: kau. Jadi wan dulu kali ya. Meskipun kemayau semua pada biang air kami deh.
0: Iya.
1: Naik dia. Jadi dia tu mandi nale benda. Lepas nyebab naik dari tempat. Dan salah minyak yang kami itu nya. Nak nanam baru nanti.
0: Nada lagi?
1: Nada lagi.
0: Iya.
1: Dan namanya sudah lekat. Jadi cerita kemayau sendiri. Lebih hebat buat. Mas biar sungai kali. Dia hanya baru kemayaunya, rantau sama bau. Dia semua rantau. Dari atasnya, dari biangannya. Sepun bah kemayau. Dia yang berbuah, manis. Jempa. Hanya kebuah lapin di tanahnya sama bau. Jadi nama rantau kemayau manis. Bukai terbola-bola. Hanya asal
0: nama, ya,
1: nama itu jadi. Bukai terbola-bola.
0: Bukai digagak kenapa?
1: Bukai namanya tadi. Pintu gerbang kami bapak nikit pun rumah. Bah kemayau bah pintu kebar. Kau nana ingat sebuah bayau jabat.
0: Jadinya tanya kira kena ngepun kerana tua ke rumah. Jadi nanya kau nengau nampu tu rumah. Ni mayan nuan berengkeh mangkup kawannya di tu rumah.
1: Iya iya. Baru ke tuan.
0: Baru ne.
1: Kira 4 belas tahun. 1.6 tu lah. Baru ke 10 tahun.
0: Siapa sebentar tu deh?
1: Tuan mah Riam anak jembang yang dia nya. Sakit, lalu parai ya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya kayak sakit. Aku ni sudah lantik kan ke rumah.
0: Cuba.
1: Itu aku lihat tu. 15 tahun.
0: 15 tahun ni. Jadi apa belakang tua tu? Kira ke carta organisasi JKK Rantau Kemayu Manis. Minta nuan. Semak kita tu rumah. Minta nuan nusi meh hari atasnya. Tentu baru atau nah.
1: Jadi maka selama 8 kata organisasi itu mesti ada tuan rumah penyai. Laban nanti ke arahan pejabat daerah. Tuan dia kemeja kami. Jadi datasnya polisi kami apa nasihat?
0: Apa nasihat?
1: Banyak perlu pergi awal. Jadi aku tercubanya salah. Ya aku akhir jadi kisla. Dia tu nyetir rumah. Dia mengenal anak labang. Jadi polisi aku tu dia. Jadi nanti dempi anak ringkai yang naik polisi. Kata selaku dia ianya wakil tuan rumah lah. Dan suaku itu. Jadi Muhammad Nisam bin Sainuddin itu telah menyakuh bangsa Bukai. Ianya Melayu hari yang datang di Kabul. Jadi ianya yo jadi ke sana anak aku itu. Nantu aku.
0: Nantu ne?
1: Nantu. Lepas dia akan pandai. Ya ada suaku jadi setiausaha.
0: Setiausaha.
1: Jadi nanti kan saya nak rabar. Banyak hari itu kawan dia kiki aku itu. Ikut selama di tuan hijau yang penolong ya. Jadi kami di tuan leban mayuh tugas. JK Generita, leban Generita Gerbong. Mesti kami bisa orang jaga, bisa orang masang, bisa orang sabis. Apakah sudah ibu anak abul, encik ngayu anak ipin, kalau anak nyambang, encik alu anak ngayu. Sudah tahu nya orang berkuasa bak Generita. Rumah panjang itu.
0: Jadinya macam itu rumah. Tuan udah cerita meh. Kita mampu carta organisasi. Nanti kita minta sepihak tu. Carta organisasi Biro Wanita. Kira naik bom itu nyebut nama. Yang kat belakang ini. Nanti kita minta lagi. Kita mantai ke bawah video ni. Lagi sudah mampu macam meh. Lagi aku. Okay. Videonya
1: berdia. Biro Wanita apa ni perancang Au pejabat daerah atau aduh lawan tua dan mesti buka
0: pendirian. Au. Okey tu rumah. Tinggal ketua cerita tahu enggak catatan organisasi itu okey. Jadi kananya kita Rito. Begini kita Rito. Rumah panjang kita merantau ke Manis Singkari Mantu tu. Jadi sekolah pemerintah enggak sekunder ini ke paling semak nih.
1: Sekolah pemerintahnya kan semak.
0: Au.
1: SK Nangatibu.
0: SK Nangatibu.
1: Ah, SK Nangatibu.
0: Paling semak apa? Bapak punya wah?
1: Kira sejam setengah hari.
0: Sejam setengah ya. Berarti nya tadi nambah ya. Bermalam.
1: Malam-malam.
0: Nauleh pula hari ini.
1: Oh, laban. Usah transport.
0: Oh.
1: Nauleh hanya apa yang lain pula. Bermalam.
0: Oh, artinya sekolah sekendri. Sekolah semak. Sekolah sekendri dah.
1: Sekendri. Tebal gini ya, dicoba SMP Leban tu.
0: Oh, jauh. Pasal Leban tu.
1: Leban tu. Jauh ke hari ini.
0: Tentu ya. Bermalamnya nih.
1: Bermalam.
0: Oh.
1: Nah, oleh sekolah sih nih bermalam.
0: Betul tu rumah. Apa kini klinik abisnya semak klinik?
1: Abisnya. Oh. Klinik abah dengan setaman ya.
0: Oh, dengan setaman.
1: Kira setengah jam atau?
0: Oh, setengah jam.
1: Oh, nah jam.
0: Oh. Oh. Jadi begini nanti dikira penyawah menua kita tu hari pasal bantu deh. Apa penyawah kita?
1: Ah, lapan tu dua sih jalan. Ada air bisa, ada darat kan.
0: Oh.
1: Jam ya kurang lebih sama 2 jam lebih ya.
0: 2 jam lebih.
1: Ya. Oh. Dan dia kayak kurang lebih banget penyawah lagi.
0: Betul. Nanti laju lah.
1: Tiga jam atau tiga jam?
0: Tiga jam. Oh. Oh.
1: Jalan.
0: Sama minta deh nih hari air
1: kurang lebih
0: 3 jam mendadara 3 jam tentang nak ke dia tu nyapa kini lagi kena kereta kebesai mesti aku punya 4 wheel
1: begini dia tu kita main China oleh mendadara China
0: oleh
1: mesti kena nak high lah kena 4 wheel sudah mulai itu
0: okey ane jadi nyapa tadi tentang kau enggak penyawa rumah panjang kita tu nanti dikira hari pasal bantu minyak tadi lah banyak ke semak pasal ni nah kita ngira nyari semanggan di nari kucing nah nyonya kira jauh lagi
1: ni ya ke semak lagi ke
0: semak lagi ni au udahnya begini air payep kita itu ngau karan udah bisa ke rumah ini
1: jadi air payep nasi saya bisa lama alaman to lama kora
0: au
1: kat air sungai
0: au
1: jadi itu ada 2 batang sungai sungai tanah rumah atau sike
0: au
1: sungai sebelah rumah atau sike
0: au
1: kalau bisa kita 2 jadi atau kuat
0: au
1: nari sebelum kita aja lah lebihnya
0: au
1: dekat nah nari kita
0: betul
1: sungai dari anak sungai ke damai
0: au kita tua itu rumah
1: ya
0: kita tua lepas tadi aku main home dari dia lepas kak medak tengah. Okey, kita tu au. Laban polisi tekak ditanya tu belakang tu ni. Selesai mai tu pada aku
1: ni.
0: Johan BC first runner up BC. Lagi aku nanya berkawan dengan ya. Okey, lagi aku nanya. Aku kan nanya dulu tu berkawan kau. Tapi batang pengawak kita baru rumah panjang itu. Begini ni. Lagi bertanam kuat ke padi ke begini. Keringnya tu rumah.
1: Jadi setakat beda wa coba kami kuat bumai
0: au
1: dan setahun 2 tu kami juga kak bumai
0: au
1: laban pilihan nana bumai tu laban nana juga lala dia tu batang pengawal nana lada nana batang
0: lada tidak kian tu rumah boleh aku sim dah lada berluar tadi haram kita mai juru kamera kita mai pansut
1: tak peda
0: okey tu ya sebetul
1: atau lada kumpul
0: tu ne oh, ni dia so, kita pun tanya kebun lada tau?
1: Kebun lada aku buat penurun tak ada. Bisa signboard ke langkau anai. Ni kebun aku tu lah.
0: Ya.
1: Baru murah tu.
0: Oh, ni. Belum. Atau ke tanya tu berdaun jeli?
1: Berdaun di tungkuk.
0: Oh. Begini tu. Udah ke berketuknya? Baru dijual kita begini?
1: Nanti ya cukup rangkai dalam kandang 3 hari.
0: Oh.
1: Ini bersih ya. Rangkai ya. Ya baru jual.
0: Oh, jual kita kini toh.
1: Jual lagi dia toh lama bisa hela ngelili aku.
0: Oh, ngelilikin.
1: Jemai ke dia. Nanti
0: pasal bantu bisa?
1: Sudah beli dia. Bisa. Oh, aku jalan jual kan ngelili jemai ke.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Minta sih nunggu jual.
0: Kita pun rumah jemai nunggu kan kiare. Aku pun nunggu pun peluang nih. Ada nggak wa?
1: Sip. Rino aku tanya.
0: Tuh meta deh utai kerja kerja kita pak rumah panjang itu nih. Kira ke.
1: Batang pun.
0: Batang pengawa. Jadi ke hasil penata pemisi kita berumah panjang itu nih.
1: Ya, nyamuk misalnya kami.
0: Tahu.
1: Data ini ada.
0: Bekeninya tuh rumah kira ke semua kita itu ngejap nawanya.
1: Iya, cap itu. Oh, laman semua nyulka ke rumah ya. Lalu nak buat lada aku nu rakyat.
0: Ya, begininya. Sigi di Perancis nuan.
1: Ah, sigi di Perancis aku.
0: Ya.
1: Perancis aku di Perancis lima kali lada kan. Bisa tolong lima kali kami
0: tu. Ya. Oke, okay. Oh, jadi nyampe tadi, aku tanya ke di kerja sidak serumah itu bikin ada kita ada kira ke ngatai pemisi sidak serumah ya, ngerja atau berkebun lada, lalu lada gitu tadi, ini kedua tadi dijual ke keliling.
1: Keliling, selalu.
0: Ya. Oh, oke, okay. Nyoka majur ke mereka tuh kian baru, laban kan nanya betul dia pengen. Kita tahu rumah, Nah kita tahu. Oke, okay. Tuh ini tadi kita kemudian tu perarakan niti daun
1: ya.
0: Muslimah yang pragawai daya peringkat daerah Lubang Batu 2025. Boleh nak cerita bimbing tu ke rumah nama?
1: Jadi topi tu kan boleh kami niti daun mbak daerah Lubang Batu.
0: Oh.
1: Jadi kontingen tu ke kami sebagai bagiannya. Syarat tu sebenarnya tu kurang dari 30 ekor.
0: 30 ekor.
1: Ini orang lagi campur. Oh. Jadi jamain aku di Dewan, nanti kami rumah pakai, kami serumahnya.
0: Cukup?
1: Cukup, lepan cukup, semua cukup. Nah, jadi lalu, pengen kami gitu, lepan cek boleh ngurang. Ini berbuat kayaknya.
0: Betul. Begini-begininya tadi. Bina tahun 2025 aja, atau tahun-tahun cerita yang tadi?
1: Jadi tahun 2025, tahun 2024.
0: Nih, 2024.
1: Pak, lepan itu baru.
0: Iya. Itu bisa sijil pada aku, tuh. Bisa sijil, tuh, nih.
1: Berik sijil, berik hadiahnya.
0: Okey, itu sijil Johan.
1: Johan.
0: Tanyain, Johan, RM3,000 yang tergore B, ketua kaum rumah panjai kampung NGO Pekan.
1: Atau kami berpikir, Pak,
0: betul?
1: Betul.
0: Betul. Oh, itu awal bagian betul.
1: Bagian betul. Ya, kategori B, nombor satu, kalian naik jalan pun nombor satu. Tim kami ke luar itu, tadi kita nyokkan.
0: Mayo mai pemujur dulu lek kenuan kita semua panjai itu ne ke rumah.
1: Nomor satu belama, ketiga
0: satu belama. Apo nyame merep ngati ke rumah. Tu pertandingan niti daun pesta batang air 2024. Tu nama tu. Bisa boleh nomor tu?
1: Nomor Johan.
0: Johan. Apo?
1: Dan tu lale main lale beri trofi ke mainnya tu.
0: Trofi. Oh, dai boleh sijil.
1: Boleh sijil aja.
0: Okey okey okey okey.
1: Kedua baru bisa trofinya.
0: Tapi ya. Okey.
1: Jadi ketiga trofinya.
0: Tiga trofi.
1: Lepas ketiga kali muncul turut nomor satu.
0: Tapi ya. Begini hanya 2025 udah boleh ya. Begini tahun 2026 tu agi bisa kan ngau kini boleh ngau kini.
1: Ya usaha aku tadi. Bisa udah nganjung kebetulan baru.
0: Peringkat bagian bertuang.
1: Bertuang. Nganjung kan baru.
0: Ngau berbetuang nih.
1: Ngau bertuang.
0: Inti inti ber Lubang Batu nadai tahun tu kini
1: berapa sih? Nemu Lubang Batu kena nemu. Lubang kau saran berbincang ya. Lubang kami udah dua kali berturut juga. Punya kena ada suara. Tanya. Kata orang ada suara. Angkat baru kan?
0: Angkat baru nih.
1: Lepas dengan benda kami dua kali untuk turut nomor satu.
0: Kira ke champion atau juara bertahan.
1: Oke, syaratnya ada ya. Dibari orang tak. Lawan lah. Nah, jarak lebih sampai lah.
0: Betul.
1: Sialah.
0: Kelimpah hari kita enggak pekit macam nipi daun itu. Mesti pekit bukai kalau kita enggak tahu. Kita bukai, kita dikingat kenuan.
1: Setiap tahun yang kami, aku lagi jadi kelas sobat. Berakit.
0: Boleh bukai ke?
1: Tak.
0: Oh, tu ke lumbur dua tu?
1: Ya.
0: First one up.
1: First lumbur satu.
0: Lumbur satu? Lumbur dua tu?
1: No, lumbur dua, ya.
0: Ya. Pesta Batang Air 2019.
1: Ya, sek.
0: Okey, Tak banyak.
1: Kami itu sebab 2019. Dari sama sampai supaya. Bukan dua jam.
0: Kita tetap rumah. Awalnya pemuas nanya, no, kau ngau. Muda trupi, muda sedikit. Dia terpaling ketuk ke rumah.
1: Ya.
0: Nah, nama tu. Aku tu pingat tu nak.
1: Pingat.
0: Pingat tu. Minta cerita mimin nama pingat tau. Maya nama.
1: Jadi aku boleh tu kira 20 tahun tu dah lalu.
0: Sampai
1: jadi
0: nama diri kena.
1: Jadi pingat tu diberi orang aku nya. BBS Bendara Bintang Sarawak.
0: 20 tahun tu dah ni.
1: Lalu terima balik yang tu type coba.
0: Iya. Dan ni yang beri kita tinggal dalam rumah. Kalau aku kira aku dah panjaran dah tua ya. Nyukin kiat dia bayar aku nyukin
1: sesuatu ya.
0: Nyum dah lada metode tadi dia itu dia baru kira aku kemdai sungai hari tu tu hujan ke nang awak ni mai bukai ni
1: ya.
0: Jadi nyam tadi kira aku sudah ujung keranda aku tua tu rumah begini pengharap hati nuan ni ngage kita semua panjai itu bayar tadi hari sukut pemansang rumah panjai, sukut pemansang balad yang biar belajar, ini pengerah pinuan tu.
1: Jadi, saya terima kasih awak tanya-tanya pasal pemansang biar tidak aku duduk. Jadi, ibu amanya aku ngotor ke, dia main nara ku. Laman sudah ada rajin, lempuang, ngotor ke, dia kerja ku kami sedua. Jadi, ibu pelajar itu. Ini kepada kerja kan? Banyak nak kerja perintah.
0: Betul.
1: Hanya sekali kena kerja perintah. Rakyat nak kerja. Kerja kilang, kerja kedai.
0: Kerja lada.
1: Kerja lada. Lo. Macam-macam bukan. Jadi dia tu kan, banyak nuyar dah aku dari itu banyak di rumah. Tapi ya banyak di rumah, banyak kau daya.
0: Mulai memang. Mulai memang penuh ruai.
1: Penuh. Nuyar dah aku di itu. Kalau boleh pula kadang aku nak tinggal nang lala sih. Mak lama nak tinggal kau.
0: Betul.
1: Kau boleh boleh.
0: Betul di rumah. Ini pernah tadi Maya rami gawai Christmas. Malah nembek ke pulai. Tentu rami kita semua ne. Di Maya hari ke berkatonya. Tentu kurang ne nembek. Kawan sih dah kerja. Bandar kian ne ya. Jadi nyam di rumah. Kira-kira nak atur randa tua.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi merit saya terima kasih. Dan juga sekali lagi merit terima kasih. Atau beri penegati meh. Ya. Mereka pemujur kita semua. Yang boleh pemujur tadi. Dengar orang berpikir tim kia. Sebagai ngarap ke komansi yang terus datai meh. Ya. Mereka menua kita di rantau. Kememannya sengkali depan tu. Jadi aku. Nanti aku mpo tu. Saya kutu tu kedua kali aku datang gitu.
1: Ya. Terima kasih.
0: Cukup rindu aku datang gitu. Aku nanti ditanya orang nama kebuah nuan kak datai ke rantau kumimannya. Aku madah ke diri, kak mandi air sungai.
1: Ya.
0: Ya kak mandi air sungai. Ini aja.
1: Tak jelas.
0: Alamak bapak kami ada air sungai bekerja di rumah. Ngameh. Nanti mesti awak udah tu gila ini lusa. Masih gika. Mai bala kami kebukai, bala tu kebukai. Mandi dulu tu orang mah. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh mandi ke aneh.
1: Ya, saya nanti cuma bayar.
0: Nanti cuma bayar. Udah datai mandi mana
1: mandi. Oke. Okay. Lepas hari hujan. Keruah.
0: Keruah. Jadi,
1: marah udah 3 hari. Jalan ya, bersih.
0: Ini begini gaya hari, gaya riukai. Gaya airnya dia tu, begininya. Bisa dalam atau kendak?
1: Itu hari itu hujan. Kan ada dalam mimir.
0: Kan ada dalam mimir. Oke ya.
1: Dikit mimir.
0: Oke, jadinya tadi ke rumah laban nanti subak ke rumah aku datang gitu tadi. Nyo bisi tanya buka minta mau ke rumah. Sedau itu tadi ke rumah aku datang gitu kami sangkai ba depan din. Ngenak perahu kami kita ngelayang.
1: Sampai bisi masak.
0: Sampai bisi jembatan. Ini jembatannya udah bisi nah.
1: Ya mai, jauh ya mai.
0: Nah, ini mai tahun ya udah gagal kita.
1: Habisnya 6 tahun biar saya juga.
0: Oh iya, patut. Aku asal aku 10 tahun sudah aku datang gitu. Lama udah nak gitu nih. Baru ya datang baru gitu ke Engkari itu. Oke, di rumah. Jadi sekali lagi terima kasih di rumah.
1: Oke, okay, sama
0: Tuan. Ada pandang aku. Meri awak nuan. Lepas dari pandang aku. Oke, ke ngalih hari itu. Di dalam program kita 34 seranyawa teman badan. Terima kasih terumah.
1: Sama-sama. Terima kasih. Gatai gila.
0: Boleh. Oke. Jadi pentingnya terima kasih kita lepas lagi terus segala jalan kami dalam program 34 seranyawa teman badan. Oke. Okay? Anang gue bila kebukai. Tentu kita lagi terus segala jalan kami. Ba YFM segala sejalan.
2: Segulai sejalai gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

Okey, dengar. Jadi dia tahu aku akibat rumah pancai, rumah ngindang, rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubantu. Jadi nanti kita medak dia tahu. Belakang aku takut batisi aku dia tahu. Pengawak sidak bar rumah pancai itu bunyi keritusi tuai rumah ngindang. Okey, udah berandau dengan aku. Dia madah tahu meh. Pengawak kerja sidak bar rumah pancai itu ianya berkebun lada. Medak sidak ya, sidak ke rumah pancai itu nyembi atau ke nyemboi lada. Jadi udah lada tu ke dijembi sidak ya. Udahnya tahu dijual sidak ke pasar din. Nah, jadi itu minta tadi Siti Ari hasil penatai komisi sidak ke dia bak rumah pancai, rumah ngindang, rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubuan tu. Okey, tentu ke kita terus sekulas jalan ikut kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, peringat. Jadi kebenar ya, Siti hari tujuh pejalai kami bala kru YFMB Ban ke setelah itu yang nyandur kami ngadu ke pansi ya. Berkawal ngau radio YFMB Ban ke ndak terang dirinya bak sekedar ndur baka di seratu ngau lubu antu. Jadi nyami tadi tujuh pejalai bala kami kru YFMB Ban tip tuai ke Monica Midi pengurus YFM Iban RTM Sarawak. Okey, jadi nyambut tadi. Terima kasih laban lagi terus sekolah sejalan dengan kami. Bak awak kita ke sekolah itu dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan.

0: Jadi dengar bala kami bertuai ke Monica Midi yang pengurus YFM Iban bisik muai ke menua Sungai Bangkun Kabo Korean Seratua. Jadi pejalai kami kian ngabas tuai rumah Patricia Agustin. Jadi Patricia Agustin tu sikit orang kekala gawa jadi pengeluar program YFM Iban dalam tahun 1987. Jadi ngawa waktu muka aku ngari ke YFM Iban RTM Sarawak beribsa terima kasih ngakai pusat khidmat rakyat Dun N59 Tamin kesama ngemujur ke program CSR RTM 80 kediatur bak seratu ke sekali itu. Jadi pinga aku ngau bala kru YFM Iban pemegak kru RTM kebukai datai bak Sungai Bangkung Kabo Korean Seratu kira-kira pukul 5 lemai kena 16 serbulan 4 tahun 2026 tu tadi. Jadi penatai kami nerima sambut ke cukup mana hari sedak ke diau ba Sungai Bangkun.
1: Bahasa semua orang kita lah dan si atas itu kebiagi agai Monica dari Radio. Jadi lagi kita madah kita rimpu dengan pelakon mayor kemudian itu tadi lantu tang lalau lah. Mayor tang lalau jadi dia tu dari berlalu dengan diri lah.
2: Kadang kat program bakal seksa atau ke ngiga bala orang ke kala udah ngau gawa lebih lagi bala ke udah kala jadi suah disebutan DJ mah kebenar pula program lah tentu bakal streaming hari radio hari AM LEN dari Christian ke bisik untuk Lena ngau hari radio Sarawak dia penunggu radio Sarawak ya okay, okay RTM mainnya segi suah juga bala ke antik nak bisa lah ya nak kita kita leban mana kita enggak ngawal orang lama bekal aku nak kalah ketemu ya nak sempat gawa mulai no ya seratuk bersama tantu memang ya kita yang nemu ya untuk orang lama aku mana ke mama aku kayaknya mana ke mbakku melala no antu melala aku ya mak berarti orang terlihat lagi dikingat orang nah tajapan dia tu dah mayuah bala orang ke gawa berdio ke baru bala kelama yang sikit lagi diingat kurang nama sih tak ya lebih lagi menyak ukanya bisa mayu radio bakal dia tau bakal Facebook semua nadai.
0: Aku megap percaya berinya, tentu kita suah ninya sada nyawa DJ Patricia Agustin dalam tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000 subak. Jadi DJ Patricia Agustin tu sekiwari orang ke kalak gawak atau ke ex pengeluar program YFM Iban. Jadi dia tu yang mangkuk pengawak jadi tuai rumah bak menua tungak ke seratuan.
3: Nama aku Terumah Patricia Augustine dari Sungai Bangkung Kabo Krian Seratua. Jadi maya aku ke berengkah gawak ber RTM Subak kurang lebih ya mayanya tahun 1987 saya speak ku. Jadi aku baduk gawak kurang lebih ya 25 tahun lah dah gawak ber RTM. Nak ingat ke berapa tahun mayanya Subak awal. Jadi aku beri saya terima kasih ya ngagai bala kru RTM ke udah sempat nemuai ngabas aku gitu ke Sungai Bangkun itu. Jadi aku harap ke sidak muka Anang namanya Anang Lejuk lah nemuai gitu buat tahun kebukai. Terima kasih ya.
2: Ya jadi program tu diatur kurang lebih 2 ke 3 tahun tu ke udah. Dikena kami gerapit ke kawal pengeluar program yang ke baru ngau pengeluar program yang ke lama lebih lagi pengeluar program yang ke seminak ngelama tu di dinga sadanya wajak lebih lagi mega

0: Okey, peningga. Terima kasih lebih lagi terus plus jalan ke kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi peningga, aku kamadah dengan kita semua, penemu pengawak kami Pak Seratu. Kami terus nemuai ngagai menua sekarwa ngau nanga sempang. Kami kia mega ngadu ke pansi bakau ngau wife mi ban. Kami si di padah kesedaya nak terang didinya bandurnya. Jadi nyam tadi kami terus nemuai ngagai menua sedia dia bertemu ngau bala ke dia baru mah panja dia nanya serta mansia meh bakani gaya siaran wife mi ban. Bandur ke disebut ke tadi enya sekarwa ngau nanga sempang lubua antu.
1: Kena pagi 17 hari bulan 4 tahun 2026, bala kami kru YFM Iban bertuai ke Monica Midi, pengurus YFM Iban, ngabas sidak ke dia ba menua sekarwa lubua antu.
2: No. Atasnya
3: dek dek inadai nyak nadai panak nadai ulai sekalinya
2: nyak mengenai yang balik kali ya sambuan lawan kekatin nyamang ya
4: ini kemarin di toa lah oke.
1: Hasil pansiat kami bandur nyapnya YFM seminat terang didinya ba sekedandur baka ba bilip sai ngau ruang dapur raja.

0: Tembok pengawak kami bak sekaru, bala kami terus ngabah sedak dia bak nanya sempang lubang tu. Hasil pansiak bala kami bandurnya, sedak semua madak ke YFM cukup terang didinya, ngau nadai penanggul. Okey, benar. Jadi program CSR RTM 80 diterus ke kami bak rantau ke Mayau Manis Engkari Lubantu. Jadi pengurus YFM Iban RTM Kuching, Monica Midi, sudah nyuak ke radio ngagai sedak kediau bak rumah ngindang rantau ke Mayau Manis Engkari Lubantu, kemudian nyuak ke radio ngagai bala tuai-tuai rumah ke diau ke bak kerendur Lubantu. Jadi ngau awak temega aku ngari ke kami YFM Iban RTM Kuching merbisa terima kasih ngagai Kaban Parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Gingkoi sudah mujur ke program CSR RTM 80 ke tahun tu. Terima kasih ngagai Nuan yang berhormat. Jadi benya, kira-kira pukul 7 malam, kami beringkah ngau pengawak randau begulai ngau sedia serumah mbak rantau ke Mayau Manis Sengkari Lubuantu.
1: Yang lain tadi kami bisik ngagai pemulau, rumah pemulau, laban sebelah utupan yang ada pedis kami gak bersih kok ya. Kami pun ngai gak lenyau peringar ya. Untuk lenyau peringat semua utai kakak daripada lebih-lebih kami tentang radio perintah melalui data yang ada kita utai kakak daripada kita pun nak dengar lagu baru amai pun bisik Facebook semua ada tau nak video boleh dengar dan sekedar ada info ke dekat diri kita bukan ada yang di pedak kita bak sebelah Bilia Rama lepas Bilia Rama nyak tak semua yang betul AI ke Mayu lagi ya main yang perlu you main kelak kan main di percaya kenyak yang lain nak tulis percaya aku tanya dan kami RTM dan amat semua utai dia boleh dipercaya kita.
0: Kebenar ya peninya, program CSR RTM 80 malamnya diatur berbak dengan program ke diatur sidak pada Afron Glory dari Gereja St. Philip Lubuantu. Dikenang ujung ke program CSR RTM 80, Monica Midi, pengurus YFM Iban, sudah nyuak ke radio ngagai bala tuai-tuai rumah, dinyari ke sidak serumah bak kena menua Lubuantu, tunjuk tadi nyengkawum radio kudah diberi ngagai tuai rumah Petrus Agustin ke diau bak

0: Semulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buum, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, peningah. Jadi, nanti kita mendapat belakang tadi, bisik bala yang tadi, mai ikan. Tentu kita nemu, nanti mengkari lubang tu, ikan, ianya ikan semah. Jadi, tuanya tadi, sudah berjual. Capuah kemudian itu, Al. Sudah ya, berjual ikan semah. Jadi, barang siapa kereka beli ikan semah, tahu data kita. Laban itu, segi nang ya terbilang, ngau ikan semah. Okey, jadi aram, kita mendapat. Sedak ke benung berjual, sedak ke benung berbeli ke ikan semah. Ba rantau ke Mayong Manis Sengkari Lebua Andu.
2: Jadi berinya sedau kami mumpuk pulai hari rantau ke Mayong Manis Sengkari Lebua Andu. Aku sempat engkau sedak bergau, medak sedak berebut beli ikan semah. Tidak boleh ke ex-counselor Badi Hijau.
1: Oleh nama bapa harga ikan semeh tau?
3: Ikan semehnya ya atas sekilo 120. Ya nak atas sekilo 80.
1: Ini pemesan nanti sekilo sikonya ada atas sekilo enggak?
3: Nah, tail ini enggak ada menimbang.
1: Oh. Ya nih,
3: ikan mehnya kata tengadanya 15 kilo.
1: Oh, ini main oleh ketua pagi tadi?
3: Apa pagi tadi?
1: Oh ya. Oke. Okey, Tok Maya, ikan semah mengkari lobuan tu. Nanti kita berkeni kita nyumai ikan tu. Sekali kena goreng kini, tau ke steam kini, tau ke sumai bukai. Nyak nitih ke selera derimpu macam ni. Okey, Tok ya. Special hari engkari lubantu ikan semah. Menurut ramai kami di topnya beli ikan semah engkari lubantu. Nade, ngoya, bisa dua ikut. Asal saya nuan udah ratai sekilo atau tidak?
4: Sekilo lebih.
1: Sekilo lebih. Lagi kita nimbang. Aram, kita nguji nimbang. Kita nguji nimbang. Okey, kita nguji nimbang. Oh. Kita akan mendak berapa? Data sekilo atau kendak? 800. Tambah lagi? Okey. Oh, jadi yang tadi punya kesedaya. Nak data sekilo. Tambah lagi kesedaya.

0: Okey, Bedinya, jadi kita ingin datang buat penghujung program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Kulai kau aku, Rajas Booking, dari YFM Iban RTM Kuching. Jadi, enggak awak tu, sekali aku merasa terima kasih kepada semua kita. Terus, sekulah jalan dengan kami, hari pun program kita tadi, untuk ke penghujung program. Jadi, aku juga merasa terima kasih kepada semua, bala kediau di Seratu, bala kediau di Sekaru, di Nanga Sempang, enggak bala kediau di Engkari Lewantu, sudah nerima penatai kami semua. Jadi kami bala kru YFM Iban bertuai ke Monica Midi, ianya pengurus YFM Iban Artem Kuching, merib saya terima kasih guys semua. Pemega ngagai kaban parlimen kita Tuan Roy Angau Anak Gingkoi, kaban parlimen P203 Lewantu, sudah sama mujur ke program kita ke sekali itu. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Bertemu baru, terima kasih semua.
1: Segulai sejalai gaw YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 gaw hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang tuap, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: jam kita peningat 59 lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari dengan bala peningat kita ya. Kak Gik mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tu. Gaby dekat bergelai dengan kita ya. Untuk ngalih pukul 6 Michael lagi. Yang lama berita bala peningat kita di Serata Menua. Ngarap ke gerai magang bakal ke ngalih hari tu. Nanti ngasih-ngasih dari tabian ya. Nak makan ubat ya. Abang gaya hari kita kangat. Adik mudah amat kita kena penyakit ya. Lupia mengkak ngagai bala peningat ke benuang. Ningat ke wifi bayarnya kita ningat ke kami ngelah RTM klik. Atau ke radio. Jam ke dia tu. Terima kasih ya. Lapan ke udah nyukung YFM ya. Tubi agik peningat-peningat kita ke ngelamak tu. Pelawak ku udah di TC radio. Jadi aku lagi dekat kongsi sekedar berita ngau bala peningat kita ya kelimpah hari merinang kita ngau lagu-lagu baru tak kelama ya. Perwakku dalam mood gawai perwakku ya. Nama terun dia kita wai bakal ke ngalih hari tu ini gawai nyak Siti usai ke dikurun dia ke kita ke lagi kita ke dia di Semenanjung tak ke menang-menang bukai ke merambu dekat mulai Kediri. Agai menua kita itu ya. Yang lagi kita ke benua di tanah. Mayu hangirup air ya. Lalu pihak megak di tamu-tamu. Di serata menua. Jadi peningat kita bisiknya berbaik ke radio ya. Aku nemu. Sebab aku suah mansak kita. Kita di tamu-tamu ya. Harap ke terperindang. Jadi kita bunyi kaku tadi. Kak nyambut gawai macam-macam. Pengawal atul ke dia tu. Kak semina bak upi-upi perintah atau ke bak sebelah gereja. Jadi pihak megak ya. Muka pengawal ke dekat di atul. Berterima ingau gawai. Daya ke dekat dia tu 23 di bulan 5 tu. Di kamar mana kita? Kelebih lagi kita Roman Katolik sedia ke pin kertas yang ke 23 di bulan kita narai pengawak tahu ngau pengerami makai lemai ke dia tu PPKD ya. Kelebih lagi kita Katolik ya di Kuching sedia ke kertas. Lapan nombor telefon lagi dekat the break. Aku lebih agak kita ke dekat Melimija ya. Kita ninggal ketuk dulu.
1: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak. Tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat.

0: Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang makai malam gawai kena hari 6, 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai. Bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu ke berentak sentimental ke di baik Jeffrey Nyaloi. Bukai kak berdendam. Mana berdendam kau pangan diri balas peringat ya. Yang agak balas peringat ke bisik mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tu. Tentu sekedaknya benar dirantu jalai pelabak aku. Nyangkanya ngagai dua-dua ke uliah meridang hati. Ya bukan si penglami ke bisik diatur atau peningat. Kalai pengawak berjalai berbalang mayuah gawai bau 2026 ngempuruk ke 102 kontijen kalai adakah di pasuak uruang ya amin adai 3000 ikut raban urang ya jadi pemasai upia perilia menua bau edi naiwai manakah pengawak berjalai berbalang mayuah ya ukai semina nyari ke plaza dikenak mantai ke pemanah tak ke penyaik budaya komuniti Bidayuh atau megak nyari pengerandang ngagai penumbuh industri kreatif ngau dagang temuai budaya bak peliliah menuanya lalu tu megak mantau ngermai ke ekonomi komuniti di mungkur raban urang dagang hari pengelambian jari pengawak asal pengawak mandang ke main asal mereka ya pengawak berjalan bermalam mayu atau dekat dia tu kena 23 hari bulan 5 pukul 5 lemai untuk mungkul penyawal 2 km hati berengkah tentu temu bak pala main asal Bidayuh BCC Bau. Ya, mereka selamat ngalih hari megak ngagai menyadik kita bangsa Bidayuh ya. Bisa tidak yang mendiang ke YFM. Terima kasih ke suku ang kita. Lama bangsa Bidayuh untuk mayon nombor jaku Iban eh, ya. Nyak ngasuh aku untuk tarik temuru. Laban aku nak nombor berkini jaku Bidayuh. Datang Bidayuh mayon nombor jaku Iban ya. Mereka selamat ngalih hari megak. Ngagai baki aku Bidayuh Pola Ruman Cikgu Pola Ruman ya ke ngajar bak benek lalu pihak mega Inai Boni Victoria ngapa baki tau ke kali yang aku ke Bukai ke bangsa Bidayuh bisa mendiang ke wifi pihak mega bangsa-bangsa Bukai ya namunya bangsa Melayu kini sayang kenyah. Bisik mendiang ke YFM.

0: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
1: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah uleng kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu uleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uleh mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Ya, nyak tadi kita lagu Bidayu Mr. Sanuh ya. Kena meninang bala peningat kita ya. Agik mendiang ke YPM bakal ke ngalih hari itu. Lebih agik, Selin. Selin Bugi. Ninga ke kita hari Indonesia aku ya. Ya, yang mana ke radio online terang, Din? Nah, terima kasih mayu-mayuah kita di Indonesia. Lalu pihak mereka ngakai kaban kita menyikap aku tadi hari menyadik kita di Dayu. Ngakai LC Elton ya. Kelima kita dekat mendiang ke berita hari Kuala Lumpur langkan kenyak kita berdandut lagi nyentuk ngagai pukul 6. Yang ambil ke bala peningan nemu pengawak ngatur pengerami main asal kenawin atau ke KCF 2026 atau kena ngangkat ke produk jagan temuai budaya baru untuk menua Sarawak. Pihak Komentri Penyelakup Menua, Dato' Sri Arun Agudagang, Madaka Pengerami Tok Ukai, Semutik Bempu tanggung pengawak ngetan ke adat ngau main asal komuniti Kenawin. Atau mereka bisa penau mata temuai dari dalam ngeluar menua datang agak pelilih menua tau ya. Lalu berubah ngunya Tok nyadi ke plaza dikena ngelaku ke nilai budaya menua Tok bakal pengawak berjalan berbalang mayuah niti daun ngagai komuniti luar. Tok mantai ke Jakob, ya mantai ke Jakob Tok pengundah berjadi ke Carnival Budaya Kenawit KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawit. Pengalaman itu berengkah 8 hari bulan nyentuh 31 hari bulan 5 bisik mantai ke mayu macam pengawak yang kawan bazar gawai program niti daun pekit betah buah ngau ngajak serta pekit kumang ya. Rami kita di Kenawin yang meri selamat ngalah hari kita di Kenawin. Tok aku nebah lagu akan bisa nyebut Kenawin tau ya. Bujang Kenawin.

0: Kelik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya Ila, persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 derimpu main asal Katolik Dayak PKKD.

Ya nak berasa jam kita 41 minit lepas pukul 4 lemai. Okey, sekolah sejalan dengan kami. Bawa rentak ngalah hari. Renangkan kejap lagi pukul 6. Kita dekat bergulai dengan Min Maliza. Bawa sedar lemai. Tak faham baru tinggal ya. Yang ambil ke bala peningan nemu kelebih lagi ya. Kita di Baram ya. Kalai pengelami main nasa Baram 2026. So, setiap hari pengerami kau boleh nyawab nyungkat pemansang dagang temuai komuniti. Sama kat nyawab menanggap ke ekonomi orang bak kandang menuanya. Pihak Ko Chairman Upia Dagang Temuai Menua Sarawak, Dato' Dennis Ngau, mada ke pengeraminya dekat ngempuruk ke orang menua pesisir. Lalu mayu macam pengawak budaya ngau main asal lumba ngau main rakyat serta pengawak dagang dekat diatur. Jadi Pesta Budaya Baram 2026 dekat diatur kena 22 ngagai 23 ribulan 5 tau. Pak long lama ya. Jadi pengawak ti dekat diatur nyerumak pengalami itu ianya lumba speedboat. Kalau sekedar pengawak bukai, kena kawan pekit nyumpit. Tradisional, ngau modern. Nyalaikan pekit tanah asal ulu, ngau pekit ratu budaya. Hanya tau semengkah pengawak ke dekat, tau ke pengami ke dekat diatur di Baram, ya. Ya, kita agak berperinah ngau lagu-lagu peringat.

Selintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya, biar meringai baru melinang kita ibunya. Ujung ke jam kita tinggal 8 minit lagi. Nyoka pukul 5 lemai kalau pukul 5 tu lagi. Kita dekat meliang ke berita nasional. Lalu nangkan kenyak kita dekat gulai ngau. Kita dekat gulai ngau aku bawa program lagu-lagu dandut. Untuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Tentu sekedari bala peningan. Benuang beradu kini. Sekedar hari kita dekat ngintu sekedar pengerami. Kelebih lagi. Malam tu bala RCIA. Dekat berami malam tu ya. Tentu sekedarnya benuang ngasak jam ke dia tu. Rupa pihak megak benuang dalam tu jalai. Pengerami-pengerami kebukaan nyambut hari naik kini. Mamai macam pengerami mayau. Ya sudah kita dengar ke berita. Belum menilai kita ngau siti lagu. Hari Betty Bau yang tempias. Biagi melindang bala kita ke induk ke benuan di dapur jam biasa. Selian belum berapi kuih. Berapi di Indonesia benuan abad dapur kuih. Di peningat-peningat di Indonesia. Terima kasih Abang Mila YFM. Stesen ke melindang kita bakal kelemah itu.

0: letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pencetaan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bus.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RKM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelikuan keteriat agi bak pengawak loji industri baka gas ngau petrokimia. Kalau pengelikuan nak berguna benar, sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawal industri ketau menatai ke penusah hendak disadang pekatu hendak berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah mujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah pekatu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemir tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja megah di Bintulu ngomiri kemihologi di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit dan besai benar ruti bukai semina dikenal nyaga bala pengerja pengawak dan mensia mayuah kenguan menuanya ngau megah nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Menang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidi suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sarkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Oh. Lagu nama kadingan Nai Nai Eng?
3: Lagu Kapan Makai Kapan.
2: Nemu lagu tu Nai Nai Eng?
3: Ku nemu yang agak ku baketu pemadu madu aku percaya kaya penipu.
2: Beba, lagi sambung.

Ya peringat bayu lah. Kita dah saya bawa awak, kita dengar lagu-lagu dandut. Bakal ke luar itu ke bagi melindang kita ya. Bagi melindang ke YFM. Kita ke benua di rantai jalan. Kita muka lawak lagu-lagu dandut. Lagu ke terubah. Kita dengar ke lagu dari Pretty Nina.

0: Yeah.
1: Radio YFM.
2: The 101.3 YFM.
0: Ya, lagu nangkan kita. Kita lagu Ari Siti Badar ya. Para Beri.

0: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Mike kita berita di amat Ngau ke pemadu baru RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan mega pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM RTM klik rtm.gov.my.
1: Ya, kita nuliskan lagu-lagu dan nuliskan lagu dari Zakia, Seribu Alasan.

0: Di Begulai No Kami 9 di YFM Begulai Sejarai.
1: Ya, kenal terus ke lagu-lagu dangdut. Lagu ke-kali itu hari Lizwita, Milih Laki.

0: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh, berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Ya, peningat mayu lah. Nakat tu ajak aku sekolah sejalai ngau kita bak awak rentak ngali hari. Lalu nangkan ketuk, kita dekat bergulai ngau baki aku. Min Maliza bawa sada lemai. Bergulai baru kita bak hari ke buka ya. Jadi ya, terima kasih ya. Ngagai bala peningat. Kau dah bergulai ngau kami. Kenyal tunggu pagi tadi nyentuk ke datuk. 24 jam kami hari wifi merinang kita. Lagu ke penudi. Boleh cek lagu kepenuh dia ya. Lagu rentak dandut. Lagi hari sila J. Penginduk.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jaku tisiru, jaku tisiru uleng lantang kati titusah, uleng angkat kesemangat lembi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titir ingat, maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru, nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja tidak disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku ti siru bagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudiari ilau. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia kedirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngeli orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
3: Hai kawan-kawan.
4: Aram merindang bala nembi amin.

Okeynya tadi lagu ke dipilih aku kena ngepun ke sadar mai kita lagu ke dia by Janis John Yaman sebulan sarak setahun nyaba. Selamat malam. Terima kasih ngagai Nancy Nanggai tau ke DJ Gaby. Kita udah gulai ngagai kita ba rentak ngalih hari. Ya, yang ngalih ngagai segmen sadalamai. Kalau kita gulai ngaku Min Meliza Rayana.

Aridia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, bajam ke terubah tu peningan tidak ada penangguh. Kita dekat ni ke berita ke dikunci ke kabar aku bahelo Y Hadi Kapit. Jadi jam kedua hurung pukul 7:30 mai kita mendiang ke berita kereta bot terus dari YFM Ibana di Kuching. Ya, lagi mengkang bakal selama mega pesan berat dekat dibaca bak jam ke terubah atau lagi peninga. Serta merindang kita ngau lagu-lagu yang mega berkongsi ke sekedar berita ngau info gulainya kita ba segmen sada lemai ba jam ke terubah ngau jam kedua kita. Yang ngaleng agak jam ketiga orang pukul 8 malam tu lagi. Dekat mai bala peninga kita ngabas Facebook YFM Iban pia mega abgulai ngaku anti min ha ngau peninga nembia amiat kita. Sari tu kita bisi live ba Facebook ngarap ke mujur megak ne. Kalau ya bisi tiga iku anembia area tiga buah sekolah dekat merindang kita ini ari peminta sidak ya anti min ngenatai tau ke mai sidak ya ke konti dekat mantai ke penglandia sidak ya ba program anembia amin. Kita terus berperindang dulu ke sekali itu lagu dari Embu Joy, Kilat Ngelambai Remang.

0: frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
1: Okay, yang frekuensi di Kapit 94.3 FM. Ha, nah, nyo nak ingat ne, lawan nyo ngena RTM klik dia tahu ne peningah. Okay, bakal aku dah dipadah kaku dulu agi hari tadi ne peningah. Kita ada dekat ningah ke berita. Kedekat dikunci ke kapan aku hari Kapit menti si giah ne, ukai orang ukai ga, bukan orang muka ne. Kita ya terus ngangau ke menti baru telefon kita. Hello.
2: Ya, yeah, hello. Sama ah. Alek. Nama lemai.
1: Nama berita. Nama berita.
2: Berita dari Rempu mana tu? Min kamu gak pening nama yo? Tajapan besi dah saya kan mau ke lemai tu. Nama kebuahan eh. Taban hari pagi tarik tumu pagi tadi udah nurun kesung. Ngau ngulu pengawak ke besi dah tu. Bagi menua kita di suang nak.
1: Ya mat. Nah, perasaan nih.
2: Umah ya, anggap baik umur tu tua ini meh. Malah mak.
1: Bisa tanya, bisa bekal apa pulai tau? Saya terdetak.
2: Bisa. Nanti kita ngabang anggap menua kita iban. Kuma dia juga iban ngamat.
1: Aman tua.
2: Ya meh. Namanya nanti pakai tadi bisa aku agak report bulan dengan peningah apa kau dengan pecalai aku dengan kami sebuah ni DJ Lucia dengan DJ Mal kami tiga bisik boleh ngau bala apa menua di song ya.
1: Benar ne, pama nyawa nyo ragu tak mau benar tu.
2: Iya. nyak meh namanya. Terima kasih ya kayak orang song. Laban ku dah boleh kan nama ne. Sore itu 9 hari bulan 5 2026 kita ini mau bagi menua di song. Dia bisik kanibo manta gawai. Sebelum kita ke berintu gawai kena 16 silat eh.
1: Okay.
2: Terus ngau berita hari aku dikapit ke sekali tu.
1: Okay, terus ganti.
2: Okay, ada masih main di konti di YFM di Kuching. Jadi peninggal mayu sekali lagi mari selamat lamai. Selamat bertemu baru boleh ngaku hari kapit bawa hello Y kapit kita ke sekali tu. Jadi bakal ke di pada keluarga main tadi kalai ya. Kami semua dan aku DJ Lucia ngau DJ Ma bisa nurun ke Sung. Sari itu tadi ngau nguluk pengawak ke bisa diatur sedayanya Carnival Gawai 2026. Jadi tentang untuk peninggal mayu dia mayu macam program suka nikah udahnya. Pekit ke bisik dia tu lebih lagi ke Terbaya hanya pekit sepak takro ke bisik dia tu kalai bas tentang sepak takro tu bisik 24 itu tim ke berpekit sarari itu tadi udahnya pergila baru ya final. Jadi bas tentang sepak takro tu peringat mayuh 24 itu tim tu kai semina orang buat bagi menua di suang aja ke ngau masuk buat pekit sepak takro tentunya kaum bala bisik hari kapit kenawit sibu bintulu nanti nak pihak dengar kota ni lah. Jadi final tu banyak dekat ditemu pergila perayus kecuk ke mana mega udah disediakan dan kan kena hotel bukai tak ke main bukai ke mega bisik dia tu. Jadi bahas tentang pengawak tu sebenarnya dia pun ke pengawak ke bukai dia bisik pengawak miring. Nah ya adat kita iban dia pun ke ngau miria udahnya bisik berbiau berpantun udahnya bisik pekit nyumpit mereka bisik dia tu pekit pemanah puak kumuk amat mayuh-mayuh bak sentang pekit puak kumuk tu ni min
1: ya
2: itu dah salah itu dah salah kira aku tadi bisik 15 itik puak kumuk ke di gitang sedak ya deh jadi pandang ke bak sentang pekit tu. Mana-mana, semua mana. Aku nak nemu meh.
1: Aku nak kamilian, aku nak nanti.
2: Nanti aku jadi juri. Aku nak nemu bukan kamilian. Lama pada aku deh. Nuh mana magang-magang. Tentu ya, meh orang ke nganjuang, ke ngagaknya. Nganjuang ke pemaduk mana, nampak ya. Jadi, orang ke menangnya. Nanti dia kaya tadi dekat di ranau kami tiga. Dan ke ngambil perayus yang tadi. Hadiah tadi. Nuh apa tua ya. Menjadi kan hanya Luna nyemata kan lagi biar antara dan
1: amat
2: kadang cukup mana semua yang sudah ya cukup lani apa mata aku bisit aku gini hanya lah habis 15 titik yang tidak ke ngau bersentang pekit pokumu langkan kanya habis mega pekit penyamai itu wak andai aku jadi hakim jangan kau aku nanto bapa ya. Ujung
1: ni lo aku ketawa nanti.
2: Ya, kan apa ni? Lama kengal masuk pergi aku hanya mayo mayo.
1: Nyamai magang spek nanti.
2: Kena kengira penyamainya dah. Apa ni? Nyamai pesentan pergi aku hanya dia tu. Asyik lah kalau kita ke kak gawai nanti ya.
1: Ya,
2: tentu yang saya kebanyak. Nubisi, udah nyap. Pawak buka itu bisa dah tu. Bisa mereka pekit ngajar kategori induk dengan mereka kategori lelaki mereka bisa dibantai ke.
1: Mm-hmm.
2: Jadi pemutus semua tu tadi sudah diberi, sudah ditemu magang dengan sedak kemenang minat bersentang sepak takraw wajak ke bedau bisa. Jadi pergi lah pemutus baru bisa. Okay. Nya pengawak sari itu tadi nya kaniba gawai 2026 bagi menua kita di Suong semanya hari tadi nangkan kenya kalai menua kita di Suong leka ngintu malam anta gawai kena 16 hari bulan 5 2026 kalai lebih maya telak mega bisa 9 ikut ino darah ke deka berebut ke gelar kumang gawai bagi tidak menua di Suong 2026. Sapa nak kini, manuk sabong sapa, anak sapa, ilak kita nemu ni. Ni bagi keminti ya. Dan aku nemu, sedak ya udah ngirai di rempu.
1: Iya.
2: Banyak bahas tentang pekit namanya pengawak kedekat itu kena 16 hari bulan 5 2026. Malam mantan gawai bagi menua di Suong. Kita nguyang ngagai kita di Kapit. Di Kapit. Sari itu dia Kapit Culture Festival habak Town Square dia main dengan mereka peninggal mayu lah. Dekat berlabur dia buka bisa artis penyanyi orang ke dekat dekat ngau merindang nintiang malam ni deh siapa ke berlagu. Jadi bahas tentang pengawak berjari ke Kapit Culture Festival KCF 2026 kalai itu dekat dia tu kena 17 hari bulan 5 2026 hanya majlis peresmiannya lalu lebih banyak tu elak dia tidak ke dekat berebut ke gelar kumang bagi menua kita di Kapit dekat mantai ke pengelandia pekit kumang ke DCF lebih banyak ni lah. Jadi gagai kita ke dekat medak siapa tidak ke dekat berebut ke gelar kumang ke dekat datu kena 24 atau bulan 5 ke dekat datai dia 17 tidak tidak dekat mantai ke pengelandia pekit kumang ke DCF anda salah sampung out pekit kumang 24 lalu bak 17 bak pengelandia pekit kumang ke DCF 17 serta ngau pengawak menjadi ke KCF 2026 udahnya pengawak bukai nangkan kenyak 18 bisa pekit baramban udahnya 20 hari bulan bisa mega pekit poco-poco ke dia tu 22 hari bulan bisa pekit nyepan anak mit udahnya 23 hari bulan jadi pak menua kita di kapi atau peninggal mayu dia 23 hari bulan baru pengawak ni tidak untuk dia tu nanti kita perhatikan. Dan salahku kenawit kemarin nabi ayah.
1: Oh, iya.
2: Kenawit kemarin. Udahnya 16 hari bulan ni lah pagi dia bagi menua di Suong. Jadi pak bagi menua kita di Kapit 23 hari bulan 5 2026. Nah kan kena mega muak ke malam dia bisi mega Battle of the Band. Mega bisi dia tu lalu 24 hari bulan bakal pada aku tadi dia pekit kumang ke DCF. Ngau mega majlis penangguhan dekat dia tu kena 24 hari bulan 5 2026. Nanti kelama tu dia malam mantau gawai ngamaga pekit kumang dekat dia tu bawa dewan suara. Jadi ketahuan tu dia tidak kumang tu dekat pekit bawa Kapit Culture Festival KCF 2026 Pak Town Square bagi menu kita di Kapit. Dan melabur hari-hari tu bakal ke ni padahku tadi dia genap malam bisa aja bala artis ke merinang nyentuh ngagai 29 hari bulan 5 2026 lah. Nu pulai direk kita gawai. Bisa punya dia pihak apa aku
1: nah. Ya, bedau rami menyok nah.
2: Bedau. Kadang kerja tu aku tadi bisa gua dah berpusin masa Town Square dia amat udah rame, rame pasal.
1: Iya, mak. Bak, Town Square. Ya kan, anemitnya denti, 20 hari bulan.
2: Oh ya, bisa pekit sedang anak mit bak senantang pekit ngepan 22 hari bulan.
1: Mhm. Oh, rindu meda nyanti.
2: Rindu lama. Sidak tu bagenam itu program kita sebut aku tadi alu disempulang ke ngau bala artis ke bisi merenang ya ne men ngam gak peninga mayu ah au kai mena mena pengawaknya aja. Tapi apa aku ne jangka aku nemu sidak ya apa bagi artis ke bisi merenang tiap malam.
1: Ya.
2: Kalai ramai jaku kapit kaca festival segulai sejalai nuju pemansang. Matnya.
1: Ya.
2: Amat aku ni kan. Okey, enya ya min ngam ngap ni mai lah utai ko leh dikunci ka aku ba hello wai kapit kita ke sekali tu. Ya, boleh baru ngen wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Sama-sama nanti. Ya. Okey, nya berita ke dikunci ke Menti Sigih ba hello wai kapit pengawak ke bisi diatur di pelilih menua suang ngau di kapit kemari ngau Sarito. Pemega di pelilih menua Kenawit gak bisa ngatur pengrami niti daun. Okey, kita terus gulai sejalai gulai dengan kami buat segmen Sada Lemai.
0: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku selanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, begitu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, engkau kita lagi bisa nanya begini carang natai ke pesan berat bahwa YFM hanya Siti Cara ya, hanya dianjung agak email YFM biar megak WhatsApp di konti YFM Iban jama ke dia tu. Jadi aku dekat macam pesan berat ke bisi dianjung bala peninga kita banyak dianjung ngena email atau ke dianjung ngena WhatsApp YFM Iban di konti. Jadi itu pesan ke terubah ke bisi diterima kami hanya pesan pemat ti datai ari ex tuerumagani anak mahi tau ke ingkua. Jadi madah ke pemati Indaya Subang anak unggih tau ke ina ingkua. Niang tu udah nadai ari 5 ianya 8.5 ianya kemarin. Lalu dekat disenggai bebala mayu barumah Ida anak Sumbang Ulu Mejas ke Nawit. Kena ari 6 ianya Sarito 9.5 2026. Lalu dekat dikubur ke ari 1 ianya 11.5 2026. Jadi ngatuk peningah nesau semua kaban belayan ke dia buat nangadap, nangabuan, teluk jambu. Belayan di Beguang, di Sebuluh, di Suang, Sibu, Bintulu, Miri. Biar megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ke nalah di rintai ke dito. Kita ke ngelala niang Subang anak unggih tau ke inai ingkua. Dipinta sama natai ke diri ngesah pengawak rabatu. Jadi penerang ke silage kita tahu bertanya ngagai ex terumah gani anak mahi pak nombor handphonenya 0114 035 0015 tahu ke Catherine anak mahi 0111 516 7558. Pihak mega bertanya ngagai Rika anak mahi 0143542303. Aku nyebut baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu ianya pesan rabat kalai madah ke Subang anak unggih tau ke inai ingkua udah nadai ke mari ianya hari 5 8 bulan 5 2026. Lalu dekat dia senggai bebala mayu barumah Ida anak Sumbang Ulu Mejas ke Nawin ianya dekat disenggai hari 6 9 bulan 5 2026 serta dekat dikubur ke hari 1 ke dekat datai 11 bulan 5 2026. Jadi berita keterang lagi tak kesi lagi kita tahu bertanya ngagai ex tuai rumah gani anak mahi pak nombor ya 0114 035 0015. Tapi mega tak bertanya ngagai Catherine anak mahi 0111 516 7558 Ngaurita anak mahi 0143542303. Ya tadi pesan ke terubah ke bisi dibaca aku jadi nangkan ketuk peninga pesan ke bisi diterima kami hanya pesan pesan rabat mega kalai pesan tu diterima kami hari semadi ianya ugum anak impungan ianya apa Riki awari sidak ia semadik kebenaran ni kalai madah ke
1: Pemati menyadi sidak ya, ianya agung anak empungan atau ke menyadi niang cegu sebi. Jadi menyadi sidak tu udah nadai pagi 9 bulan 5 2026 ianya saritu tadi. Jadi niang agung anak empungan tak ke menyadi niang cegu sebi tu dekat disenggai lemai hari Minggu ianya 10 bulan 5 2026 baru rumah Kristina Ulu Nunggang Pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 11/5/2026 pia mega nesau semua bala kapan belayan ke ngelala niang agung anak empungan tau ke menyadi niang cegu sebi kita dipinta datai niang kapan belayan ari rumah Lucy, rumah Jamit, rumah Umang, rumah Udin, rumah Kam, rumah Tumas, rumah Sabah, rumah Bara, rumah Abu, rumah Layang, rumah Jambai, rumah Salang, rumah Rosita, rumah Angit, rumah Ubil Semukau, rumah Philip Semukau, rumah Jeromi Kesak, rumah Edi Mandeng, rumah Imban Genteng Kopi, ngau kawan belayan ke Abukai. Jadi penerang kesila lagi, berkawa ngau penusara batuk, kita tahu bertelipun ngagai numul ugom anak empungan 011-978-6230 tau ke temaga anak empungan 011-401-5659. Aku maca baru isi pesan tu peninga. Kalai pesan tu tadi diterima kami hari tiga menyadi ianya madah ke pemati menyadi sidak ya, ianya agung anak empungan tak ke menyadi niang cegu sebi. Jadi ya udah nadai saritu tadi 9/5/2026 lalu dekat di senggai bebala mayuh lemai hari Minggu 10/5/2026 barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan serta dekat dikubur ke pagi hari 1 ke dekat datai 11/5/2026 serta nesau kabam belayan ke Ngelala ambil datai ngesah penusah Rabatu. Jadi penerang tisi lagi kita tahu bertelipun ngagai ugum anak empungan 011-978-6230 ngau temaga anak empungan 011-4045-6759. Pelaba aku terang nombor teleponnya disebut aku peninga. Jadi lagi nampung pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ngetas ulit kebisik di terima kami. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke ngetas ulit sili anak ngatur tau ke Simon ko dah nadai 4 bulan 5 tu tadi. Jadi pesan tu diterima kami ari Demila tau ke Apai Luna. Mesan ke pengawak ngetah sulit niang Apai sidak ya. Ianya niang sili anak ngatur ko dah nadai 4 bulan 5 2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kawan belayan ari menua terumah Iduin anak Unji Sungai Sebekai, kawan belayan di Sebawah, kawan belayan di Bintulu, Samarakan, Asam Payak, Kenawit, Mukah, Suai, Miri, ngau di sebarang alai Ndudiau. Kena uliah dirintai ke dito kita ke Ngelala. Ngau kan belayan minta kita datai ngau nguluk pengawak ngetah sulit niang tu alumuai entah balu niang sili anak ngatur. Jadi pengawak ngetah sulit alumuai entah balu niang apai sidak ya tu ianya kena hari 6 23 bulan 5 2026 malam enguan ulit. Jadi ulit dekat diketas pagi hari Minggu 24 bulan 5 2026 ianya aba rumah Pujut Kona. Jadi nyak tadi pesan ngetas ulit niang sili anak ngatur. Aku maca isi pesan untuk peninga. Jadi pesan ngetas ulit niang sili anak ngatur. Lalu
2: diserta ke sekali ngau pengawak muai enta balu. Jadi malam nguan ulit 23/5/2026. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 24/5/2026 bak rumah Pujut Kona. Ya tadi pesan kita ke lemai tu jadi lagi maca pesan berat ke bukai. Kediterima kami ngena WhatsApp ke sekali tu untuk pesan gawai antu keterima kami Ari Dennis Umpo anak Andrew Ungun nesau bala kabar melayan ngambil datai nguluk pengawak gawai antu niang ayak sidak ya enyak retun anak tabur kedeka diatur bak rumah ini tak ke rumah X rumah Dennis Umpo Batu 14 Jalai KJD di Sibu kena 3/6/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabar melayan ke diau Bak Bintulu, Sungai Selat, Rumah Tajing Anak Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanu, Batu Lapan, Rumah Nyua, Jalai Bintulu Sibu, Pemega Kabar Belayan di Sungai Sebau, Nanga Darau, Pakan, Rumah James, Ngau Rumah Willy, Kabar Belayan di Nanga Wak Pakan, Nyak Rumah Tuat, Pemega di Lemayung, Batu 2 KJD, Ngau Rumah Ica, Nyang Kaum Kabar Belayan di Jalai KJD Impu, Nyak Batu 13 KJD, Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Sylvester, Rumah Rawiang, Batu 14 KJD, Rumah Merai, Batu 16 KJD, Rumah Nyipa, Rumah Daniel, Rumah Jentang, Ngau Batu 19 KJD, Rumah Amas, Batu 4 KJD, Sungai Emperan Lasik, Yang Kaum Kabar Belayan di Asan Nunggang, Enyak Kediau Bak Rumah Serani, Rumah Janet Cia, Rumah Matthew Beji, Rumah Galin, Yang Kaum Megak Kabar Belayan di Gucci, Rumah Gendang, di Undup, Rumah Mani, di Nasang Pakan, Enya Tubai Buah Pedanum, Ngau Kabar Belayan, Keng Lala, Niang Retun, Anak Tabur, Kenalah disebut, Toko dirintai ke nama dito. Jadi penerang kesilik, kita tahu bertanya ngagai Sabina, 013-821-5224. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi, madah ke pengawak gawai antu keniang retun anak tabur ianya kedekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X rumah Dennis Umpo Batu 14 Jalai KJD. Jadi ya penerang kesilik kita tahu bertanya bertelepon ngagai Sabina bak nomor ya 013-821-5224 Nanduk baru 013-821-5224 ya, tadi pesan gawai antu ke bisik di terima kami yang kita nanya nama KJD yang jalai julau durian neh angka kita sampai nemu neh suah menyebut batu 13 KJD hanya meh nama jaku pandai disebut neh. Okey dah tu lagi dekat nampung pesan berat ke bukai terus gulai sejalan dengan kami
3: ayan kemeh penginduk kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Budi Indai, lagu kedai by NK Yongai. Ya, pergilah hari kedai pilih nur kita ngintu hari Indai hanya 10 bulan 5 2026. Kak kita udah ngadang kini ha dekat Mai Indai kita tu tadi makai bak luar. Kau ke Mai Indai kita tu ngelantang kati kini ne. Jadi aku lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Berarti ke pesan berat ke diterima kena email YFM Iban. Jadi itu pesan pemati. Datai dari Richard anak Buddha. Madah ke pemati Indaya. Ianya jenai anak Gayau. Ke udah nadai malam hari lima. Ianya kemarin. Ianya 8 bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Bala Kaban Belayan ke ngelala yang indah ya tu ke diau di Menua Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, Pelanjau, Bakung, Ngau Jungkung, Sungai Ait Lingga, Kaban Belayan di Sebuyau, Ngau Meludam, di Tabak, Tawang, Keranjik, Mungguk Sawak, Semulung Ulu, Ngau Ilik, Kaban Belayan di Langgir, Banting Lingga, yang kaum Kaban Belayan di Keranggas, serta Kaban Belayan ke Ngelala yang jenai anak Gayau. Jadi semua kita dipinta datai ngesah pengawak Rabatu, ianya bak lorong urat mata tujuh Tabuan Jaya Tengah Kuching. Jadi macam baru isi pesan tu, madah ke niang jenai anak Gayau kudah nadai ke mari 8 bulan 5 2026. Jadi kita ke ngelala dipinta datai ngesah penusah Rabatu bak lorong urat mata 7 Tabuan Jaya Tengah Kuching. Jadi hari bulan tau kari ndur nganjung empai dipadah ke dito. Nah, jadi ya penderang ti sila agi kita tau bertelepon ngagai nombor Mariana anak Buddha buat nombor ya 013-575-2686 gau Richard anak Buddha 012-8787-209 nyebut baru nombor Mariana 013-575-2686 gau Richard anak Buddha 012-8787-209. Nanti kita dekat mu gau sila agi kau ngau pesan beratu tadi kalai madah ke Indai sidak ya ianya jenai anak Gayau kau dah nadai ke mari. Jadi mayang anjung bedau di padah ke bak dito. Jadi agi berarti ke pesan berat ke bukai hanya dito pesan ngetas ulit tau ke muai basa datai ariterian anak gasiang tau ke matian anak gasiang. Jadi pengawak ngetas ulit tau ke muai basa yang Indai sidak ya ianya truni anak bungo. Dekat di penyadi ke 11 bulan 5 2026 pukul 7.30 lemai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kaban Belayan di Semat Ngau Jauh ke ngelala niang Indai sidak ya. Jadi pengawak tu dekat di intu bak rumah anak ya ianya Matin anak Gasiang bak nombor 1327 lorong D13 Taman Satria Jaya BDC Stampin di Kuching. Jadi penerang kesiliak tau bertelepon ngagai nombor terian anak Gasiang 014-664-6079 tau kematian anak Gasiang 013-8111-454. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pengawak ngetas ulit tau ke muai basa yang truni anak bungo ianya kena 11 bulan 5 2026 pukul 7
Setengah lemai, bak nombor 1327, lorong D13, Taman Satria Jaya, BDC Stampin, Kuching. Jadi berita kesila lagi, tak keterang lagi, tau terus bertelepon ngagai nombor trin anak gasing 014-664-6079 atau kematian anak gasing 013-811-1454. Jadi pesan ke Bukai ke sama mega ianya pesan rabat ke bisik diterima kami atau pesan semayang itu 100 hari datai hari Leonard anak kabut tau ke linian. Jadi pesan tu madah ke pengawak semayang itu 100 hari niang kabut anak bakung barumah binis satap sebuti. Jadi pesan tu mesan ke semua kabar melayan barumah Johnson Seloy, rumah Awin Seloy Tengah, rumah Ngindang, rumah Unggih Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggo Sungai Pakut, Kamlayan di Pidek, di Tiris Bekenu, di Bekenu, Semuru ABC, Piamega Kamlayan di Mamut, Nyengkawum Kamlayan ke Bak Sungai Entulang Bakung, Sungai Liam Bakung, Biar Bakung, Suainya, Sayah Nia, di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, ngau kawan melayan ke ngelala niang kabut anak Bakung to kapai linit, kenalah di rintai ke Dito. Jadi pengawak semayang ngintu 100 hari, ianya 16/5/2026, kena hari 6 pukul 11 pagi. Jadi kak nemu penerang TC lagi, kita tahu telefon nuju nombor Leonard, tak ke linet tu 014-575-3076, pihak mega nombor mentan 019-826-8479. Aku nanduk baru dua nombor tu 014-575-3076 ngau nombor mentan 019-826-8479. Tidak kak nemu ngau sila lagi berkawan ngau pengawak semayangin tu 100 hari yang kabut anak bakung toka pai linit kena 16/5/2026 yang nyari 6 pukul 11 pagi. Lagu hari Wilson berpadu nyawa ngau Stella Philip, Nyemak Bulan Uleh Julua.

0: Ada isi cas. Likun serta ulim ga dikenal bak menol luar. Nyamai dikenal lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentipi ya.
0: Kerama dah pernah. Namun tang memegang nemu di mek.
2: SP Global. Duit now QR. Anytime anyway.
0: Dah top up serwak pen ni mek.
3: Okey, lagi terus bergulai dengan aku, Min, bahawa segmen Sada Lemai kita. Jadi, lagi nampung pesan berat ke uliah ditampung aku ke Lemai tu opening. Tu pesan pemati Banun anak Sempurai. Jadi, pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang, tau ke Jabu. Amadah ke pemati Indaya, ianya Banun anak Sempurai. Bini niang ex terumah kunci anak ayang. Jadi, niang tu dekat disenggai Bebala Mayu hari 5. Ngau hari 6 lalu dekat di Anjong pagi hari Minggu ngagai Nirvana Memorial Park Sibu kena 10 bulan 5 2026 ianya pergila. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu bak nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur di Sibu. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai Balari Sungai Rasau Bataigan kamlayan ditutus sebedia engkala Lat Awup Penasuk Sungai Pinang Kamlayan di Rantau Panjai Sungai Arif Belengian Pasai Kamlayan di Siung Batu Burak Ngau Megak Kamlayan di Sungai Menyan serta semua Kamlayan ke Ngelala Niang Tu. Tidak kak nemu ngau silagi kita boleh bertelepon ngagai nombor Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu tu buat nombor ya 0117 114 2606 tau ke Miluah 0198877516. Nyebut baru, tak kena nanduk baru, isi pesan tu madah ke pemati Banun anak Sempurai. Jadi niang tu dekat disenggai hari 5 ngau hari 6 ianya saritu lalu dekat di Anjong Pegila hari 5 hari Minggu ngagai pendam Nirvana Memorial Park Sibu ianya 10/5/2026. Jadi ini yang Banun anak Sempurai itu di Intu atau di Senggai Bebala Mayu nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur. Jadi penerantis lagi tak bertelepon bertanya ngagai nombor Usin 0117 114 2606 ngau Miluah 0198877516. Jadi ke Siti tu pesan ke bisi diterima kami datai Ari Munah anak Maga ngau jika anak Gira tau kapai Sigat madah ke anaknya ianya Ibrahim anak Jika tau ke apai Apoi tau ke apai Riki tau ke Jang udah nadai 5 bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Bebala Mayu kena 11 bulan 5 2026 baru mah jika nanga labah pakan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sidak ke ngelala. Jadi ya penerang ti sila agi kita tahu bertelepon bertanya ngagai jika anak Gira atau ke apai Sigat bernumor sida ya 0139349665 tau ke Munah anak Maga enya bini Jang tu bernumor ya 0197113794. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak Jika tau ke apai Apoi tau ke apai Riki tau ke Jang udah nadai 5/5. Jadi dekat di Senggai Bebala Mayu 11/5/2026 baru majika nanga labah pakan. Lalu dekat di Anjong 12/5/2026 ianya kena hari 2. Penderanti siliak tak bertelepon bertanya ngagai apai Sigat buat nombor ya 0139349665 ngamunah anak Maga ianya bini Jang tu 0197113796. 4. Ya tadi pesan ke bisi di pratikaku habaka ke lemai tu peningal. Jadi agi nampung pesan ke bukai tu pesan agawai antu yang tukat anak pasang madah ke kawan belayan berumah panjai bakas empat berumah pakut luar.

Kelantar, Liam, Bekelit, Bala di Rantau Lugai Kenawit, Piamega, Bala Kabang Belayan di Miri, Suai, Roban, Tibus, Serunggut, Kelitang dalam Ngau Luar, Kabang Belayan di Kuap, Rumah Apin, Ngau semua Kabang Belayan ke ndak uliah di Rintai ditu, ya kenglala niang. Tukat anak pasang tu kita dipinta datai kena 28/5/2026 ngau 29/5/2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya pesan gawai antu yang tukat anak pasang madah ke Kamblayan. Bak rumah panjai bakas empat bak rumah ngau kaum belayan ke bukai kena uliah dirintai kita ke ngelala ni yang tukat anak pasang tu. Jadi kita dipinta datai ngau pengawak gawaian tu tu 28/5/2026 ngau 29/5/2026 nganjo bungai ke pendam SIB Lambir. Okey, lagi aku berhati ke sekedap pesan berat ke bukai kita berperindang dulu lagu hari Intan Bayang ke sekali itu pecah kaca, pecah gelas.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Okey, yang tadi lagu ke Dubai Yus Andrew Mangai ke Ati. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi Nur kami nabur ke berita lemai tang sebenarnya peningah gi maca gi pesan berat kagi uliah ditandu aku ke lemai tu. Jadi pesan berat uliah di dinga kita tumu pagi pergila neh ba segmen pengerak pagi. Jadi tu pesan madah ke pengawak ngetas sulit yang wave road kiroh anak Juma serta muain terbalu bini ya ianya Anjar Lat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kamelayan di Tatau, kamelayan di Semuro tiga barumah, biar megak kamelayan di Bintulu sebawah kaku sangan muka pekiang lutung bakung yang kaum kamelayan di Miri ngau kamelayan kebukai kenalah disebut di tu. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat dia tu barumah awing anak limping Semuro si berkenu kena malam 16 bulan 5 2026 hari pukul 8 malam ngena jalai semayang. Jadi ngadap ke semua kemelayan ke ngelala uliah ngatai ke diri ngau pengawak tu ne. Jadi penerang tesi liat tau bertanya ngagai menyadi eniang tu ianya Ana 013-803-9512 tau ke Bibi 016-371-0512. Aku Nando Baru, nombor telefon Ana 013-803-9512 tau ke Bibi 016-371-0512 kalai madah ke pengawal ngetas ulit niang wefrat kiroh anak Jumat serta muai entabalu binia ianya Anjar Lat. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat dia tu berumah awi yang anak limping Semuro si berkenu kena malam 16 bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ngena jalai semayang. Hanya di ke penudi tu peninga pesan kagi uliah di tampung aku ianya pesan pemati datai hari terumah Flora anak liang tau ke pak madah ke jugi tau ke bujang anak luyang tau ke apai pak udah nadai pagi 8 bulan 5 2026 ianya ke Mare. Jadi ini yang dekat disenggai Babala Mayu halemai hari Minggu 10 bulan 5 2026 lalu dekat dikubur ke pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 ianya kena hari 1. Jadi ingat tu pesan dituju ke ngagai rumah ke Semakai ianya rumah Spencer Biju Lubuk Sengelang, rumah Langan Munggu Tapang, rumah Kubung Serimbing, kamelayan bak Sungai Berangan tiga buah rumah, Batu Empat dua buah rumah, rumah Anita Tintiang Badak, rumah Angela Tintiang Gereja, rumah Dennis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard Sungai Mudiang, rumah Ajung Tembawai Pok, rumah Dana Keropok, rumah Usan Lengain, kamelayan dari Bajau Abu Licuak Tingkat, lima buah rumah, Barit Sebubu, Nyiar, Metung, Sungai Ruan, Batu Borak, Supuak, Beratung, Nanga Ibus, kamelayan di Pelasuk, ngau kamelayan ke Ari, Batang Sebetan, Batang Awik, Batang Kerian, Batang Sebelak, Miri, Bintulu, Sibu, Kuciang, ngau kamelayan ke Bukai, ke Ngalala, di sebarang Alai Indur Diau, kita dipinta datai ngagai rumah Flora, Nanga, Tiga Ulu Sebetan Seratuah. Jadi inti dekat nemu berita ke silagi kita tahu bertelepon ngagai pak tahu ke liang ianya anak ya 0176181464 tahu ke terumah Flora anak jugi ianya anak yang termegak 0103024096. Jadi pesan tu tadi madah ke pemidang apai sidak ya kudah nadai ianya dekat din tu 10 bulan 5 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 kalau madah ke jugi tau ke bujang anak luang tau ke apai pak tu udah nadai ke mari. Jadi berita ke sila agi tau bertelepon ngagai pak tau ke liang yang anak niang tu 0176181464 tau ke terumah Flora anak jugi yang anak niang 0103024096.

Sama lemai peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita lemai hari 6/9/5/2026. Ketua Batu Batang Berita. Perintah Sarawak menegap ke ekosistem nyaga pengerai mantuk raban pesakit Tungku Sengayu. Sarawak contoh ti mujur pemansang inklusif berpelasar ke penyerakup. Projek mengangkat ke pemanah bangunan Padang Bilun Miri di Kemendar hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak komited dekat menegap ke ekosistem nyaga pengerai ti lengkap boleh diakses serta berkualiti. Tu dikenak mantuk pesakit ti betapi dengan penangguh Tungku Sengayuh renggat penudi kelebih lagi sida hari raban ti kurang serta jalan penatai pemisi. Ungkup tujuhnya, Perintah Negeri udah ngagih ke RM4 juta tahun tu dengan program bantu pesakit Tungku Sengayu. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar, Dato' Sim Kui Hian Mada, inisiatifnya ngembuan tuju nentu ke pesakit nerima perubat nitia ke timpuh yang kau mantu nampu ungkus berubat dialisis. Sarawak ngerikut antara 700 ngagai 800 kes penyakit Tungku Sengayu di baru nintiang tahun ngau lebih 4,800 ikut pesakit berubat dialisis di selampur negeri. Penyakit Tungku Sengayu di kronik megak nyadi siti ari penangguh pengerai Mensia Mayu di menua tu ke alai tikas prevalence nambah ari 9.07% bak tahun 2011 ngagai 15.48% bak tahun 2018. Berbangunnya, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak majak ngenegap ke sukong agai Spital Perintah Besai dengan pengawal nyedia ke perengkah guna ngau kerban dikena ngubat pesakit Tungku Sengayu. Kuya, lebih 30 buah ijen hemodialisis ti berga RM1.2 juta sudah disedia kari baru inisiatif bantu khas pesakit Tungku Sengayu. Perintah megak bisa nyedia ke bantu tambang RM50 ungkup tiap sesi berubat ungkup pesakit menua pesisir ti minda jauh ngagai palan dialisis. Injen hemodialisis tambah megak di Perambu dekat di Sadung tahun tu ungkup spital di Miri, Bintulu, Mukah, Ngau, Serikai. Dato' Amar, Dato' Sim Kui Hian mansut ke Jakutu maya pengrami Nur Ngintu Ari Tungku Sengayu Sedunia 2026 renggat negeri Sarawak ngau pelanda pengasih Tungku Sengayu di Unimas Kota Semarahan pagi tadi. Teks Jakutu ya dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Sarawak diaku nyadi contoh pemujur pemansang inklusif tiba pelasar ke penyerakup begulai ngau mayu pupu bangsa ngau pemaya penghidup rakyat. Kementeri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang, Asia Ari Indeks Penyerakup Menua IP NAS 2025 mandang ke Sarawak ngerikut skor pemaduk tinggi di menua tu ianya 0.791 lalu ngaunya ngayan ke pelasar penyerakup di negeri tu mengkang tegap seretatan. Tu Asia Ari Budaya Hidup dalam Komuniti ti ngemerat ke nilai bugulai ngau berbahasa ke pangandiri. Kok ia pemujur tu patut nyadi kelalau dalam ngenegap ke penyerakup bak renggat nasional. Dato' Aero Ago Dagang mansut ke jakunya lebih berjadi ke pengrami main asal Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawin. Berbangunnya pengawal ngatur pengrami main asal Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 siti hari pengawal dikena ngetan serta ngenegap ke adat pesaka bangsa komuniti di Peliliah Menua tu. Menteri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang Mada, pengrami keterubahnya megak mantuk ngadakal sosioekonomi komuniti Menua tu dengan pengawak berjual ke produk ari Menua tu empu serta ngenegap ke penyerakup komuniti. Berindih arinya,
yang ngarap ke pengerami itu oleh dirintai dalam kalender rasmi pengawak Komiti Dagang Temuai Sarawak, STB, nyadi sebengkah pengerami ikonik Kenawit setipa ngau pesta Kenawit ke diatur nintiang bulan 10. Pengerami itu berengkah kemari nyentuh ke ngagai 31 hari bulan 5 bisi mantai ke mayu macam aktiviti yang kaum baza gawai, program niti daun, pekit bertabuah ngau ngajat serta pekit kumang. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalingi bisi merik tanda endur ngubah jalai karier politik ya ari renggat Parlimen ngagai Dewan Kaunsel Negeri Sarawak. Berjakuk ngagai media di Kuching, sebarang pemutusnya ialah berpanggai ba'awum serta pemutus ketuai parti kelebih agi sebedau pengawak berpilihan negeri Sarawak di dekat datai. Ya kemaga Sekretari Besar Parti Bumi Putera Bersatu PBB nyemetak madah ke pemutus ke penudi agi berpangai bak ketuai parti. Ngelansak pasal penuduk ya bak Parlimen Alexander Megak mantai ke niat diri endak dekat ngetan ke penuduk Parlimen Kapit bak pengawak berpilih besar PRU tidak datai dikenak merik peluang ngagai rebak baru dalam parti. Projek ngangkat ke pemanah bangunan Padang Bilun Miri ti bungkus 445 juta ringgit udah dikemendar ke Ribaru atau Pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Lok Siu Fok madah ke projeknya dikemendar ke UPS Menteri Ekonomi kena 27 hari bulan 4 pengudah pengawak Mersa Baru sesi pemurnian makmal kajian nilai. Antara projek ianya, ngemesai ke kandang endua terminal, ngenak sistem digital nga automatik nyengkaum proses check-in self-service, kelimpah ari ngangkat ke pemanah palan endur ngengkah ke Bilun. Ya maksud ke jakutnya, bak pengrami ngelancar pejalai baru bus.my Kuching saritok tadi. Padang Bilun Miri jadi Padang Bilun kedua pemaduk kirwa di Sarawak lalunya di hub besar A Borneo. Projek itu dekat nambah ke kapasiti penumpang dari 2 juta ngagai 4 juta setahun. Proses nyerah kepalan penyangkai kapal Bintulu ngagai Perintah Negeri di Sadang Tembok dalam tahun itu. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Lok madah ke isu undang-undang ngau tikas bayar megah udah diputar ke lalu kedua-dua raban orang nyapai sempekat bekawa ngau ungkus ke penudi pengawak nyerah kenya. Proses documentation yang kaum pengawak nyedia ke sempekat ke penudi diatuk benuang bak renggat ke penudi. Berbangunnya agensi Perintah Besar ngau Perintah Negeri benung mansiak baru isi sempekatnya sebedau di kemujurka. Pengudah tembok, nyak mesti nguliah ke pemendar ari Kabinet Menteri sebedau pengawak nyerah ke ngau rasmi uliah diatur nangkan ke nyak. Ya maksud ke jagonya ngagai media pengudah pengawak ngelancar pejalai baru bus.my di Kota Semarahan saritok tadi. UPS Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal dekat matau prestasi hotel ti bertaraf bintang di Sarawak. Sekretari Besar Datuk Shaharudin Abu Shohot mada yang dikenal nentu ke kualiti sektor hospitality menua tu meruan bak tikas ti optimum. Nakak ke dia tu bisik 232 buah hotel di Sarawak udah nerima taraf bintang yang kaum 8 buah hotel ti bertaraf 5 bintang. Siti Hotel diturun kari 5 bintang ngagai 4 bintang. Bisi 24 buah hotel 4 bintang, 35 hotel 3 bintang lalu kebukainya baru kategori 2 ngau 1 bintang. Ya mega ngelalau pemain industri hotel ngambil keseluruhan nitya ke garis lalau kuda diletak kuda ditetap ke dikena nyaga standard service. Datuk Shaharudin bertemu ngau media pengudah pengrami apresiasi Motek begulai ngau pemain industri di Sarawak, Kuching, Saritok. Bak pengraminya, kampung main asal Sarawak nerima status emas dengan program Aku Kualiti Dagang Temuai Malaysia Insurance MyTech.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah Sarawak ngenegap ke ekosistem nyaga pengerai mantu raban pesakit Tungku Sengai. Sarawak contoh timujur pemansang inklusif berpelasar ke penyerakut. Projek ngangkat kepemanah bangunan Padang Bilon Miri di Kemendar Hari Baru atau Pemansang Malaysia lumpar ke 13. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai itu peningan yang diberitanya tadi ditusun Ratna Saimin, Hari Bidak Berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapkan atur pengelipun ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelipun nak berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madakan pengawak industri ketau menatai ke penusah hendak disadang bakal tu hendak berguna atur ketriat dikena ngeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang tercun bunga api bak Selangor diudah mujuang ke 40 korang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya meka di Bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit nang besai benar ruti bukai semina dikena nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuah kenguan menuanya ngau meka nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Nenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin gerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sarkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okeynya tadi lagu Cardi B Remison G Sulu Messenger. Oh, nama Sulu Messengernya ne. Sulu Ari Meses kuana. Okey, bertemu baru kita peninggal 51 minit dah lepas pukul 7 lemai pengundah kita mendiang ke berita hari YFM. Jadi bakal kudah dipadah kaku dulu agi hari itu tadi bajam keterubah angkanya kita megak nada ningal ne. Hanya di sari itu aku bisik temuai ke dikangau ke konti temuai buat program 6 biar amiat akitai. Ha, tiga ikut temuai ku bisik datai ke sekali itu hari tiga buah sekolah. Hari sekolah St. Teresa di Kuching, St. Joseph Private School, Private Primary School di Kuching yang kaum SJK Chung Hua Batu 10. Ha, siapa nak sidak tu ne? Lagi kita dekat medak live Facebook YF Kami bahan pukul 8 malam tu lagi buat program 6 biar min begulai ngau anti min. Ha, sebenarnya kita berperinang ngau lagu kuda dipilih aku ke lemai tu peninggal lagu hari guen sanggup aku.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biak miat kita. Ha, kita tahu ngabas Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biak miat. Abgulai ngau anti miat, anti miat dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ne. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkunci ngabala kaban kita ne bala bakiah kita. Hai, bala peningan Nabi Amir kita ke bak luar dia. Banyak kita ningat ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita tau ke mendiang ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amir ke bisi ngau anti min baka ke malam tu ne ba program Nabi Amir kita nya sidak tiga ya ne. Jadi anti min minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ne. Hanya sidak tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sidak itu ngena baju orang ulu daripada anti mian bisi megak bercampur ngau baka baju bidayu ah pada anti mian tu ne. Lagi kita medak nama utai ke dekat di pandang ke sidak ya utai ke dekat di bantai ke sidak lebih lagi ba pengelandi enam biak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu anti min okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga nambia miat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kiba anti min tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Ha, kita minta ya berjaga. Hai. Nya tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban kenya campur Bidayo.
0: Oh, Iban kenya Bidayo. Oh, mayuah campur tu ne. Uleh-uleh jaku Iban na.
1: Uleh
0: gane mimit. Ah, mimit ne. Tang nemu tek sebut anti, paham na? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul nah?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik
0: adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nak gue nanya dulu hari ini sekolah sidak ya. Anak gue nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi

0: Macedonia okay, penyanyi urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Ah, budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak miat. Nama ndak penglandi akak dibantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak miat. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya, Indaya, bisi Mrs. Ngagian Timin, Madah, Kak Mai, sudah tiga tu tadi datang ke konti buat program Nembi Amit. Terima kasih ke sukung bala Pindai Pia Mega, bala Nembi Amit ke rindu ke program Nembi Amit gulai ngan Timin ne. Jadi kita ke nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mang ke kibak Antimin tu tadi. Dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa. Umur?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
2: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
2: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
2: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
2: Tak.
0: Di ni?
2: Seberang.
0: Seberangnya. Oh, anti impai berarti dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Okey ni. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen me to petunggal. Okey. Kawan. Oh, ya. Kawan. Okey, jadi kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele, Antimian kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina?
1: Pandai.
0: Mandarin?
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun?
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Saya suka mata pelajaran bahasa Melayu dalam bahasa Cina.
1: 我喜欢 kuoyi.
0: Oh, kuoyi.
1: Kuoyi.
0: Betul pinggirnya nah.
1: Ya.
0: Yeah. Dalam bahasa Cina kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
1: Ya.
0: Memang subjek penting lah.
1: Ya. Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
1: 40.
0: Ya. Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
0: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Lihai ya. Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya. Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikena sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak. Oleh hidup bergulai sejalai. Betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Padawan. Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak ya peningan ne. Nimu ialah oleh jadi DJ cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?

0: Dah. Oh, wifi Miban? Ninga. Oh, jadi di rumah bercakap bidayuh tapi ninga radio wifi Miban kan eh?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Mm-hmm. Okay, hanya tadi Joyce Maria Lentah. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bak sekolah?
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biak kurang mai rinduk ke subjek matematik ni. Maths ni. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu?
1: It's interesting. Mm-mm. And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal, membaca lah nah. Lebih suka gig mengira. Mm-hmm, laban ni bisik formula nah. Mm-hmm, sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rindu ke subjek maths, huh? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sida ya ke kita ini tahu ke sida ya tu kak mantai ke pengelandia sida ya ngajat, betul? Sida ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Sagaleto dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto, kajat Indo. Yes. Kajat Indo. Kajat Indo sida ya tu tiga iko. Jadi sida ekat nyedia kediri. Dalam sida nyedia kediri tu peninga kita nganti lagi kita dekat medak live Facebook. Sida itu ngajat ngajat Kenyah menya asaga leto ne. Tang kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih Antimin kena merindang bala peninga nembiak kita ke skaleto.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti clear hanya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ni. Ha, kan mungkin bala peningan nembiak kemaya radio tu. Apakah kudah dipadah kan Timin? Peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ni. Ngau utai ke dekat di bawah, utai ke dipandang ke nembiak ke bisa datai buat konti YFM, buat program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti Min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce yang kaum urai Kak Ngemai Saga Leto. Ha, kita medak ni ba Facebook. Udah tu.

Okey, peningannya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita mau perinang sekali lagi peninga nur sedaknya dia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: Bố cứ lại ngỏ ăn tí miền bà bố rèm nằm dạ miệt hà rì nám bố cố là bàn má làm.
1: Okey, bertemu baru gulai dengan Timin bawa program enam biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan Timin tadi. Sidak baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sidak tiga ya bawa program enam biar amir. Jadi Timin kak nanya ke sekali tu. Nih, okey, Timin kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan nama favorite food.
2: Telur.
1: Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng. Atau telur rebus.
1: Okey, ya Scarlett Adele ni di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Okay, Joyce. Nyak tampak lagi nama Joyce. Okay, Joyce. Di sekolah, kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
2: Sepuluh.
1: Oh, kalau bawa RM5 cukupkah? Cukup. Selalu beli nama dah?
2: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi, mak selalu sedia ke bekal lah?
2: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright? Selalu bawa bekal atau beli?
2: Bawa bekal.
1: Ya. Yeah. Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal nama?
2: Ayam goreng?
1: Nasi?
2: Ya.
1: Yeah. Sayur dah? Anti Min dah nemunya ni banyak awal. Anti Min dah nemu retinya. Nak suka sayur?
2: Suka.
1: Oh, sayur nama?
2: Timun.
1: Yeah. Siapa nak suka makan sayur? Bisi nak suka makan sayur?
2: Tak.
1: Semua suka makan sayur.
2: Yeah.
1: Okay. Laban Adele. Okay, Adele ne, Urai. Urai kak bercerita. Nanti Min ngangau Urai meh. Urai kak bercerita. Ceritanya berkawan ngau cita-cita ne. Okay, dah ready?
2: Dah.
1: Okay, peninga kita boleh medak. Serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okay, 1, 2, 3.
3: Hai, nama saya Angelina Urai anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peningan nembiak ni. Cukup landiak ni yang empu sebutannya korang nangnya terang nya Urai ni. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
2: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
2: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
3: Yeah.
1: Okay. Dalam subjek English selalu skor berapa?
3: 86.
1: Wow. Memang wow lah nah. Okay. Kalau 100 lah. 100% kalau nah.
3: Boleh.
1: Okay. Memang pandai meh kau kita ini. Okay. Seduai nanti bercita-cita seduai besai lah ke nyadi nama. Cita-cita
3: Doktor Haiwan.
1: Doktor Haiwan. Okay. Nyak tadi Adele.
3: Artis.
1: Jadi artis. Nyak anti min madah tadi ulah jadi DJ nak. Kak jadi DJ?
3: Nak nemu.
1: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun boleh agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam bisi ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
3: Penyanyi.
1: Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, mayu lagi kategori artis tu kebenarnya ne. Tang memang rindunya di artis lah. Urai cita-cita?
3: Doktor.
1: Doktor.
3: Yeah.
1: Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
3: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target dia neh.
3: Yeah.
1: Jadi yang madah tadi ia perlu berusaha lebih lagi nak.
3: Yeah.
1: Belajar adanya doktor tu patut bisi nama. Kasih sayang ke orang nak?
3: Ya.
1: Yeah. Disiplin.
3: Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu tau ke julu hati sidak tiga tu tadi uliah di dipenggik sidak ya neh. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey anti min meri peluang ngagai bala peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal sidak tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranau sidak tiga uliah megak telefon ngagai anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 arus telefon kami di konti bak program nembiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagai peningan nembiak mit kita bak luar tajak anti min bisi ngemai temuai nembiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerindu tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandiak kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupo ne angka mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
3: Betul.
1: Nanti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu tu meh endur anti min merik peluang merik awak merik penelebak ngagai bala peningan nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya aku dah merik sokong ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu sik agi utai ke dekat dipandang ke peninga nembiak amit ke datai di konti Scarlett Adele Joyce ngau urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga music rindu berlagu tangke sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sida ya ba perengkam music lebih lagi ba sape sebenarnya sida ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
3: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
3: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
3: Di luar.
1: Di luar. Aha, okey Joyce?
4: 7 tahun.
1: 7 tahun. Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
4: Ya. Yeah.
1: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okey, Urai. Sejak bila pandai main sapek?
3: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
3: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar, 3-3. Dekat mana tempat belajar?
3: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita yeah. 3. Nek, dalam seminggunya berapa kali?
3: Sekali seminggu.
1: Ya. Yeah. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya. Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
3: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari Minggu kah?
3: Sabtu.
1: Sabtu, ne. Yeah. Dari pukul?
3: 10 sampai 11.
1: 10 pagi?
3: Ya.
1: Yeah. Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
3: Ya.
1: Yeah. Memang mami dengan daddy lah. Anjung, oh?
3: Yeah.
1: Okay. Nyak meh sukong hari apa yang ngundai. Megak neh hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak. Kelebih lagi bak sape neh. Okay, kita dia tu ke meda persembahan sidak tiga ya tu. Bak main sape tang. Anti min merindang bala peninga. Nembiak mit kita yang peninga ke benung. Mendiang ke program Nembiak mit. Lagu kita ke sekali tu. Mawat mit kelicir.

Okey, ya tadi lagu Mawat merindang peninggal kita kelemai tu abah program 6 biak min. Kita nak masuk jam, kita ada medak sidak 3 tu main sape ne. Okey, hanti min ngira. 1 2 3.

0: Okey, nyak tadi ni, pengelan dia sida yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya nah.
1: Ya.
0: Laban anti min berarti ke jari jari sida itu tadi ada peninga. Anti min pernah nemu utai ke ditekan sida nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sida nya tadi. Laban anti min nang buta. Meda anti min sape nya ta anti min nak berti. Nama not bak dia ne. Jadi anti min kak nanya Joyce. Okey Joyce. Boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okey. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Aha, okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett ada?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
2: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
2: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
2: Minat.
0: Minat dari kecil.
2: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
2: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
2: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bahkan ni?
2: Performance.
0: Performance je lah.
2: Yeah.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisik ya. Landia ni rindu kita mendak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape. Bakal kepada Hanti Min tadi, Hanti Min nak merti nama utai ke ditekan bak sape nya tali gitarnya pun Hanti Min nak merti mat. Urai berapa itik talinya urai?
2: 6.
0: 6 ah. Yeah. Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
2: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
2: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
2: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
2: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu.
2: Yeah.
0: Dia mesti dua-dua.
2: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
2: E.
0: Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, nyak. Kita nanya Mimit neh. Ngau sida tiga atau tadi bekau ngau sape Mimit dah pandai main sape bisik penglandia bekanya neh. Angka kita bak luar dia mega peninga. Bisik dekat ngau ke sida tiga atau tadi. Sida ya bisik penglandia dah lama dah hari gawai neh. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tak mega sama di intu raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sida tiga atau neh. Tanya mak ngabak sida. Bekeni cara kan ngiga sida ya. Kita tahu nanya aku ba Facebook Bungai Kedupo ila aku meri penerang agai kita ne laban nak boleh dipadah ke tekalanya ne. Okey nya tadi bekawa ngau penglandi sida tiga tu berprogram nambiak miat inya main sape. Terima kasih ngagai apa ngoindai sida tiga tu apa ngoindai Scarlett Adele, apa ngoindai Joyce, nyengkau apa ngoindai Urai. Udah mic sida tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sida tiga ba main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM?
2: Mau.
0: Dengan kita lagi kak sudah datai. Nanti kan mega antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawak ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sida ya. Mai sida ai mega ke Konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nambiak meet kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.
2: Bye.

0: Ih, pedih pula aku loba kita tuh anak.
1: Sigi kaya nembia, minya umur baru kemansang. Sigi maiwah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai berbuantu. Hari kami, bawahir.

Hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
1: Dan antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa-rasa kerajaan, maklumat-maklumat semasa supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Paya Jaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
2: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
3: Kita nak menyantuni Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
2: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
3: Sebagai petugas haji, tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
2: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem sound bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Sari itu 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netapka atur pengelipun ketriat agi bak pengawak loji industri baka gas ngau petrokimia kalau pengelipun nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang baka tu ndang berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bunga api bak Selangor diudah mujuang ke 40 korang berbadi nyawa. Ia madaka penusah baka tu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya meka di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit nang besai benar ruti bukai semina dikena nyaga bala pengerja pengawal.

tentang mensia mayuh kenguan menuanya ngau megah nyaga pemberuan pemansam pengawal industri. Ngenang pengawal kebukai berbakpa pengawal tu, ia megah bisin terima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawal jadi cermin kempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Pesakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyalai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerakup Bangsa Rengkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkaul ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil mengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rengkat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Sri Aaron Agoh Dagiang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

tampun puji lagu Kidibai data peningan lagu di kena kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu selama malam peningan ngarak ke semua kita sama bela gerai serta lantar magang malam tu neh. Terima kasih magak ngagai kawan aku tadi Mi Melissa Ryan iku dah mulai ngok kita ba awak sada lemai hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam to tadi. Lalu nangkan ketua peningah kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa pemerintah malam kita nyentuh ke 12 tengah malam to lagi ya. Jadi malam tu peningah kita nyangkanya benar belelak kini awak bawa malam hari 6 nyangka nari mindah mendiang ke YFM. Terima kasih sekali lagi laba milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita peningah ya. Biar bagat nuju kita nyangkanya benar berjalan lantang kati kini barang terjalan kini jam kedia tu nyangkanya baru pulai hari sebelah mor kini peningah tau ke bisiknya baru dekat pansut makai kini berhujung minggu tu. Selamat mindah kaki kita selama hujung minggu serta maga berjimat maya berbaik ke perengkap pengangkut. Ok, jadi pukul 10 malam tu lagi peningat mai kita mendiang ke berita malam ia ke di tabut terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu nangkan ke beritanya lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara ya bak tusun tik ke 19 malam tu peningan nyangkanya kemarin kita nadai sempat mending ke program carta siapa juara tu malam tu kita dekat mending ke tanduk ya ya berkenyame tusun program kita ungkup ya ke malam tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peningan bak awak pemerintah malam jadi anda minah ke frekuensi kita tentu ya di Kuching kita boleh mending ke kami ngenak 101.3 FM kelimpah harinya kita boleh mendiang ke kami ngenak radio online tau ke RTM klik ke malam tu kita terus berperindang dengan lagu ke Dubai Sheila J Asai ke Kumang YFM segulai sejalai.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama, laban daftar.

0: Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Kaban sampai mati lagu kedibai Wat Rock ke Peninga ya merenang kita bawa pemerintah malam ke malam tu. Jadi sebenarnya kita mendengar ke berita nangkan ke tu lagi pukul 10 malam dia aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik dibaca aku tu Peninga berkawal dengan bus.my ya. Jadi kad konsesi bus.my dekat di Keremai ke ngagai balan nembiak pum 6 ngau nembiak berpalan pematih perintah di Lampur Malaysia ya. Jadi inisiatif tu diperjalai ke kena ngurang ke belanja nembiak ninting hari kelimpah hari ti merangsang bala nembiak kena perengka pengangkut mensia mayuah ya. Jadi inisiatif tu Peninga disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak pum 6 ngau lebih 3,200 ikut nembiak bak palan pematih perintah di Kuching ngau Samarahan ya. Jadi nyentuk ke bulan 4 tahun tu 15,283 ikut orang udah diregister megai kad konsesi bus.my di serata Malaysia ya. Jadi mensia mayuh mega udah dipinta ngambil peluang reservis ke bisik disediakan serta rindu agi berkena ke perengka pengangkut mensia mayuh. Jadi berbak ngenyak mega Peninga perintah mega merambu dekang remai ke pejalan bus.my ngagai kena menggeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu ya. Jadi pendarang dari Menteri Pengangkut madah ke renggat ke terubah projeknya sebenarnya tu lebih mekuah ke Induk Menua di Selangor Malaysia lalu perintah ke dia tu benuang berarti ke guna pengawak ngeremai ke servis pengangkut mensia mayuah ngagai kandang menggeri ba penduduk kedua tau ke ketiga pemandu besar ba tiap negeri ya. Jadi Sarawak bisik sekedar menggeri sekunda ti sama belak berguna serta berguna ke sistem pengangkut mensia mayuah tu ti mana hagi baka ba sibu ngau di Bintulu ya. Perkara tu mega peningah dekat di kerja ngau cara berenggat nitiah ke pematut serta mega peminta. Okey, ya tadi berita berkawal ngau bus.my. Kita terus berperindang dulu peningah ngau sitik lagu. Dan lepas lagi kita bisik lagu ke Dibai Randy Pat Awas Pengerinduk Ketengganuan. Tang sebenarnya kita mendengarkan lagu Hindustan tu dulu. YFM, segulai sejarah.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anak irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanang luar nada kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Ya, lagu Kedibai Rainy Pet Awus Pengrindu Keteganuan Pening. Ha, ya, udah berenang kita ba awak pemerintah malam-malam tu. Jadi pukul 10 malam tu lagi mai kita mending ke berita malam ia ke di tabut terus. Hari Konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat mending ke tanduk program Carta Siapa Juara ba tu suntik ke 19 lalu ngujung ke awak pemerintah malam kita ke malam tu malam hari 6 9 hari bulan 5 2026 pukul 12:30 malam tu lagi mai kita mending ke timang kerbak tawas nyantuk ke pukul 6 pagi pagilah peninga ya. Ikinya ditu lagu Kedibai Niang Michael Jemat Dara Baka Paras Gita YFM 101.3.

Selama malam dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni. Ba berita malam hari 6/9/2025/2026. 6 jalai bus.my ke baru di Kuching ngau Kota Semarahan udah dilancar ke. Menteri Pengangkut Anthony Luke madah ke jalai bus baru tu ianya jalai Arang, Taman Huising, Siburan, sama mo Stutung Baru, Kuching Central ngau Taman Sukma. Tu ukai semina nyaup nambah ke jalai ti di tengah bas tambaga nentu ke rakyat uliah disediakan ngau pengawak pengangkut ti lebih manah serta uliah dikarap. Nyentuak ke bulan 4 tu tadi pamayuh orang ke depan bus.my Kuching nyak bisi 847,644 iku. Jalai ke di tengah bas tu maga endang semampai di Kemata kena meri servis ti optimum ke orang di Bandaraya Kuching, Bau, Serian, ngau Samarahan. Hari indai patut digagak nyadi ke hari ti engkeman. Ando bala anak mandang ke basa ngau penyayang sida ngagai indai sida. Menteri Pemansang Indo Rombilia ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Sukri madah ketuk dekat nyadi ke tanda basa ngagai semua pemanah ti udah diayan ke urang ke begelau indai. Ia maksud ke Jakutu ngagai penggeram berita di Kuching. Pengawak ngerami hari indai renggat nasional tiba ramai ke Jaku seteguh kasih ibu diatur di Kuala Lumpur pagila. Andugerah inspirasi ibu mega dekat diberi dikena masa orang ti udah nyadi inspirasi bak sebengkah-sebengkah ruang bilia. Program khasnya mega sama dekat diatur bak tiap negeri yang kaum di Sarawak. Penglandia Bala Nebiak Rebak Baru nguna teknologi digital ngau peminta tiru AI nyak sebengkah hari perkara tika di kemaran ke ngambil ke Sarawak oleh mansang maju serta uliah bersemekiah. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugat Kumbung madah ke dunia kemayar itu udah jampat benda mansang nitiah ke singkang teknologi lalu berguna ke Bala Nebiak semampai bersedia nelebak ke diri. Tejap pihak pemansangnya maga udah ngepun ke pemawati baru bakal pengawak nipu cara online ngermai ke berita-berita ke selebubu ngapa ngau penangguh gian tau ke endak terlengkak ke media rama ti patut diputar ke ngenak pemintal. Datuk Wilson Ugat mansut ke Jakutu bak pengerami anugerah Nembiak Dayak Kenyulut bak pelajar 2026 di Miri. 115 ikut Nembiak tenyulut bak persa PUM 5 tau ke SPM 2025 ngau PUM 6 tahun 2024 bisa nerima insentif kebuliah RM34,600. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat ngatur konvensyen PBB antara bulan 7 ngagai bulan 9 tu ila. Sekretari Jeneral PBB Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ketuk dikena negut ke jentera parti barengkat Akau Umbi. Hari kebendau ndo ngatur konvensyennya lalu bedau diputus ke lalu dekat dituku ke sapit Presiden PBB Datuk Amau Douglas Ugah Mbas tilalu nyadi tuai pengatur konvensyen. Konvensyennya dekat diatur nitiah ke zon. Zon Selatan dekat berchairman ke Senior Vice President PBB Dato' Amau Fadilah Yusof lalu Zon Betung dekat berchairman ke Dato' Amau Douglas Ugah Mbas. Zon Tengah dekat berchairman ke Iampu lalu Zon Utara dekat berchairman ke Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan. Ngagai ke diatuk PBB bisik 396,000 ikut kaban. 47 ikut raya menua luati yang kaum 3 ikut Nembiak Mit udah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketegak mayuh macam penyalah kenglanggar Akta Immigration 1959/63 Akta 155. Si Datuk ditan ke ba operasi bersepadu ke diatur hari 3 ngau hari 4 tu tadi di Bintulu ngau sama laju. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah kenam bengkah dua timung kulus rumah apartment ngau palan dagang di Bintulu bisi diperasa ba operasinya.
penyalah ke ditemu di kerja si Datuk yang kaum diau di menua tu ngelui hari timpuah serta nadai pasport. 59 ekor rakyat menua luar ngau rakyat menua tumpu bisik diperasa bak sepemanjai operasinya. Yang nak berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun No Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Lepas tu lagi peningat, mai kita mending ke tanduk program Carta Sapa Juara, Bak Tusun Tik ke-19. YFM, Pemerintah Malam.

0: Begelan sejarah.
1: Sar itu 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelipuan ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kalau pengelipuan yang berguna benar sebedar ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndang berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bunga api bak Selangor diudah mujuang ke 40 orang membadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah atur pengelikun bekerja megah di Bintulu ngomiri kemihologi di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit dan besai benar ruti bukai semina dikenal nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuah kenguan menuanya ngau megah nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu ia megah bisin terima duit tulung 7,000 ringgit hari serakup induk per

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentep ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Nyagai bala kita luan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulian menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
4: Mwah. Yang tak sempat juara? Aku

0: Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
1: Bergulai dengan aku Ucak Abun.
0: Hah? Kau yang dia jadi Ucak? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, pia. Okay, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah. Terus ke Kunti YFM. Lepas dia datuk nyo rajin sekolah. Ninti yang hari satu. Nyentuh hari lima. Ia sekolah.
1: Ya. Hari tiga. Kadang bisik. Kadang mandai.
0: Enggak ya gendak. Dik, padah ke ngagai ayah di seneram lagi?
1: Dik, ya seneramnya nemu anakku. Yang pun pasal segau.
0: Okay, ke ngalih hari tu nak buka selama buat program Carta Siapa Juara. Kami dua Jackson Jabot, nama sekolah ya, dekat mic ke kita
1: nama
0: 10.
1: Christine.
0: Oh, nama Christine.
1: Jackson.
0: Sekolah pun dia mending kena Jackson.
1: Adai Jabot aja.
0: Oh, apa merintah. Oh, nama Christine dia Jackson Jabot.
1: Nama aku Smiang, nama Jackson.
0: Oh, baka anwanya ini dek Sabrina Sangau. Betul. Nama Christine. Nanti bak rumah panjai Sangau aja.
1: Yeah.
0: Okey, bak Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai bak tusun ke 19 tahun 2026. Nak berasai kita udah datang bak tusun ke 19 tentu ya. Kita ke bisik udah ngundi minggunya kemari. Dekat nemu bisik boleh hamper kah, bisik menang kah, teka ke tau ke perambu kita berpenduduk 10 hitik lagu, 5 hitik lagu. Sekedar hari penanyi ke dikerinduk ke kita.
1: Udah ke bisik ngundi.
0: Oh, ni bagi penduduk yang minggu tu. Kah penyanyi, penanyinya sekedar hari penanyinya tadi kini ambai lalai kita kah.

0: atau ke laki atau ke bini kita atau ke pangan kita. Nah, aja buat. Ini kan kita yang mau. Ya. Baka ini di sangau mayo membal lalai. Okey, sebenarnya tang sebenarnya tua aja buat mai ni mai peninga ninga ke lagu 10 ti lagu ba tusun ti ke 19 tentu ya.
1: Recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggu yang kemari. Carta sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ia nyak recap tusun ke 18 minggu yang kemari. Jadi inti nitiah ke minggu yang kemari 3 kali 3 minggu. Ia nyak Veronica Natasha siko penanyi ke benong angkat nama jam ke dia tu jadi juara. Tentu yang ngasuh jabut sengah lebih doang.
2: Kai ngai ku ngasuh minggu tu kan ngai ku ngasuh hai nombor satu. Ngai kurang jelas.
1: Ngai kurang jelas. Jelas ku jumpa.
2: Ngai ku mai orang ngarasuah.
1: Lepas jaga prendek nah. Tusah ke kita ku dek. Jadi lagu ke baru dipasok ke minggu yang kemarin tu darah betul. Darah pantau
2: Priti aja aja.
1: Ya, Priti Nina. Lagu ke diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemari. Jadi kita nak rekat nemu ni penuduk lagu Priti Nina tu. Lagi laban Priti Nina tu jabut. Nanti dia kalau ingat tahun 2015.
2: Ya.
1: SSJ Maya ini betul. Bang?
2: Ya.
1: Dia ke kemuntik ke Priti Nina. Tak Priti Nina gak kedek.
2: Ya, muka aku. Kan
1: bunuh diri kau mayanya. Nah ya pihak, ini dia bunuh diri. Bukan yang bisu dia tinggi.
2: Parit besar.
1: Parit besar.
2: Depan medannya.
1: Oh, okay paritnya. Pegoang.
2: Pegoang.
1: Adeh, hapai. Okay, jadinya cerita lama lah berkawan dengan SSJ Jabut dengan Priti Nina. Okay, jadinya lagu kena calon ke minggu yang kemari. Ya. Lagi kita bedak penduduk lagu tu. Jadi yang nak masuk jam, Jabut?
2: Ya.
1: Nak masuk jam?
2: Kau ngagai. Bak lagu tiba penduduk nombor 10.
1: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
2: Bak kita 3 minggu kalah jadi juara.
1: 16 minggu penglama udah baca ta retinya pemadu lama dalam carta.
2: Ya. Minggu tu ya nak mukai-mukai ya nurun segigi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
1: Ya, Anthony Usan tahu kenama Kangau ya, di Kangau Kejabut ayah angkam ya. Yukai, ayah pam ayah terpambar. Ayah terpambar ayah angkam. Ayah terpambar lagu ke sekali tu nak ulih aku ambo. Leka lagu tu Tony Engkabi ngau Jerison.
2: Ya, Tion digaga ayah Tony Engkabi.
1: Ya, terus ninga ke lagu penduduk 310 Anthony Usan nak ulih aku ambo.

0: Nombor 9, Ibu Minot.
1: Lagu tu aku dengar cerita. Ya tu dia tu dari Semanggang Dian.
0: Oh, nama gak Dian.
1: Ukai ke
0: Tegal.
1: Engkau kini. Nah, ukai ke Tegal ya bebining uai. Ukai ke Tegal ya rawun. Tang ke Tegal ya dia tunyo gawa.
0: Oh. Udah kaya itu nenek.
1: Nggak, maku nemu tang ya udah gawa.
0: Gawa
1: ba upis JKR. Nyuka jalai lah.
0: Ngeredak jalai.
1: Jadi Jeffrey Teguang nya siko penanyi atau dikumbai ke atau dikumbai kita penanyi baru mega dalam tahun dalam 3-4 tahun tu kuda. Tajak sebedau tajak pihak jabut. Sebedau jadi penanyi nemu dek. Nama pengawa ya?
0: Ya ngorang nyungkur lipan.
1: Itu kenapa? Nyak kerja ya, kerja ya ke beda orang nyungkur lipan berpegama JKR. Sebedau
0: saya nyungkur lipan dulu. Alu dah minta ya pandai.
1: Pandai nyungkur lipan. Asal gawa JKR nyamai menya. Udah tahu dulu dia nyungkur lipan ngambil kedai dambek orang kerja JKR. Besi
0: ayak ko dia.
1: Besi ayak dia bagi JKR dia.
0: Boh besar ya.
1: Nemu ko bo besar dia tadi. Datoknya. Udah. Okey, jadi lagu ke di sebut tua tu tadi bab 239 kinya Jeffrey Teguang. Jadi munyi ko aku jabo Jeffrey Teguang tu kebenar ya ia ukai angkat ngepon ke diri ari penyanyi.
0: Betul.
1: Ia ngangkat ke diri ari pengawa ya tu tadi ba nusun lagu.
0: Nusun lagu.
1: Kelebih lagi ba music.
0: Ba studio.
1: Ba studio. Tang ya tu kebenar bisi pengelandek belagu. Nyak kebuah ia lalu jadi penyanyi mai kebuah ke nusun lagu. Enggak kebuah dengar lagu nusun lagu nyantai nah.
0: Ya. Ngelengai main lagu
1: ya. Lalu nemu belagu. Jadi lagu ke di baja Jeffrey Teguang ke minggu tu kebenaran nurun segigi nak tangga.
0: Betul.
1: Minggu nyen kemarin penurut 38, minggu tu penurut 39. Nama lagunya
0: ngai nyimpan dendam.
1: Oh, dia bisa kalah dendam ngorang?
0: Adai ko kalah. Ngai ko dendam ko adai manah ke petara.
1: Manah ko dek. Tandi suah masjid buruang dendam ko dek.
0: Ya, buruang labanya ke lauk.
1: No pia. Dia tu masjid buruang aja.
0: Ini ialah makai saya kalah dia aja. Masjid buruang.
1: Okey lagu tu baru berapa minggu?
0: 8 minggu.
1: Gila adanya.
0: Okey, 2 minggu.
1: 2 minggu. Kati gede nak pedak. Lain kolam tu dah pedak. Dia tu suruh ke sekolah baru tu lagi. Okey, jadinya Jeffrey Teguang. Penduduk 39. Nah, kayaknya di
0: nombor 9, 5 minit.
1: Nunggu dulu.
0: Bedau.
1: Bedau. Nusi cerita dulu tu.
0: Aku berminat. Dia tu kan nusi cerita. Tadi aku ingat dia bisikkan berita-berita kepada.
1: Berita nama. Berita bintang kudobelah.
0: Berita TV. Berita tentang CSJ. Ki baru tau.
1: CSJ-nya catat sepajora.
0: Ya.
1: Catat sepajora apa tau?
0: Ukai bisik berita bukai ke CSJ.
1: Ni kekesaro SSJ tu lain, CSJ tu lain. Dulu CSJ, baru SSJ. Bisik pen berita baru.
0: Ya penjara.
1: Tang aku berdua nusi dia tu. Ni kurang nutup radio.
0: Okey.
1: Lagi ku nusi. Bak ke ujung-ujung tua lagi baru ku nusi.
0: Bagus.
1: Okey, ya ya okey namanya aja buat.
0: Yang kurang suspend.
1: Suspend sat titik. Siti Agi, semua orang tanya-tanya. Laban minggu yang kemarin nama terpadah ketua. Minggu tu madah kemaya orang ti namanya tadi dekat nemu 24 titik lagu ke dipilih. Kemaya ditemu. Aku madah minggu tu ni ya.
0: Yeah.
1: Nah, minggu yang kemarin aku madah minggu tu. Tang aku lo bodoh madah. Lagi baru aku madah kemaya aku madah.
0: Oh, kemaya itu lagi.
1: Mayu pemadah kemadah.
0: Oh,
1: ini lah madah aku dek. Okey, jadi ya namanya tu terus ke penurut 38.
0: 38.
1: Lagi tu Nusi cerita bukai.
0: Okay.
1: Penurut 38 ke sekali tu.
0: Lagu tu baru dicalon ke minggu Siti yang kemarin.
1: Ya kenggai gede nya Maya by SSJ 32 2015. Lawa lah berarti Nina. Kemarin isi ya?
0: Isi. Ini dateng ke
1: RTM. RTM.
0: Oh, ngakai WAM kita lah.
1: RTM. Okay. RTM. Lagu ke sekali tu, lama berarti Nina tu lama, ya dah nak main lagu, namanya lagu ke dicalon ke, mujur dicalon ke Bacata. Sebedau tu, ya suah, nang bisik lagu belamang, luar ke lagu, tang lagu ya lagu dandut.
0: Gaya cuti ngandung gini.
1: Nai agi darahnya. Baru tai. Kati ketepungan doang jadi agi darah tuh dah ya.
0: Cuti beranak.
1: Bedau agi merumpas. Kayaknya di lagu ke di bab 238 Priti Nina ke sekali tu lagu tu dia beri nama Minta Nuan Ngenang Baru Apo. Karena tuju ke dia yo kai.
0: Aku sih nemu ya kakakku suka taya malu-malu. Ya tu yang asal aku ngenang baru.
1: Bukan bu. Nama kan saya ku kelihatan ya sih ngai kedai.
0: Betul. Oh, langsung sampai ke dia tu.
1: Nah, dia tu nak aku nemu laban dia madah minta Nuan Ngenang Baru. Lagi Nuan Ngenang Baru ku ya. Ata aja pihak lagu tau lekang ngotion di Gaga Wandi Ali.
0: Oh, siko ajar.
1: Ah, siko ya nanti nanti menang SSJ. Siko aja mengempu. Kayaknya di lagu tu baru dia calon ke minggu yang kemarin munyik pada ke Jabur artinya baru seminggu ya, Pak Cata. Ya, udah tahu tua dekat mai peninga ninga ke lagu menurut tiket 7 tang sebenarnya ketininga ke dulu Priti Nina nomor 8.
2: Lapan.

0: Nombor tujuh. Siapa yang tadi jabat?
1: Doi, nombor tujuh tu. Nombor tujuh.
0: Kamu tujuh?
1: Penyanyi. Doi kau matau.
0: Doi kau. Artinya lagu Berpadu Nyawa menya.
1: Oh, nyata kau main Berpadu Nyawa.
0: Ya, Berpadu Nyawa. Siko, oh. Siko. Ngelaban siko. Hei, okey. Tegali alan. Tegali alan. Orang pilih ya.
1: Dinang Isi.
0: Dinang Isi.
1: Bukulai ngau
0: Nicholas Frederick. Bukulai ngau Nicholas Frederick. Lagu to Nurun Segigi Anak Tangga.
1: Ya, 9 hari, minggu. Dalam catat.
0: Hari berdua tiga enam. Minggunya kemari. Lagu to Leka digagak Michael Tony.
1: Yun digagak. Michael Tony bagulai ngau din ala de.
0: Nyai tadi Nicholas Frederick ngau dinang isi. Yeah. Jadi Nicholas Frederick tu bisi muka dicalon ke lagu yang bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu ya. Lapan bisi duit lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024, siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemu lah lagu ya tu sekali kedua-dua mujur ke semifinal tau ke seminak siti ajak ke semifinal tau kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
1: Yeah.
0: Munyi kepada aku lagi aku nusai.
1: Betul. Lagi. Oh, naon lagi ke lagunya.
0: Ndak gen naon takus sebenarnya ada kemaya aku mada. Oh. Kemaya sudah nerima berita. Okay. Bisi hin mimet tau ke kati kurang ngerimbas mimetnya lagi ya.
1: Oh.
0: Merik kelu ku munyi ku orang putih.
1: Ngelansak pendeyang.
0: Ngelansak mimet lah. Nanti kenemu nyagam. Nemu menyagamnya lagi ya.
1: Betul. Tidak nemu nyagam-nyagam mutai bukai.
0: Di enak barat teh sagam deh. Ku ngai bayar nyagam mutai. Nah lah di teh sagam kaya. Kaya nini di sangau.
1: Oke. Nggak ya gaya lagu kita baik.
0: Dinang Isi. Nama lah lagu ya. Aku rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai, ninya aku rindu, aku rindu, aku sayang.
1: Aku rindu, aku sayang.
0: Okey, nyadinya lagu berat 37 jabut. Okey, kau tahu tuasa mengenang, bagaimana cara ngundi? Cara ngundi lagu.
1: Cara ngundi itu mesti kakak baca, ngai kurang mai kita nipu ni.
0: Maksudnya,
1: uni telepon bak pengujung program tu lagi, ianya 60 peratus besarnya.
0: Nah, besai.
1: Besai 60 ah.
0: Besai.
1: Ya. Oh. Ini Facebook 30%.
0: Okey.
1: Wah, Facebook. Okey, Facebook YEM-nya. Facebook Carta Sapa Juara.
0: Facebook Carta Sapa Juara.
1: Utanya 10%. Ari peminta peninga bak program radio bak timpuh tusun Carta Sapa Juara. Ari Sarito ngagai pukul 12 tengah hari hari 4 betul peminat
0: betul dalam dia deh nah dalam dia deh
1: udah
0: siapa tengah jar deh
1: ayang kamu ayat tu mana ibunya tanu satu ayat
0: berapa tahun dua yang ngajar deh
1: apa dua
0: tahun
1: tiga
0: nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita kedekat ngundi nyalain tinya mak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke ba catat sepa juara tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu nyau dekat muka arus telefon labannya timpuah tau ke maya merkah ke pembadu besai tang tak jap aja buat ya? Aku meda tiap minggu orang ke sama aja ngundi ya.
1: Adai.
0: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
1: Kadang-kadang ada kita nemu.
0: Nada boleh lain orang bukain je kini.
1: Ada aku nemu. Alat atiko kelang.
0: Aku meda nada orang bukain. Orang kesuah boleh harus telefon abad dom. Robina yang segi boleh belama? Segi mana mana siap? Ini darah bajia. Denis Sari Miri. Sapa ge?
1: Elek. Hari betul tujuh.
0: Betul tujuh Elek na. Alamak subah lagi zaman tua ngundi belama ya?
1: Tua.
0: Udahnya. Sapa ge ke suah de dengar ake de lemambang sapa namanya ake lemambang de
1: lemambang
0: ake lemambang banyak tanya jarang gak dengar aku ya ke suah di dengar aku tiap minggu nak telaban kabar dom ngorobina
1: ya
0: kati sudahnya boleh lain belama Mbak caga jarang gak? Angka Maya ya kan adai gawa. Nanti Maya gawa. Namanya
1: engkau orang tuh

0: ko baka ake de mai cagatnya tadi jabot nang pengawak ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mo namanya Arian dor nekan
1: yang sudah tahu ka
0: nanti na salah ko pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar ya kor putih hanyo bersih ya baka ay abad doam lah dia abad doam ya namanya jaga waskula segi dengar radio re ni telepon yang mai yang ada mak orang buka yang kau menuang pulai kopi riba jadi nyata dek bala kesuah benar ngundi nyukung program Cata Sapa Juara. Okey. Okay. Kita ngalih ya.
1: Ya.
0: Umur 6.
1: Lagu tu 8 minggu udah dalam Cata.
0: Nikit segigi anak tangga hari penduduk tiga 7 minggu yang kemarin. Retinya lagu tu berkunci bersilih penduduk engkau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang ke sekali tu ia ke bak umur 6 ia ke bersilih penduduk engkau Dinang Isi sedua Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi. Penyanyi baru.
1: Baru. Pengerindu nak datai baadan.
0: Pengerindu nak datai baadan. Leka ngau tiun. Padahal nak datulah tiun. Leka ngau tiun.
1: Bersefio.
0: Bersefio. Siko ari penengkebang lagu ke dia tu ya nyau terbilang. Nyau terbilang tidak salah ku ya. Petunggal ngau Dom Romeo.
1: Oh, petunggal sama amanya ayak ko tau.
0: Apo ayak? Ayak di memagangnya. Ya dan lama.
1: Apa nak ko ki biak uncle tu.
0: Oh, uncle dia tu. Oh, ayak dia lah. Bisa fire.
1: Ya.
0: Jadi lagu pengerindu ndak datai badan tu nang digagak Bisa fire lalu asai ko nanti ketua berarti ke Jabuat. Berengkah hari yang menang anugerah atau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayuah hurang minta gagak kia lagu kelebih lagi leka lagu
1: tang aku ningal leka lagu ya peminat tajak aku togi biak aku ningal leka lagu ya pun nang sigi ngena jaku
0: iban ke dalam lah tulen
1: baka tang betau ya uliah ngalahkan yang jepren nyalo.
0: Oh, nyana uliah lahnya. Naka kada tau aku meda bedau siko uliah talah ke niang Jeffrey nyalo.
1: Ya.
0: Nanti bak leka lagu. Ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih ge penengkebang leka lagu jemah hila kita iban uliah kira ke muriah
1: lagu.
0: Uliah muriah yalah. Muriah niang niang Jeffrey nyalo.
1: Leka jaku te dalam-dalam.
0: Ya, okay, sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebut ya tadi cukup nego ati ndak diterundiang ke leka lagu nyule de gagak.
1: Ya, klasik.
0: Cukup mana? Ayo ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke jabot ni nemu.
1: Udah
0: besar lah. Siapa?
1: Siapanya? Juni Dana.
0: Juni Dana. Juni Aman?
1: Okay. Bisa sih kau lagi.
0: Udah nadai kaki dot?
1: Udah nadai.
0: Oh.
1: Siapa?
0: Jackson Dana. Jackson Dana. Jackson Dana.
1: Jackson Dana.
0: Ah, udah nadai nih. Niang Jackson Dana. Tang nakak kedetuk pada aku bedau bisa sih kau orang boleh telaban ke niang Jeffrey-nya loe bak langgak leka lagu.
1: Yeah.
0: Okay, jadi yang ngarap ke jabut terus belajar ku Iban baskula belajar bahasa Iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Suba kah?
0: Ke Junggai, cikgu Junggai kah?
1: Kai, Mr. Jimon, tawai.
0: Hopo. Nanti Dina pandai nak aku nemu jabut. Nah,
1: bola sikit cikgu aku.
0: Oh, cikgu dia ne.
1: Cikgu ayak kompeten.
0: Ayak. Oh, cikgu ayak dia penting. Cikgu dia siapa? Cikgu Junggai.
1: Cikgu Junggai.
0: Menah enggak jadi ban?
1: Ngau cikgu sanonya itu penyanyi dia tahu siapa ini.
0: Rawan Sarias. Apo kelalo? Ngajar dia cikgu Ibar Rawan Sarias ya.
1: Mau pulai. Ma pula ya, kau dah pengawa. Dasar yang ngumpul buah gop.
0: Ngumpul buah gop. Kati dekat pandai jaku Iban. Nanti asuh yang ngumpul buah gop. Bukan yang asuh yang belajar jaku Iban. Okey, jadi terus ni ke lagu menurut ke 6.
1: Ya.
0: Nick Raffinsi, pengerinduk nak ratai badan. Nangkan kanya. Kita dekat ni ke lagu. Bab menurut ke

0: fai na mukai mukai tua tu na debra sai uda datai ba top fai ni bu minat nanti lagu ke ba penoto nomor 5 minggu tu ba top fai 2 minggu kalaknya di juara 15 minggu dalam cata dan nak mukai mukai unfortunately kura putih.
1: Betul mah ya, nak mukai-mukai.
0: Ya, drop down to one step.
1: Padahal ada jagur putih ya.
0: Kakai.
1: Siapa mengajar dek jagur putih ya? Baskula SKK Nyua.
0: Belajar
1: dari info. Peraya dek, AI kena belajar. Richard Lee, ngal lagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisik lagu dicalon ke ba SSJ 39 hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tok nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisik.
0: Bedau bisik.
1: Nasib bedau bisik ba ya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ya ke juara ba SSJ tu benar oke mensia tang lagu. Atang oke mensia tang lagu. More
0: tang. Nama orang tang lagu ba SSJ oke mensia ba.
1: Oh, salah itu. Ya ke juaranya tadi. Oke mensia ke mai lagunya. Tang lagunya ke juara.
0: Ku mai ku orang tang lagu ba SSJ oke mensia.
1: Oh, AI menya. Lu tuang kelalo deh. Lu tuang makam lagi. Aku dah boleh imagine. Nanti lu tuang belagu bas tes bapang gau SSJ.
0: Apa? Berdak kita yang bersifat.
1: Ya baka jangka. Okey, jadi namanya munyi ke dipadah ke dijabot. Laban dek kala bergulai ngu ya. Dua tahu, dua kali SSJ tika 8 gau SSJ tika 7.
0: Aku supportif itu.
1: Iya, nyawa ya segi mana?
0: Mana?
1: Terang. Terang, inggar, suak ke dari jauh mikrofon depan lu dinga. Nyadinya Richard Lee, siku.
0: Bedau.
1: Bedau bisi nasib.
0: Apa belum nasib.
1: Munyi daripada kaku laban isis jetu ia kejuaranya okai mensia ya. Okai penanyi ya tang kejuaranya ianya lagu. Artinya nanti kak juara lagu mesti mana? Lagu mesti tusah kari baik. Dika keroke jengap demi lagunya.
0: Betul.
1: Baru lagunya boleh juara.
0: Mesti ini kak belagu setengah mati ini belagu setengah nyandar berdiliang baru boleh kalah
1: nyandar berdiliang bisi bisi jengah-jengah minta minta apu uji di mana boyfriend girlfriend girlfriend di Ika tahun 2020 berapa namanya baru tahun lah Mbak RTM SSJ tiga tujuh
0: apa tiang
1: nurun dikit lagunya aku ke mana pun jengap apu nanti orang nak ulis lagi pedih main lagunya jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara. Betul. Lagu ke pedih sama dia baik hanya tadi hanyalah ya orang ke belagu tajak pen nyawa yang mana tajak pen namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pen yang tak ada kategori ke bak juara SSJ nya kriteria kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 boleh sebenarnya nak sebenarnya yang nak medak lagu yang lebih medak dua-dua penyanyi ngau lagu tang udahnya ya medak lagunya ke buah bisik duit trofi ngagai penengke

0: 예쁜 여러분한테요. 저 장가 고라스 문잔. 고라스 문잔. 오케이 lagu tu kebenarnya nurun segi gena tangga. Lagu kedua padu lama dalam cata. Tajap ya. Dah kedua kali nya di juara neh.
1: Betul.
0: Oke, okay, hari
1: dua minggu.
0: Okay. Hari penuh artikel 5.
1: Kita ingat kan penuh tik nomor 4.
0: Penuh tik nomor 4 ke sekali tu.
1: Ya, leka ngotion lagu tu. Digaga Gisli Jabu Begulai Gometius Mambang Ayak Gondrong
0: tuh. Ayak Gondrong deh. Nyadi lagu tu Nurun Segigi Anak Tangga. Arif nuduk tiga tiga minggunya kemari. Tujuh minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Tu kira ke siku penanyi kekalak jadi juara SNJ, kalak menang vokal terbaik dua kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
1: Ya, ngau lagu ya merican ngekai rambukai.
0: Mah, ini Umbay. Nama opia. Tapi benda juara gak? Kati ke merican dah.
1: Merican ya.
0: Oh, merican.
1: Nyati juara.
0: Umbas. Penuduk tiga empat.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: 3

0: Dito, tuwa, udada tayo, ba, podium, satu, dua, tiga, ibu minat.
1: Ah, ketiga. Ya. Ketiga, kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduh engkau, bersilih penuduh engkau, lagu Ika.
2: Oh.
1: Ah, umbas manggai kati.
2: Hah?
1: Umbas manggai kati.
0: Amai, umbas manggai kati.
1: Ya.
0: Leban ngek, pengai, ngek kertung.
1: Nah manggai kya. Laban kadang-kadang kita manggai kati ba orang kenda nemu cara nyaga ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai ba para.
0: Betul. Lama pengai dia retung.
1: Okey senar tu aja ya makin ngesal.
0: Nya.
1: Mit nah laban ya, disalai.
0: Salai.
1: Okey lagu bab nodoti ketiga.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki tu gigi anak tangga 3 minggu dalam udah dalam cata.
1: Hari minggu, hari perudah 35 minggu nyin kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki 2 gigi nak tangga. Leka ngau tion lagu tu.
0: Di kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Henti nak salah ke Wandi Ali tu company yang di Sibu. Atau ke siku hari producer lagu di tunggak tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi, jabuan hari dua tu tadi, Wandi Ali mega bisa datai engkau nguluk siti hari pengawak taklimat tau ke randau bekawal engkau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya kan sama bisa datai mega Priti Nina. Bisa bisa temu ngoy ya. Bisa.
0: Nama dia dia mana kaku.
1: Ni ku kan madah ke dia nak mana madah ni bo madah ke jabut ku ya.
0: Oh, ngai ke ngacau ya.
1: Okay, ngai ngacau. Ni kan ada oleh meda orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisa datai ku ya. Pian mega ya kan sama bisa datai tu tadi ianya Tuning Kabi.
0: Oh, bos.
1: Tuning Kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Silly Queen.
0: Oh Silly
1: Queen. Tau ke mami buntat. sama bisik datai ngau pengawak namanya engkau taklimat tau ke randau bekawal ngau nyarap lagu.
0: Jadi
1: ke terima kasih ya. Mayo bala ke datai orang bukai ke sama bisik datai cigo Ellen Yuntai. Cigo Gibson mega pemisi ya sarinya nada ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap mai ko ada school mainnya.
1: Ke Tegal dekat datai ninga ke randau bekawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbise, Jimmy Pelikat penbise.
0: Okay.
1: Siapa lagi ke pedaku mari. Oh ayah gondrong di bise. Bise. Ayah gondrong di Jesli Jabu.
0: Kami ke sida ya.
1: De kena datai pe kai melanjari makan mi.
0: Nya mo kokko.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di pedaku. Ariza Reho. Bisi datai. Sama hari sibu mega engkau Tuning Kabi Doni Iduat. Aku ngelenda. Ingat kemarin sis jernya baru ku perasaan kemua ya.
0: Betul.
1: Pim mega penanyi Ari Sida Bidayu bisa datai. Siko Ari Raban Mas Meza Boss. Ingat ke Meza Boss dek?
0: Oh, ya mengat.
1: Ya Meza Boss. Bisa mega bala penanyi Bidayu kebukai ku sekedana ngalah mau muang lala aku. Udahnya Sida penanyi Melayu Sarawak. Bisa datai mega. Mayo bala datai. Okay. Hari dua tu kemari. Jadi mayo penemu ku dah dulu ya. Kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisi mega Raban Ari Maipo bekawul ngau bakal ni deka namanya register. Register lagu, register logo semua tai kenang digagak dempu bak hak cipta. Lalu ke sama bisi datai atau ayak dek Maruni. Tuan Maruni.
0: Oh, nya mesti kan datainya
1: kan mesti.
0: Ya kita ya ada kita dia main ya.
1: Tuan Maruni langga ari upis dagang dalam menua. Ke sama bisi nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tau ke celak tiru sidi tang cara de nyelak tiru utai bak digital nya ke mayu. Belagu mega bakal ni di kamai lagu orang berbayar tang di nak merintah pemandara orang ke ngumpul lagu.
0: Betul.
1: Nya diterang ke magamenya. Jadi mayu mega ke bisi dirandau ditanya mayanya. Terima kasih hangga bala kita ke bisi datai. Setiap program ke diatur RTM. Kucing.
0: Okey.
1: Okey, jadinya mengelansak mimin mata dene. Tangku nemu orang mayo tanya-tanya bekawul ngau sis J. Sis J tiga ke sembilan lagi. Ya. Aku nya buat.
0: Lagi kah?
1: Lagi.
0: Itu udah ada taibak penuduk ke nomor dua.
1: Munyi ku deja buat. Nanti kita ningan ni bagi lagu bab nurut ti kedua. Retinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau didinganya lah juara. Ngau nyak. Ni buah tu nyebut dulu siapa nombor dua, siapa nombor satu.
0: Terus
1: ningan ke penduduk tiga dua ke sekali tu.

0: Ya, perlu dua, tiga, dua. Perlu dua, tiga, dua.
1: Ya, artinya, Ibu Minun, lagu ke beda nak didinya, beda ditebah, artinya mah, jempian bakakas. Mbak Tusun ke 19.
0: Ya ke di dengar kita tadi penuduan 32 ianya Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Veronica Natasha ngau lagu Nuan ngelengkak aku ngelengkak. Artinya yang lengkak ke penuduan ya kau dah 3 minggu Nur ya terpanggai.
1: Betul.
0: 3 minggu dah kalahnya di juara carta. Ya. 12 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, lagu tu digagak Lesri Luyuh tion digagak Jambul Murdoch.
0: Oh, Jambul Murdoch. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi mega ianya juara baru kita minggu tu mengira pagati ngagai The Crew. Kau mega Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya. Aku bisa meda yang ngena gaun ngena baju Iban ngepanernya lagu gawai. Udah M.
1: Udah
0: M.
1: Bagus.
0: Lagu layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M enggak mega ada Crew. Mujur jadi juara baru seminggu jadi juara ke minggu tu segigi anak tangga Nikki berganti penuduk gaun Veronica Natasha. Lekang otion.
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim nuduk dah ditemu kita. Nyebut baru hari atas je buat Anthony Usan.
1: Tony, iya ke atas nombor 10 Anthony Usan nak uliak aku amu nombor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Ya, nombor 8 Pretty Nina. Nombor 7 di nang isi bergulai ngok Nicholas Frederick.
0: Nombor 6
1: aku sayau. Nombor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi. Pengerindu nak datai Baadan. Kelima Richard Lee.
1: Ya, aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Lumur 2 Veronica Natasha
1: Nuan melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M
1: Last Quarreling.
0: Hau menjadi ya. Layak ke penudi. Layak ke penudi. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tajak pihak meri terima kasih yang kaya kena kara Agropam.
0: Ya ke udah sponsor hamper. Ngarap ke oleh sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekat ratai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya selamat hamper. Yang kaya bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua. Sos lada, macam-macam sos, macam-macam jus. Kebisi dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak mah label Kinakara Agrofarm.
0: Ningai ke salah beli nah.
1: Ya.
0: Rekanya.
1: Ningai ke bayan.
0: Apa ya? Nama pengak bayan ngano ra?
1: Katin di salah beli ukai logo Kinakara ini nak yang ngano beli meh.
0: No.
1: Produk Kinakara Agrofarm.
0: Nah betul dan mau baca Kinakara Agrofarm.
1: Ka salah mata.
0: Apa? Asai ko produk Kinakara to. Nantu sama ngong orang yang berkodaannya mai di kelala.
1: Lawan cara kedai. Yang agak lawan aku kalau minta orang agaknya. Ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu.
1: Perasa tiruan.
0: Yang pu butuh apa nyelai gak?
1: Betul.
0: Pandak gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebakal ngong orang bukai ne.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai. Kinakara Agrofarm ya ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebenarnya aku kurusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ 39 tua mai peninga ninga ke lagu dia kedekak dipasuk ke dalam carta. Tang sebenarnya ninga ke dipasuk dalam carta tentulah bisip
1: pansut.
0: Dekat merik peluang agak kemasuk.
1: Betul.
0: Ya ke pansut ada carta ke minggu tu.
1: Lagu kita baik ayat terpamar.
0: Anda boleh kuambo. Lagu tu tajap ya, ya anda pansut engkau sia-sia menyikum layu.
1: Tiga minggu kalahnya di juara.
0: Laban dia kalahnya di juara. Anda lebu ya pansut.
1: Betul.
0: Ya kalahnya di juara. Tajap ya. kita beri selamat selamat berserarak dengan lagu tu. Kita dekat lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebab kita dengar ke lagu baru, ke pansut, ke masuk carta, kita dengar ke dulu. Anthony Usan, Naulia, aku ambo.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Nanti ia kelama nada tukar ke baru.
1: Oh, pia. Apa tu pangan di besiliah belama?
0: Betul.
1: Mayuh mayuh pangan de. Benda priti nina jangan kede.
0: Ngai kaku. Tusatiku.
1: Tusati de. Udahnya.
0: Ngai kaku kucing tu ya de mana kaku.
1: Udahnya di lalu mereka. Ngai di kika genyau di pangan Goronika Natasha.
0: Kan kesal. My love, new love-nya.
1: Semak udah tau aku jangka aku di kak berpangan ngopi bayre.
0: Pipi kelui kah?
1: Ya, pipi kelui. Ini ke kelui.
0: Pipi kelui.
1: Ah, awak ke di bukut LS1 deh. Oh, kaya
0: ngain aku. Ibu minat.
1: Lepas deh?
0: Lepas aku ada nyemun nyebut nama ya. Pipi kelui.
1: Amat, amat. Dan tumu yang gereja deh. Okey, jadi lagu kebaru didinga ke kita tadi yang akan masuk dalam carta.
0: Ya, ya. Lagu penawar baru. Penawar pengubat hati.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Apa? Doni Lang.
1: Doni Lang, ngau lagu penawar pengubat hati. Leka ngotion lagu tuna digagak Doni Lang pun. Lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
0: Betul.
1: Maya arus telefon ke dibuka.
0: Betul.
1: Ngagai bala kita peminat Doni Lang. Lebih lagi bala induk di luar dia kena tahu benda dunia lalu pinar mata. Nah jabut.
0: Ya.
1: Tentu ya saingan lagi jabut.
0: Betul.
1: Lebih lagi maya CJ orang nama le jabut male dunia lang ja.
0: Ati ku putih yang benda penyanyi itu.
1: Okey, jadi ya munyi ke semaya aku ngage bala kita. Lebih lagi tentu ya bala kita andang udah nganti 32 itu lagu udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih. Jadi pemutus ya, pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dah jari aku.
0: Betul.
1: Aku jaga kamu. Enggak bala juri.
0: Betul.
1: Laban juri profesional dah dipilih, tiga ikut dah dipilih. Juri okay, sebarang juri orang ke bisik sijil landia ba vocal music. Kelebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
0: Ya. Yeah.
1: Bisi band atau ke kumpulan? Bisi mega solo dipilih. Campur.
0: Campuran.
1: Campur. Tiga itu band.
0: Ya. Yeah.
1: 19 solo.
0: Oh.
1: Coba ditambah 19 tambah 3.
0: 19 tambah 3 24.
1: Wah,
0: kaya kah?
1: 19 tambah 3.
0: 19
1: itu yang dihitung deh.
0: Tambah 3. 9 21.
1: Itu yang dengan ajare.
0: 21.
1: Nama ke buah 21 dah.
0: Aku ni lah nemu orang yang tuar.
1: Ujilah desa. Awak teka lah aja buat jadi pelabak aja pelabak deh.
0: Oh, pelabak ngambil kenyamai orang ngatur ya kini.
2: 12 tengah malam.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Tiga puluh dua, itik lagu.
2: 32 itik lagu, udah juara bak carta sampai juara. Dari tahun 2024, ngagai 2025.
1: 32 itik lagu, dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
2: 32 itik lagu.
1: Tahun Semina, 24 itik lagu ajak, dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
2: Ni pagi lagu engkau semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
1: Terus sekulai sejalai engkau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul engkau SCSJ ke-9.
2: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tak kebekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taman satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku

0: Ingin sahab nak aku ngerja tu begulai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tahu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang bapenemu wagi ti tuai wagi ari kitai. Laban sedak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tangtik bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Pau. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagen nuwul ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka nuan nyerawah. Ka nuan nyaba, ka nuan mukut dinding yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding yang terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Okey, ya ka ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerta ringat kak belagu na ya. Amat na na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai hidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninua kita lalu anang ngkerti peninua erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ya hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita minta semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya tingkeman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, Tuhan yang tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ke tua lagi nyau accident. Nyak kengujung ke tua nyau tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tua nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Nitiah kejam ngau maya kepatut tip di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya tip pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya tip di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik keboleh kanak. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua tu bisi anak. Tahukah ukai pendekat Tuhan metua tu jadi ngau ada boleh purih pantih ya. Mayuh remucau ke bekenya. Tang nanti kita meda berapa umur Sarah? Lebuh ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun.

0: Maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya naya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang prambu yang pu, tang ato yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih hari orang ti berpangai bat Tuhan.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tool. Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngaji pemberi satu dia perhati kenanya mayu chest histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sudah baterika yang kesama lupa mayu masuk ngaji pemberi ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nadei arti rawan datai bandur baru bah sudah ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pedak sudah mageng. Asminak kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama yung nyapan nanti kaban di siku mai teh tu tadi kan kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba entang di baik kaban nya ba lawan sida tu udah kamceng udah siku nya ba mesti ke brotherhood mesti bisi teh
1: jadi nya ba aku nya ba
0: kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu nama kebuahnya ba
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mereka. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang lagi runding ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya bedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita bedak api apa ya, naka mengak nah ya lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi yam. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau kaunselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya gi. Ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang orang tik tahu dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang tik nak tahu dikarap lagi ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anak beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Hari Judat ami pagi sem ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stres nyanyau ga sem. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya bersambung lah muntah. Yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makanya atau dia dalam perut dene sudah lundung sudahnya
2: nih. Kebawa masam.
1: Ah udah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa ke stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Gus kali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ketinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel Engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayu, buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piangka berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami sana nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tanya saya ke diri sebuah Sam nyamaya tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu kata kena tahu kering nyamaya tanya kan bekeni enggak utai tu
1: biasa nemu ya sih
2: nyamaya masih te hari pemanah ya Sam kita mai sida ya sama dengan kita kerja pengawal asal
1: anda salah tanya aja nasi
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, Nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bising itu si. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu. Nyamai kempua itu si.
0: Nyamai. Kempua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk minsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mai wah orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mai orang ke ndak mendak nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 masa ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak ngisah kan?
1: Kalau kemuai lu sih, kumpal uang betul lu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu sapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu ulih dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan orang boleh berkongsi kan kalau bala peningat kita eh?
1: Mana nak teka disebut yang suruak ni
0: suruak
1: jadi di lagi baru rumah panjai lagi keliak bisik baru rumah ni lepas yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman modern datai ngena cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading kerama.
0: Ya.
1: Ya. Laban ia balubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayu harap keto laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala bangsa tahu kenama keramba ansaman modernnya. Ya. Ang keramba modern tu ukai semina utai kau dia diteguk tu aja. Tahu ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Lasar Jurai 635. Lasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya, Nang Ahmad, nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Nyalin nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya, mega mereka utai kena betul ngaji penghidup kita. Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat. Berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimit terpelabak ke?
1: Ya Nang Ahmad, semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa ingat betul bisa nak betul tentang kita tinggal Allah Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala tala-tala. Kage yang ngamik tak kesalah dah. Ya, utai tak ngerusak. Dan ya, laban utai tak ngerusak, nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak, bak kita itu ngelala Tuhan. Bak kita itu ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya tak boleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tak boleh mantuk kita. Nah, ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang nemiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan namik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Tuh. Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lama selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu kan masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan dia buat tadi. Dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah. Pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut. Alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak pihak ya.
1: Aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelas juaran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kena kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Jaku prangsang ke sarita. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai berdendam. Pengerinduk tindak disagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apa sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kitai nyak baka hukum terletak kitai berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak simpan kitai. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia baka duri bacari kitai. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai. Ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat. Tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kitai. Ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Bepukudus madah. Umur kitai jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ya semina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku menda itu subak. Ya udah kelama entadi baru nama sano nya teh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian minak selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk mengulami mata
2: apa budi yang
1: kapan ku tu sebab lepas ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya aku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumai sampai tu nalai ikan
3: ada nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalan.

Sekali Tu YFM Mai Kita Ngulu Sungai Lingga Nyagai Menua Tidik Kumbai Bantil Terbilang Laban Asil Undang Sungai Sida Tidiau Di Bantil Tumaga Bejalai Ke Pegawak Bumai Betawun Bekebun Ngak Berikan Kepala Menteri Sarawak Ti Kedua Pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan Datuk Tawisli Pihak Mega Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak Tik Duluk Subak Datuk Holistini Nya antara pemesai Tik Datai Ari Menua Tu Bak Menua Tu Mega Bala Missionary Ting Rembai Ke Pengarap Ngagai Menua Nya Menya Niri Ke Gereja Kedua Tik Pemaduk Tuai Di Sarawak Pengudah Gereja St. Thomas Di Kuching Ianya Gereja St. Paul Bantil Nitiah ke penerang Ari Bob Gempung Jerita Tuai Bansa Iban Iban Ari Menua Banting Ngau Peliliah Menua Seribas Dulu agi nemu nyurat Ari Iban Ba Ai Bukai Labat Menua Dua Bengkah Tu Dulu agi Ndur Pengawak Mission Datai Ba Menua Banting Pengawak Mission Tu Di Pelabak Di Kerembai Ke Urong Ya Dalam Tahun 1860 Kelia Sebedau Ya Tinyerkai Ke Seribas Hari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana. Ngelingik kandang gereja tu, mayuh pendam serta megak regang lama ti cukup narit hati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ke kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dor jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau. Ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu. Tik suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta bantil megasi tik hari palan di menua tu. Tik ngundan mayuah jerita lama. Nitih ketusui hari serap tubuh ijau lampu. Bakar anak suri. Kota tuk meh ke pengelinduang menua bantil, maya menua agi sigak menyak. Batas bukit bantil megak, siti hari palan tin arit ati, ianya junggur bukit bantil. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidak ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, manah alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sida ti diau di pesisir adab ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sida ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo iban ke bernama Dur, hari menua dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal, Pijen Gawa, kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasua menua kude. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majak Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari Banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja Saint Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: bermacam lagu mengundang hati.
1: Tidak cukup lagunya, DC.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepikai, Sri Aman, tak kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutu nitiah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuak ke disebut Lubang Tutu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya keriatu. Asal menua Lubang Tutu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban pengawal ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu. Rarat ngagai Siti lubuak bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuaknya lalu ngujung ke lubuaknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuak itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuah maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seduai masa lubuak ke disebut lubuak antunya dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang siku manuk sabo keliang ari panggau libau Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku lebuah ke buji penajam duku dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu bak lubuaknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu kena tetap Bungai Nuyangnya tadi, uliah diperdak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai kena tampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilang perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ya kena dibuai ari biluannya tadi labuah lalu nuju lubuk kena disebut lubuk antunya tang alit hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi endang ya ditulung antu kenguan luboknya. Buam merah lubok antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buam merah lubok antu Siti arinduar ia kemanah kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu nuju ngagai buam merah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, lantang ke hati. Kenuk kesidak kenguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak akan muai keluar tu bisik tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itu ringkat bak uang tu bisik ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Anda di si lagu baru.
1: Aku di lengka kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

The Sekali Tu YFM, mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Mitlingga bagi benua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar, dia kita boleh medak sigi bukit dedegi Kediri bantara batang kelau ngau batang strap tuk meh bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megada kangau ke sekeda orang gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke Bukit Lingga, kita megak ulih ngenak jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kok cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisik air wong tiba tingkat, lalu tik nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tetemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisik abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisik gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah nuar orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu ditulung kumang seduai lulung. Nuar ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan niki ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu ngenak cara miring. Tajap pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu niki serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah oleh niki datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau di serungkai, manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Segulai sejalai.
1: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
2: Selamat pagi. Selamat semua. Pun ke pengawak kita sehari itu ngawati telantang serta penuah pengrindu. Ningak ke kami bawa Pengarap Pagi 6 ngagai 9 pagi. YFM Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi dengan selamat kita bertemu baru, puji Tuhan. Haban kita boleh bertemu baru ba awak kita ke pagi tu. Okey, segmen Pengarap Pagi YFM kena sari tu hari Minggu 10/5/2026. Jadi ke pagi tu bakal selama dalam pengelama 3 jam berhingga pukul 6 pagi nyentuh ngagai pukul 9 pagi. Kita bergulai dengan kami dalam segmen Pengarap Pagi YFM. Lalu ke pagi tu aku Rajes Booking atau ke Arbi bergulai dengan kita semua. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua andor kita diau di Kuching, di Serian, Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas. Kita ke diau di Semenanjung Malaysia, di Sabah, di Labuan atau ke Brunei. Apa bagi kita ke diau ba menua luar boleh dengar ke kami mengenai cara online atau ke dengar ke kami mengenai RTM klik. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami bahawa awak Pengarap Pagi YFM. Jadi sehari itu yang tadi menyikir daripada aku tadi 10/5/2026. Okey, jadi berinya terubah lagi bakal selama andur kita dengar ke sampai pagi bergulai dengan Raban Christian dari Gereja Roman Catholic. Jadi anda yang mendah kebukai, anda nukar frekuensi radio kita nyat terus dengar ke kami nyentuh ke penghujung program kita. Lalu sedau tu tadi pukul 12 tengah malam tadi nyentuh ngagi pukul 6 pagi kita sudah dengar ke segmen Timang Kerba Tawas. Okey, jadi dia tu pukul 6 pagi nyentuh ngagi pukul 9 pagi kita mulai dalam segmen Pengarap Pagi YFM.

Tabi balap ninga semua. Bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi. Dia jenuh kita dulu aku mai kita bersemayang. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Lata lapai, kami berterima kasih ke malam ke udah. Nodah nyaga kami, kami nemu nuan penyaga, tidak nemu tinduk, tidak nemu ngantuk. Kesemampai ngiring kami, kesemampai ngelikun ke kami. Jadi pagi tau, awak ke kami muka hati kami, boleh nerima jakut nuan. Lalu, lebuh kami udah nerima jakut nuan, kami boleh ngerjaya ke pemanah pengarap kami mpu. Semayang tau, diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Sama kita jenuh nak lama, aku mai kita ninga ke baca Injil, ke damik ku iringnya John bagi 14, ayat 15 ngagai 21. Injil John bagi 14, ayat 15 ngagai 21. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. This out Jesus, enti kita rindu kaku. Kita dekat ngasi ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ya dekat merik kita siku penyawup. Kedekat dia ngau kita belama ya. Ianya roh pemendar. Kena ulih diterima dunia laba dunia. Ndak medak toka ngelala ya. Kita ngelala ya. Labanya dia ngau kita. Lalu dekat meruan ngau kita. Aku nak ninggal ke kita bakal anak patu. Aku dekat datai dengan ke kita. Dah lama ada lagi, dunia nada lagi meda aku. Tang kita dekat meda aku. Laban aku hidup, kita dekat mega hidup. Lebuh mayanya ilak, kita dekat nemu aku nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kenerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyameh orang kerindu ke aku. Lalu orang kerinduk ke aku, dekat dikerinduk ke apai aku. Lalu aku dekat rinduk ke sidak, lalu mandang ke diri ngagai sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi hari Minggu, bila menyedi dalam Jesus Kristus, Gereja Katolik, saritu ngintu hari Minggu ke-6 dalam musim Pasca. Jadi, baca saritu ngingat ke kita pasal pengerindu Allah Ta'ala ti cakah, ti regas, ti aktif serta bisi dalam penghidup kita. Baca nunjuk ke bekeni pengarap ngerembai dipadah ke bekeni puji ngangkat ke hati kita. Lalu bekeni Roh Kudus meri kita pengering. Jadi baca minggu tu merangsang kita andal kalah tala bisi ngau kita dalam genap maya. Jadi baca ke satu pagi tu kita nur bersemayang bagi Gereja Katolik. Baca ke satu kita dekat ninga ada kerja Rasul bagi 17 ayat 2 ngagai 23. Dalam kerja Rasul kita ninga berita mana datai tu kengerbai ba orang ti baru lalu roh bisi ba antara sidak. Mazmur tukar sawut ya, mai semua orang muji ialah Ta'ala ke Tegal, pengawak ya tik besai. Lalu baca kedua, baminggu tu, tiga tak. Ninga nurun lagi, dia ambil dari 1 Peter bagi 3, ayat 13, ngagai 22. Jadi dalam baca keduanya, Peter ngangau kita berjaku pasal pengadang, tukar pengandal kita yang ngau hati terlembut. Jadi dalam Injil kepada bakal kita dengar kita tadi, Jesus bersemaya ke Roh Kudus dekat ngau kita belamaya. Jadi jika Allah Ta'ala tu penuh ngau pengadang tu ke pengandal serta semaya. Nah dari Minggu Pasca ke-6 ungkup tahun A nunjuk ke kita ngagai Allah Ta'ala ti semak ngagai kita. Baca moga nunjuk ke kita bekeni pengarap mansang lebuh kita hidup dalam pengerindu berjaku ngau pemerani serta penghidup tetap ba Allah Ta'ala. Kita megak medak ke satu pengawak nginjil
serta nerima Jesus. Philip nusui pesan pasal Jesus di Samaria, lalu banyak orang Arab. Injil ngingat ke kita, pengerinduk ke Jesus mai ngagai pengawak serta penaluk. Pemerik Roh Kudus. Peter sedoi John bersemayang korang ti baru, ti Arab. Lalu sidak nerima Roh Kudus. Jesus bersemayang dekat merik Roh Kudus ngagai orang terinduk kaya. Ketiga, pengarap dalam pemeriksa. Peter merangsang orang Kristen mengkang tegap lebuah napi penusah. Jesus merisau ketika orang bukai lalu kita tinitih kaya dikangau ngambil kemeruan taluak tukar sabar lalu tetap hati. Keempat, penaluak ngagai Kristus. Jesus madah kerindu kaya erti yang ngasih kepesan dia. Pengarap ukai seminak jaku kita ajak tang pengawak ti ngayan tukar mandang ke pengrindu ngau bebenar tukar ngau puah. Kelima, Allah Ta'ala ti seruran bisi. Jesus bersemaya yang nak ninggal ke kita tinitih kaya kediri. Roh Kudus diberi ngiring serta nulung kita. Kenam, pengerindu ngau kawul ngau Allah Ta'ala. Jesus madah ke orang terinduk kaya dekak dikerinduk kapai. Tu nunjuk ke pengarap ukai semina Arab aja tang kawul terapat teka terapit ngau Allah Ta'ala. Jadi berminggu keenam musim pasca tahun itu ngingat ke kita Allah Ta'ala seruran ngau nimbiak ya ngau kita pengarap pengerinduk ngau Roh Kudus ngiring orang Kristen dalam penghidup kita nintiang hari. Minta indah kita Maria tetap bersemayang ngari ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk, lalu berberkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus inilah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parai lo. Amin. Awakala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita semua berpagi hari minggu tau. Dalam nama apai. Ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin.

Oke, jadi nyak materi ini kita baru dan nyak ke sampai pagi bulan Yo Kristen hari Gereja Roman Katolik. Jadi sekali lagi meri selamat pagi, selamat kita begulai dalam segmen pengerap pagi YFM. Dalam pengelamat 3 jam berengkir pukul 6 pagi, nyentuh ke pukul 9 pagi kena sehari itu yang tadi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Okey, jadi engkau peluang semoga aku meraih selamat hari indai menuju semua kita ke benar ke kami ke lebagi menuju indai-indai ke benar dengar ke kami nak ngira dinindur kita diau jam kita itu hari ini kita dengar ke kami jam kita itu meraih selamat hari indai kita untuk 2026 menuju kita semua. Ya, terima kasih benar-benar laban milik kami Bak YFM jadi stesen pemerintahan kita. Kemudian meri selamat ujung minggu bagi semua kita. Tentu kita terus segulai sejalan dengan kami untuk ke penghujung program kita YFM 24 jam merindang kita semua.

0: Ya, jam kita ke dia tu pukul 6.17 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi untuk semua kita akan menonton ke kami YFM Pengerak Pagi Segulai Sejalai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita Segulai Sejalai.
2: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main bela nak uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah ga bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap ga udah genap nadai bisi kurang biak la kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang susah bakal keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Jaku Pransang kesar itu belajar mengampun pengandiri anang nyimpan peringat ngagai pengandiri anang benengki ngau pengandiri ngeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Ngerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pakai rau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangan diri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layok kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindok bertengok belakang endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tahu ngujung ke kita terberunsok ruang bilik kita terbensaro. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsok ke derimpu. Nama kebuah ngukum dari impu ketika penyalah dari impu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangan diri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai yang mencuri pengerindu hari kita ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari penghidup kita buat dunia tu pandak berkudus madah umur kita jampat habis 970 tahun aja 80 tahun nanti kita regas nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam jula ati timbul lagi. Hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri. Beri peluang awak kenya di orang timana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban mayo kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
6: Kami Nori Bangkita Nintiang Ari bermacam lagu Nori.

0: Naman ka, nalihari. Tata lamay, pamarilang malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: Malaysia hari ini disambut hari Minggu kedua dalam bulan Mei kenang kenyawa hari Subah diintu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas kedang menua bukai megak nak disambut sama hari lapan bisi megak diintu dalam bulan tiga memegak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpung pangsa dunia PBB ianya hari Minggu kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan jadi hari inai. Saya mengerti hari inai dikenal kita yang peribasa minang pengumpul penguasa dan mesai kepala anak mengintu orang bilik yang kaum kak bekerja kali hari kedekelai bangsa Tome dikenal mesai bala inai di dunia minang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.

0: Ok, Rabanda Krung, kau filis lagu kedua nama sempekat mengerindu macam kita ke dia tu dengar pukul 6.34 minit pagi. Selamat pagi, selamat kita gulai dalam segmen pengerap pagi YFM sehari tu 10 hari bulan 5 2026. Jadi dengar, udah tu lagi kita sama-sama ningat ke lagu-lagu puji sembah. Dan sebenarnya kita ke dekat nganjuang pesan berat, cakup gerah, tesau, enggak pesan-pesan kebukai. Tau anjuang pesan kita ngagai kami yfmiban@gmail.com. Tau anjuang ngagai nomor WhatsApp kami. Okey, 0138628422. Jadinya dua itu cara nur kita uli nganjuang pesan berat, cakup gerah, pepega tesau ngagai kami ba yfmiban RTM Kuching. Jadi pesan berat jaku gerah ngau tersau, pukul 7 lagi aku maca atau aku natai ke pesan ke bisi diterima kami ba YFM Iban RTM Kuching. Ok, terus berlaku kami saya gulai sejalai ninga ke pengerap pagi YFM bunyi ke daripada aku tadi jam ke dia tu yang tu ngagai pukul 7 pagi kita sama ninga ke lagu-lagu puji sembah bergulangi kami pengerap pagi YFM saya gulai sejalai.
1: Kami, Lori Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, yo.

0: Radio BC Langguro.
1: Aku dilengkan kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengar lagu dangdut.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Ya, sekali lagi meri selamat pagi. Kalau bagi menuju kita ke baru ninga ke kami mending ke radio jam ke dia tu. Selamat kita berkulai dalam segmen pengerap pagi YFM. Dalam pengelama 3 jam berengkar pukul 6 pagi. Nyentuk ngangkai pukul 9 pagi tu lagi. Ya, jadi berinya pukul 7 pagi. Munyi ke udah daripada aku tadi. Nur kami ngenatai ke pesan berat. Pesan kita sulit. Ngau pesan-pesan bukai kebisi diterima kami bak YFM kebisi dihancung bala peringat kita bala kaban kita ngagai email kami pemegak ngagai lumbur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okey, pukul 7 setengah pagi ndur kami nabur ke berita pagi YFM. Udahnya pukul 8 pagi ndur kita ninga ke program Lalau Penghidup, lalu ditangkan ke program Tungkat Semangat dikeluar ke kami pukul 8 setengah pagi tu lagi. Okey, dengar hanang gua bina kebukai tentu ke kita agi segulas jalan kami ninya ke pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Kita terus berperinang ngau lagu kita ke sekali itu lagu-lagu puji sembah begulai kami YFM pengerap pagi segulai sejalai.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mereka influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau yang madah. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar lapan lagi terus segala sejalan ini ke kami pengerah pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi dia tu udah datai bawa andur kami ngatai ke pesan berat jaku tesau, jaku gerah ke bisi diterima kami email kami yfmiban@gmail.com jau lumbur WhatsApp kami 013-862-8422. Okey. Jadi pesan keterubah kita ke pagi tu pesan kita sulit. Pesan tu madahkan luncar anak luan. Jadi ni yang tu udah nadai kena 3/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima Ari Agam. Aku nyebut baru. Pesan tu diterima Ari Jimmy anak Agam. Okey, Jimmy anak Agam madah ke kapal belayan maya ngetah sulit Indaya luncar anak luan kena pagi 16/5/2026. Jadi pesan dituju ngagai kapal belayan kita diminta datai kena 15/5/2026 malamnya bisi tau ke nguan ulit. Lalu pagi 16/5/2026 muai ulit ba tuai rumah pail nanga ngungun sungai ngemah ke nawit. Jadi penerang kesil ya kita tau bertanya ngagai apai manduh tau ke Jimmy anak Agam tu anak lunca ngena lumbur 016-623-0339 tau ke Indai manduh tau ke lama nombor telefon ya 011-948-4611. Kita megak tak bertanya ngagai mandu tau ke Jeffrey Lee Jerry anak Jimmy ianya ucuk luncar tu 011-989-5370. Kita megak tak bertanya ngagai Siba tau ke Jesley Larry anak Jimmy ianya ucuk luncar ngena lumbur 013-725-4023. Ini nyap pesan ke terubah. Pesan ke sekali itu, pesan madah ke Sili anak ngatur tau ke Apai Simon udah nadai ke 4/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima dari D. Miller tau ke Apai Luna. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Apai ya. Sili anak ngatur. Ya, aku dah nadai 4/5/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan tuan rumah Edwin anak Unji Sungai Sebekai kawan belayan bak sebawah Bintulus Merakan Asampaya Kenawit Mukah Suai Ngau Miri serta sebarang alai sediau yang kena boleh dirintai ke magang minta kita datai nguluk pengawal ngetah sulit niang lalu muain terbalu Sili anak ngatur. Jadi pengawal kata sulit lalu muain terbalu tu dekat diatur kena 23/5/2026 ini hari 6 malam nguan ulit kena 24/5/2026 hari Minggu pagi ngata sulit dor ya bak rumah di Pujut Corner. Okey, pesan ke sekali itu madah ke pesan diterima dari Dennis Umpul, anak Andrew Ungun. Nesau bala kem belayan datai ngulup ngawa gawaian tu ni yang ayak sidak ya. Retun anak tabul. Okey, retun anak tabul. Kreatur sidak sebilik barumah Hini tau ke rumah X. Rumah Dennis Umpul, Batu 14, Jalai KJ di Sibu. Kena 3/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan ke dia ubah Bintulu, Sungai Selat, Rumah Tajing anak Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanuak, Batu 8, Rumah Nyuak, Jalai Bintulu Sibu, pemegak Sungai Sebawa, kampung belayan ba nanga Darau Pakan, Rumah James, Rumah Willy, kampung belayan ba nanga Wak Pakan, Rumah Tuat, kampung belayan ba Lemayung, Batu 2 KJD Rumah Ica. Jalai ke jadi Batu 13 ke jadi Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Sevista, Rumah Rawing, ke Ulayan Batu 14 ke jadi Rumah Merai, Batu 16 ke jadi Rumah Nyipa, Rumah Daniel, Rumah Jentang, Batu 19 ke jadi Rumah Mas, Batu 4 ke jadi Sungai Emperan Lasi, Asan Nunggang, Rumah Serani, Rumah Janet Chia, Rumah Matthew Beji, Rumah Galien, Kemulayan Mbak Guci, Rumah Gendang, Kemulayan Mbak Undup, Rumah Mani, Kemulayan Mbak Nasang Pakan, Kemulayan Mbak Tubai Buah Pedanum, kau semua Kemulayan Kenglala Niang Retun Anak Tabul, kena boleh disebut Kemagang. Jadi terang kesil ya, kita tahu bertanya ngagai Sabina. Nombor telefon ya 013-821-5224. Okey, pesan ke sekali itu benarnya pesan sembahyang ngintu 100 hari. Pesan tu datai hari lenet anak kabut atau ke linit. Okey, pesan tu madah ke penyawa sembahyang ngintu 100 hari ni yang kabut anak bakuang barumah Benis Satap Sibuti. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar Melayan barumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Unggih Sarang Kenyalang, kabar Melayan barumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut, kabar Melayan ba Pidek Tiris Bekenu Semuru ABC Mamut, kamu melayan bak Sungai Tulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, Biar Bakuang, Suai Nia, Sayah Nia. Kamu melayan bak Kucing, Suyaman Bintulu Gaumiri. Ngau semua kamu melayan kenglala ni yang kabut anak Bakuang. Tau ke apa linit? Kena boleh dirintai kemagian itu. Jadi, madah ke pengawa semayang ngintu 100 hari, kena 16 hari bulan 5, 2026. Kena hari 6, 11 pagi. Jadi sekarang ke sini kita tahu bertanya ngagai Leonard 014-575-3076 atau ke Mentan ngelak lumut telepon 019-826-8479. Jadi nya pesan berat ke BC diterima kami bawa FM. Jadi kita ke GBC pesan berat tahu anjur ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemegang ngagai nombor WhatsApp kami 013-862-8422. Ya, jadi dengar sudah aku baca pesan berat ke bukai, kita berperinan dulu dengar ke lagu. Harap kita sama dengar ke lagu Warrock. Gau lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Terus dengar ke kami, bawa pengerak pagi YFM segulai sejalai.

Okey, What Rock baru dah merinang kita semua. Gaul lagu kena beri nama Kaban Sampai Mati. Lalu mai jam kita ke dia tu 7.15 minit pagi. Jadi terima kasih dengar. Lepas lagi terus segulas jalai. Ninga ke kami bawa pengurang pagi YFM. Pagi hari Minggu 10.05.2026. Jadi, lagi macam pesan KBC diterima kami. YFMiban@gmail.com. Gaul pesan KBC diterima kami WhatsApp kami 013-862-8422. Okey, pesan pemati itu datai dari Bunda Ana Ambau madah ke diri dari rumah terumah Brian Pantau Rusak Ulu Kenawit Julau. Madah ke pemati niang apa ya yangnya Ambau Anak Lajing. Ambau Anak Lajing atau ke apai luat udah nadai kena 10.05.2026. Lalu dekat di Sengai Babalan Mayu kena 10.05.2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam pagi 12.05.2026. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Yang Berhormat Dato' Roland Duat Anak Jubin Adun N48 Meluan Julau, Konselor Tia Anak Lakin Engau Sidak Semadik di Rumah Sanda Jambu Kerempak Ulu Layar Betung, Tuan Rumah Banat Nanya Bulo, Tuan Rumah Amba Nanya Bulo, Tuan Rumah Minggu Nanya Bulo, Tuan Rumah David Nanya Serau, Tuan Rumah Jalak Punggang Batang, Tuan Rumah Lugum Nanya Bekatan, Tuan Rumah Melaka Nanya Nilau, Tuan Rumah Lipa Nanya Apuk, Tuan Rumah Ringgit Nanya Apuk, Tuan Rumah Lingguang Lepuang Bilat, Pemegah Nuju Kemelayan, Tuan Rumah Repi Rantau Limau, Batang Air Muju, Jalai Entabai Julau, Batang Air Entabai, Kemelayan di Bukit Seri, Ngau Ulu Kakup Entabai, Kemelayan Bak Miri Bintulu Sibu Kucing, Kenglala Niang boleh disebut kemagang. Jadi semua kemulayan dipinta datai ngagi rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau ngau ngesah pemati Niang Ambau Anak Lajing tau ke apa luar tu. Aku nandu isi pesan semua kemulayan dipinta datai ngagi rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau ngau ngesah pemati Niang Ambau Anak Lajing tau ke apa luar tu. Jadi benerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Bunda Anak Ambau. Lumut telepon ya 010-940-447.

5. Tau ke luat anak ambau lalu telefon 012-847-0249. Okey. Pesan ke sekali itu, pesan gawaian tu niang tukat anak pasang nuju kamulayan bak rumah panjai bakas 4 buah rumah panjai. Rumah panjai pakut luar liam berkelit kawan melayan di rantau lugai Sungai Nyemah Kenawit. Kawan melayan di Miri, Suai, Ruban, Tibus, Serunggut, Kelitang dalam ke luar, kuap rumah hapin, gal semua kawan melayan kena boleh dirintai ke magang. Kenglala niang tukat anak pasang. Kenglala niang tukat anak pasang dipinta datai ngagi rumah Lingu, Sungai Pakut Sebuti, ngulup ngawak gawaian tu kena 28 hari bulan 5 2026. Lalu 29 hari bulan 5 2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Okey, aku nanduk isi pesan. Pesan tu dituju ngagai kawan belayan kengelala niang tukat anak pasang dipinta datai ngagai rumah Lingu, Sungai Pakut Sebuti, ngau ngulup ngawak gawaian tu kena 28 hari bulan 5 2026. Lalu 29 hari bulan 5 2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai menantu ya, dasu anak sap. Dasu anak sap 011-3309-9800. Pemegang atau bertanya ngagai ucuk ya, ngagai lumbur 013-767-0029. Okey, jadinya pesan kebisi diterima kami WhatsApp kami nombor 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu pedinya, pesan pemati datai Ari Luna Rita anak Intan tau ke Indai Emi madah ke Indai sidaya lansi anak Bekir, lansi anak Bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Emi udah nadai kena 8 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang tukar dekat dintu baru rumah anak ya Linus sana Intan Taman Perumahan Riveria Kota Semerahan kena hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 nyentuk ke hari 2 12 hari bulan 5 2026. Lalu dekat Dianjung kena hari 3 13 hari bulan 5 2026 ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Seriaman. Jadi pesan tu dituju bala kemulayan bak Mapai, Tadak, Miri, Kuching, Menyan, Balih, Batang Rajang, Suang, Lunduk serta bala kemulayan kebukai kenglalan yang lansi anak Bekir Indai Luna atau ke ini Emi tu. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngakai Luna Rita anak Intan mengenal umur 019-8835-162 atau ke Linus Sana Intan 019-8844-632. Pemegang atau tanya ngakai Alex Sujang anak Intan mengenal umur 013-787-2810. Okey, jadi nyapsan KBC diterima kami by email yfmiban @gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu, pesan datai Ari Munah anak Maga ngau jika anak Gira tau ke apa sigat madah ke anak ya Ibrahim anak Jika, Ibrahim anak Jika tau ke apai apoi tau ke apai Ricky tau ke Jang udah nadai kena 5 hari bulan 5 2006. Jadi ni yang tau ke dekat dintu bawah mayuah kena 11 hari bulan 5 2006 baru mah Jika nanya labah pakan. Lalu dekat Dianjung kena 12 hari bulan 5 2026. Jadinya tadi pesan ke diterima Rijika Anagira apa isi gad kita tahu tanya ngagai ya ngelal umur 013. Okey, kita tahu tanya ngagai Jika Anagira tu ngelal umur telefon 013-934-9665 tahu ke Munah anak Maga ngelal umur 019-7113-794. Munah anak Maga bini Jang tu 019-7113-794. Jadi nyapsan
basic diterima kami by email yfmiban@gmail.com. Pembagi pesan basic diterima kami by nombor WhatsApp kami 0138628422. Ya, jadi peringat jam kita ke dia tu pukul 7.22 pada pagi. Bakal selama 7.30 pagi lagi nur kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching. Jadi kita dengar ke dulu Siti hari lagu ke pagi tu. Lagu kena baik Florence Law, lagu kena beri nama Resia. Sebelum kita dengar ke berita pagi, kita berterus hari YFM Iban RTM Kuching. Terima kasih banyak lah pagi terus segala sejalai. Terus dengar ke kami bawa penggerak pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari 5 2026.

Selamat pagi di atuk kemah borka berita pagi hari WiFi Miban RTM Kuching nyari terbatu batang berita. Awam Konsil Negeri Sarawak 4 perambu undang-undang dekat dibantai ke. Renggat kedua pejalai bus.my dekat dikerembai kengagai mengeri sekunda. Hari Indai mantai ke basah ngagai pengasih Indai. Jadi itu isi berita.

Empat perambu undang-undang atau ke RUU dekat dibantai ke Ba'awam Kunsil Negeri Sarawak ti ditagak ke berengkah diatur pagila menyentuh ke 20 hari bulan 5 tu. Speaker Kunsil Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiawan Nasar, perambu undang-undang tu ianya perambu undang-undang upis padi ngau beras 2006, perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2006, perambu undang-undang belanja 2025, 2026 ngau perambu undang-undang belanja 2026. Siti usul mega dekat dibantai ke Kaban Kunsil Negeri Sita Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya kena hari 3. Ahum tu dekat di penyadi Tuai Pembagai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Pagila. 333 iti tanya. Ngena mulut ngau tanya bertulis sudah bisi diterima hari 39 ikut Kaban Kursi Negeri lalu nadai tanya sudah ditulak. Upis Premier Sarawak terima tanya ke Pemadu Manyuah ianya 50 iti tanya. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud Kerja Ketu ngagai param berita udah tembu awam prakunsil sebedau awam kunsil negeri Sarawak di Kuching. Perbangunnya Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia madah ke perkara tika nambah ke 17 iti sitat kunsil negeri Sarawak lalu bedau bisi pemutus teka berita ke Pemuda Baru. Perambu undang-undang tiba kawal ngau perkara tu udah dikemendar ke dalam bulan 7 atau kemari. Perkara yang megak diputus kena atur awam 32-3. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud Kerja Ketua Leboya keditanya pasal sekali ke atur ti nambah ke sitanya dekat di Bijalai ke bak pengawak berpilih menurut Sarawak tika data itu hilang. Kad konsesion bus.my dekat dikerembai ke gagal bala nembiak PUM 6 ngau nembiak bakpalan pematih perintah di Selampur Malaysia. Menteri Pengangkut Anthony Locke madah ke inisiatif tu di berjalai ke kena ngurang ke belanja nembiak nintiang hari kelimpari di merangsang bala nembiak ngena perengka pengangkut Mansia Mayuah. Inisiatif tu disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak PUM 6 gau lebih 3,200 siku nembiak bakpalan pematih perintah di Kuching gau Semarahan. Nyentuk ke bulan 4 tahun tu, 15,283 iku orang udah diregister megai kad konsesi bus.my di Serata Malaysia. Mensia Mayu Megak udah dipinta ngambil peluang hari servis ke BC disediakan serta rindu lagi berkenak ke perengkap pengangkut Mensia Mayuah. Berbangunnya perintah merambu dekat ngerembai ke berjalai bus.my ngagai kanda menggeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu. Penerang dari Menteri Pengangkut madah ke renggat ke terubah projeknya sebelah tu lebih mekuah ke induk menua di Selampur Malaysia. Perintah kedua tu benung berarti keguna pengawak ngerembai ke servis pengangkut Mensia Mayuah ngagai kanda menggeri bak penuduk kedua atau ke ketiga pemandu besai bak tiap negeri. Sarawak bisik sekirap menggeri sekunda ti sama bela berguna serta berguna ke sistem pengangkut Mensia Mayuah ti menahagi bakal sibu ngau Bintulu. Perkara tu dekat dikerja berengrenggat nitik ke pematut ngau peminta. Kita ada tu benda-benda yang ke berita hari WiFi Ban RTM Kuching.

Hari ini patut digagak jadi kari ting keman dur bala anak mandang ke basa ngagai pengasih indai ngagai ruang bilik. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah tajak pan penyayau ngagai indai dang bisik daya nintiang hari tang pengerami hari indainya bisik reti kebesagi dikena ngingat ke jasa sidak. Bala laki megak patut berbasa ke bini sidak tu dah nakak ulih berjalai ke tangguh pengawas sidak nyadi indai ngake balanya. Yang mansut kerja ketuk ngake orang berita di Kuching. Pengawak ngerami hari indai renggat nasional di berambai kerja ku seteguh kasih ibu serta diatur di Kuala Lumpur saritu dekat dipenyadi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Anugerah inspirasi ibu megak dekat diberi dikena masa orang ti udah nyadi inspirasi bas bengkah-bengkah ruang bilik. Semua negeri tinjeng kaum Sarawak dekat ngatur pengerami kesbaka kena 14 hari bulan 5 tu. Projek ngagak dua jematan ke mendam bak sungai Semena ngau Unseriban di Ulu Medamit Limbang dia tu udah berenggat dur berarti ke tender pengudah proses tender ke ditutup dalam bulan 4 tu kemari. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madai ke opis parit ngau entali air Sarawak dekatnya di agensi timegai tanggung pengawak tu. Dua bengkai jematannya endang patut benar digagak laban tu endang jalai ti cukup berguna ngagai rakyat di menop sisir serta nyadi ke penyambung antara mayu bengkai genturung pendiau bak kandang menuanya. Nyalai ngarap ke projek tu boleh dirumban serta dibejalai ke ngau lancar. Dato' Hasbi Habibullah tinya di kaban Parlimen Limbang mansut kerja ketu leboya ke berjadi bazar gawai agro tamu berdamit di Limbang. Projek jematan Marina di Miri dia tu dah masuk ngagerenggat berjalai ke penyawa. Ianya berengkah hari bulan tu lalu disadang tembuk dalam bulan 5 tahun 2029 yanilah. Penerang Reupis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek tu dan sebengkah hari inisiatif ke cukup berguna dikena negap ke rantaian communication di bagi benar Miri kelimpah di tenyukung pemansang infrastruktur terlebih meruan likuan serta menagih. Pengawal nasihat tanah ke projek jematannya sudah dipenyadi Premier Sarawak dalam bulan 7 tahun Siti itu kemari. Jematan 650 meter pemanjai ke bisik duai ti lorongnya berungkus RM450 juta. Ringgit. Nanti sudah temuilah berjalan dari Marina Miri ngakai Pulau Melayu nyau kat Semina 2 km jam penyawa nanti dibanding kengau 12 km jam ke dia tu. Siku orang ke berjalai kaki berbadi nyawa pengudah ya dikena lantak sebuah lori ngimbai kampung Jalur Baru Bintangor urung pukul 8.50 minit pagi kemari. Ya ke berbadi nyawa tu ianya Mat Fazlul Rahman ke berumur 40 tahun ianya rakyat Bangladesh. Kepala Polis Pelilih Menua Meraduang DSP Tan Sli Meriang madah ke Mat Fazlul Rahman kegawak kontrak ngagak jematan ditetap ke lesi bandur penusanya kenyadi ke Tegal ke Balat Bakal Bapala. Pansiak ngayan kediang tu ngenyit ngelayang jalai tingujung ke deriba lurinya ndak sempat nyeliah. Bangkai ni yang tu udah dibaik ngagak Hospital Serikai lalu pemati yang megak udah dipadah ngagak upis Duta Menua Bangladesh. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 41-1 Akta Pengangkut Bak Jalalun 1987. Sebelum ujung ke berita kita ke pagi itu, untuk batang berita baru. Awam Kerusi Negeri Sarawak, empat perambu undang-undang dekat dibantaikan. Renggat kedua, pejalai bas.my dekat dikerembaikan ngagai mengeri sengkuda. Hari Indai, mantai ke basa ngagai pengasih Indai. Yang dekat berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain dari Bilik Berita Artem Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sareto, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak udah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat degagak ngobrengat lalu di sadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak balai mensiamayuh RPR Petra Jaya. Agen menangkap projeknya ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandik baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban nembiak di ulih menak peluangnya misi pengawak uang. Bukai seminak pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disetia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Selekaja ku serito ianya Remuya. R-E-M-U-Y-A. Remuya. Reti Remuya ianya utai ti bedau putus diatur tau ka agi begantung. Mayangena selekaja kutu ianya Munyito. Anang nuan nguji ngampir induk nyakih. Tajak ia di pedau dana di agi bukulai ngolaki ya. Tangkes duaya agi Remuya bedau sayin sara. Tau ke, balas sidak kepulai nanya induknya engkau datai baru ila laban pemutus bedau temu agi Remuya ketegal betalat ke sapa tinguai. Nyanaka selekaja ku seritu ianya Remuya.

Malaysia hari ini disambut hari Minggu kedua dalam bulan Mei kenangkanya hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas kedang menua bukai megah nak disambut sama hari lapan bisi megah diintu dalam bulan tiga ngau megah bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak kerempuan pangsa dunia PBB ianya hari Minggu kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengerami bangsa lalu ditetap ke nyadi hari ini. Saya mengerti hari ini dikenal kita yang peribasa menang pengangkuan penguasa dah mengesai kepala anak ngau ngintu orang bilia nyengkau megah bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenal mengesai balai inai di dunia menang pemanah penaluh hati pementas serta penyayang disanggup berambun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai, nuan meh kumang arti kami.

0: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kitai, baati nuan, baati tiap ikut kitai, belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang tik tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang tik nak tahu dikarap. Lagi ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul anang berandau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami, YFM Segulai Sejalai.
5: Okey, terima kasih berdengar. Lepas lagi terus Segulai Sejalai, ingat ke kami bahawa pengerap pagi hari Minggu 10.05.2026. Berasai jam kita ke dia tu pukul 7.56 pagi. Jadi pukul 8 pagi lagi indoor kita sama-sama ingat ke program Lalau Penghidup. Bergulai dengan Bishop Eris Sumpiang Jingan. Udahnya pukul 8.30 pagi, indoor kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, jadi tentu kita terus segulai sejalai dengan kami, bawa pengarah pagi YFM Segulai Sejalai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Segulai sejalai ngau kamu Bak YFM.
3: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datang Baru setiap bulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya minggu terkenam dalam Easter. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu ku dekat macau gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta hari apa, lalu ya dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemelar, meruan buat kita belamang. Dunia tu ndak tahu nyambut ya, laban sidak ndak medak takkan ngelala ya. Tang kita ngelala ya, laban ia mengkang buat kita, lalu diau dalam kita. Aku ngai nejuk ke kita ke diri, aku dekat pulai ngari kita baru. Ndak lama agi dunia tu nadai medak aku agi, tang kita dekat medak aku, lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai, kita dekat nemu aku dalam apai aku, lo kita dalam aku, maka aku di dalam kita. Barang siapa terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, uranya meh terinduk ke aku. Apai aku dekat rinduk, kurang terinduk ke aku, aku pun megak dekat rinduk kurangnya. Lalu ngayan ke diri, ngagaya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu, nampung baca kita hari Injil St. John, tidak baca kita minggu dulu yang kemari.